Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1994.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Ya, selamat pagi saudara pendengar Pro, saudara Rita Laut dimanapun Anda berada. Saudara pendengar, maksudnya juga informasi kami hadirkan melengkapi kebersamaan kita di Lintas Talaut Pagi untuk edisi hari ini Sabtu 4 Juli 2026. Saudara pendengar, sebagai informasi untuk Anda, Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Talaut terus berkomitmen memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat. PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Talaut Dr. Susanti Oesing menegaskan bahwa keberhasilan organisasi tidak hanya ditentukan oleh perencanaan yang baik, tetapi juga oleh komitmen seluruh ASN dan tenaga kesehatan dalam menjalankan tugas sesuai tupoksi, target kinerja, serta ketentuan yang berlaku. Diharapkan melalui ibadah dan arahan yang disampaikan, seluruh jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Talaut semakin termotivasi untuk bekerja dengan disiplin, penuh dedikasi, dan senantiasa mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah pelayanan.

0: Egi, kamu ngerasa nggak? Sekarang tuh semuanya serba impor. Dari makanan sampai energi. Padahal negara kita tuh kaya banget loh.
1: Iya bener. Bayangin deh kalau kita bisa swasembada. Beras dari petani lokal, listrik dari matahari, dan air bersih dari sungai sendiri. Iya kan?
0: Nggak cuma itu juga loh. Tapi sekarang pemerintah juga lagi mendorong ekonomi syariah, ekonomi digital, sampai ekonomi hijau dan biru.
1: Ekonomi biru? Ekonomi biru tuh yang manfaatin laut bukan?
0: Yes, benar banget. Ekonomi biru tuh memanfaatin laut tapi juga menjaga kelestariannya. Jadi tetap produktif tapi nggak merusak.
1: Wih, keren banget. Jadi bukan cuma soal uang ya, tapi juga soal keberlanjutan dan kedaulatan negara.
0: Nah, itu dia. Mandiri itu bukan cuma keren, tapi penting juga untuk masa depan kita.

Hiu dikenal sebagai hewan laut yang menakutkan dengan gigi tajam dan terkenal buas di lautan. Tapi siapa sangka, tidak semua hiu menakutkan loh. Ada juga hiu paus seperti Shirley yang justru terkenal ramah, jinak, dan bersahabat dengan manusia. Shirley adalah nama yang diberikan warga desa Batubarani, Gorontalo, untuk salah satu hiu paus jinak yang sering muncul di perairan mereka sejak tahun 2016. Meski namanya tetap Shirley, hiu paus bisa berbeda dan dikenali dari pola bintik unik di tubuhnya. Total tercatat ada 60 individu berbeda di wilayah ini. Shirley dikenal ramah dan sering mendekati perahu nelayan, menjadikannya ikon wisata laut Gorontalo, dan pada tahun 2024, ia sempat menghilang 2 pekan lalu kembali pada 11 Juni dan disambut antusias masyarakat dan wisatawan. Selain Shirley, ada juga loh hiu paus lain bernama Bima yang sama populernya. Keduanya menjadi simbol konservasi laut dan daya tarik wisata edukatif di Gorontalo.

Saudara pendengar, Pro 1 RRI Talaut setelah mengemban amanah selama kurang lebih 2 tahun memimpin jalannya roda organisasi di Polres Kabupaten Kepulauan Talaut, AKBP Ari Sulistyo Nugroho bersiap untuk melangkah ke babak baru dalam perjalanan karir kepolisiannya. Perwira menengah dengan rekam jejak kepemimpinan yang solid ini resmi mendapatkan mandat baru untuk menjabat sebagai Kapolres Kota Bitung. Selama masa pengabdiannya di wilayah perbatasan utara NKRI, AKBP Ari dikenal sebagai sosok pemimpin yang dekat dengan anggota dan aktif mendorong pelayanan publik yang prima. Menjelang masa transisi ini, ia memberikan motivasi dan pesan mendalam kepada seluruh jajaran personil Polres Kepulauan Talaut agar konsistensi performa kerja tetap terjaga dengan baik. Ia pun berharap seluruh personel Polres Kepulauan Talaut untuk tetap mempertahankan kinerja yang baik, terus menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang tulus serta aparat penegak hukum yang berintegritas. Selain memberikan motivasi internal, ia juga menekankan betapa krusialnya menjaga hubungan harmonis yang selama ini telah terbangun erat di Talaut. Menurutnya, stabilitas keamanan wilayah tidak lepas dari kuatnya fondasi kolaborasi antara Polri dengan pemangku kepentingan lainnya. Ia pun berharap agar sinergitas bersama pemerintah daerah, TNI, kejaksaan, serta seluruh elemen lintas sektor dapat terus dipelihara dan ditingkatkan. Terkait proses pengukuhan jabatan baru, AKBP Ari mengungkapkan bahwa upacara serah terima jabatan resmi dijadwalkan akan berlangsung pada 8 Juli mendatang. Prosesi sakral tersebut rencananya bakal digelar di Markas Kepolisian Daerah Mapolda Sulawesi Utara. AKBP Ari Sulistyo Nugroho bersama keluarga besarnya menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas dukungan masyarakat Talaut selama ini. Ia juga memohon doa restu dari segenap lapisan masyarakat dan rekan sejawat agar senantiasa diberikan kelancaran, kekuatan, dan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa dalam mengemban amanah baru di Kota Bitung.

0: Gabut nih. Belum ke Cafe Hits yang viral di medsos kemarin. Jadi kapan nih kita nongki bareng?
1: Kayaknya weekend ini aku belum bisa deh. Soalnya ada jadwal buat webinar, pengembangan potensi diri, mumpung gratis.
0: Tumben ikut-ikutan begituan.
1: Iya, soalnya zaman sekarang modal tampang aja gak cukup. Harus punya skill juga, bahkan harus di-upgrade loh.
0: Terus, apa aja yang bisa didapetin?
1: Banyaklah, mulai dari ilmu, dari orang yang kompeten, pengalaman, relasi, dan masih banyak lagi.
0: Ih, mau dong upgrade skill juga. Masih bisa ikutan gak sih?
1: Bisa dong, makanya jangan kebanyakan self reward sama nongki mulu.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Ya baiklah saudara pendengar Prosoterari Talao, Julia pamit undur diri dulu dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda saudara, dan selanjutnya nanti Prosoterari Talao akan bergabung bersama Pro 1 RRI Manado. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sukama,
3: Ita Purnamasari.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Tahukah Anda, bola resmi menjadi salah satu ciri khas yang hadir dan menjadi sorotan yang menarik dalam setiap edisi Piala Dunia. Namun, menentukan bola Piala Dunia ternyata tidak sembarangan. Sejumlah bola resmi Piala Dunia rupanya diproduksi di Indonesia, bahkan bola buatan Indonesia pernah digunakan di beberapa edisi Piala Dunia. Di antaranya adalah tricolore yang digunakan pada Piala Dunia Prancis 1998. Fever Nova digunakan di Piala Dunia Jepang Korea Selatan 2002, Team Gaze di Piala Dunia Jerman 2006, Jabulani di Piala Dunia Afrika Selatan 2010, dan Brazuca di Piala Dunia Brasil 2014. Bola pertama produk asli Indonesia bernama Adidas Tricolore yang resmi dipertandingkan pada Piala Dunia FIFA 1998 di Prancis. Bola ini dibuat langsung di Maroko dan Majalengka Indonesia. Tricolore menjadi bola berwarna pertama dalam kejuaraan internasional. Bola ini sudah berkualitas tinggi karena telah menggunakan lapisan busa sintesis pada lapisannya. Brazuca merupakan bola kedua yang resmi dibuat untuk pertandingan Brasil 2014. Bola ini sudah berlisensi dari perusahaan apparel asal Jerman. Salah satu perusahaan asal Indonesia yang mampu memasok bola untuk Piala Dunia 2014 adalah Sinjaraga Santika Sport. Bola selanjutnya bernama Al Rihla yang menjadi bola resmi pada perhelatan Piala Dunia Qatar 2022. Adidas mempercayai perusahaan Global Way Indonesia untuk memproduksi bola ini langsung di Madiun, Jawa Timur. Al Rihla memiliki tiga paduan warna cerah dan berani pada kulit bola, yaitu hitam, biru, dan merah. Desainnya berbentuk panel, terinspirasi dari perahu dhow tradisional. Bola ini memiliki sejumlah kelebihan di lapangan, yakni retensi bola terhadap udara yang bisa maksimal, tingkat

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, terima kasih mendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di Selatan siang hari ini di Manado siang. Saya Lin Salviani menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah ya. Dan untuk Anda di hari ini selamat berakhir pekan, apalagi hari ini yang saya menikmati kebersamaannya bersama dengan keluarga ataupun juga mungkin hari ini ada planning mau jalan-jalan dulu gitu ya, menikmati suasana kota Manado dan sekitarnya. Apapun yang Anda kerjakan, aktivitas Anda, planning Anda, semoga semuanya dilancarkan ya. Dan yang pasti di sore hari ini, di hari Sabtu, tepat tanggal 4 Juli 2026, saya akan menemani Anda pendengar dan menghadirkan informasi-informasi terlengkap di Manado Siang hari ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan, atau yang fokus untuk menyerang?

terima kasih untuk Anda pendengar yang selalu mendengarkan Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Tadi ada Delon gitu ya, jangan takut bermimpi. Dan yang pasti untuk Anda semuanya di hari ini yang sedang menikmati kegiatan aktivitasnya, apapun yang Anda kerjakan hari ini, semoga dilancarkan gitu ya. Tambah semangat juga pastinya bersama Pro 1 Manado. Apalagi juga untuk Anda pendengar, tadi kita sudah hadirkan pertandingan Piala Dunia gitu ya 2026. Tentunya dini hari tadi Australia versus Mesir dan juga Argentina versus Tanjung Verde gitu ya. Dan yang pasti semoga hari ini jadi tambah semangat, apalagi untuk Anda semuanya ingin tahu informasi-informasi terkait pertandingan Piala Dunia gitu ya, juga kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan untuk Anda yang ingin menginformasikan kira-kira mungkin ada beberapa tempat lokasi yang mungkin ada kemacetan gitu ya, atau kejadian yang pastinya juga untuk diketahui oleh masyarakat luas, Anda juga bisa menjadi kontributor kami gitu ya. Dan Anda juga bisa menyampaikan informasinya di RRI Pro 1 hari ini. Anda bisa SMS, juga WhatsApp, line telepon juga boleh, dan tentunya juga sertakan foto dan videonya gitu ya di 0821-9583-5080. Dan tetap terus bersama Pro 1 di hari ini, masih banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang kita selalu hadirkan di ruang dengan Anda.

Batang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipway mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

0: Pendengar, buku Pantai dan Kehidupannya karya Edi Harsono mengungkapkan bahwa pantai itu manfaatnya bukan hanya sebagai tempat berkreasi. Banyak sekali manfaat pantai yang sangat penting bagi manusia. Contohnya saja dalam bidang ekonomi, pantai sangat bermanfaat bagi penduduk sekitarnya untuk mencari nafkah sebagai nelayan. Selain sebagai mata pencaharian, pantai juga banyak sekali makhluk hidup yang hidup di sana yang memiliki berbagai manfaat yang beragam. Misalnya burung-burung laut yang bisa diambil telur dan dagingnya, siput, udang, lokan, tiram, dan remis untuk dimakan atau dijual ke pasar. Buku ini juga bukan hanya sekedar menjelaskan manfaat-manfaat pantai saja, melainkan buku ini juga menjelaskan tentang bagaimana sejarahnya pantai, apa saja bencana yang dapat terjadi di pantai, mengapa pantai harus dijaga kelestariannya, dan contoh-contoh negara yang menyalahgunakan pantai, sehingga menyebabkan pantai dan makhluk hidup di sekitarnya menjadi terganggu. Selain itu pula, buku ini juga menceritakan berbagai macam hewan dan tumbuhan yang hidup di pantai. Mulai dari kebiasaannya, cara hidup dan mencari makan, cara menghindari pemangsanya, dan lain hal yang dapat dipelajari dari buku ini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: berita di TV katanya banyak rumah yang kebanjiran di sana sini. Serem banget deh. Aku jadi takut kalau bencana datang ke sini.
1: Nael, jangan takut. Kita harus siap kalau bencana datang. Kita kan sudah ada tas siaga. Nanti di tas itu kita bisa isi barang-barang penting yang bisa membantu kita dalam keadaan darurat.
0: Tas siaga itu yang ada senter, makanan, sama air ya, Pak?
1: Betul, termasuk obat dan surat-surat penting juga. Dan kita juga harus tahu kemana harus lari kalau air tiba-tiba naik.
0: Kalau kita nggak siap, di mana?
1: Kalau nggak siap, kita bisa panik. Dan itu berbahaya. Siaga itu bukan takut, tapi peduli sama keselamatan.
0: Oh gitu ya, Pak. Berarti kalau kita siap, kita bisa selamat dong, Pak.
1: Iya, sayang. Kita siap, kita selamat.
2: Bencana bisa datang kapan saja. Lindungi yang kita sayangi dengan kesiapsiagaan sejak dini. Siapkan tas siaga dan kenali jalur evakuasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan LP.

sekali terima kasih Anda terus mendengarkan Pro 1 Manado Kanal. Informasi dan inspirasi tadi kita sudah hadirkan, ada batas senja, kita usahakan lagi gitu ya. Dan semoga hari ini lagu yang saya hadirkan semuanya bisa membuat Anda jadi makin lebih semangat. Apalagi di hari ini pendengar, ada banyak gitu ya lagu-lagu spesial, lagu-lagu Indonesia yang kita akan hadirkan untuk menemani Anda. Oke, okay, pergi menaruh botol minum di tempat yang mudah terlihat adalah cara sederhana namun efektif sebenarnya untuk meningkatkan kebiasaan minum air putih gitu ya. Jadi saat botol berada tepat di depan kita, otak akan terus menerima pengingat visual untuk mengambilnya dan minum gitu ya. Karena kebiasaan kecil ini tuh seringkali lebih ampuh loh ya, daripada hanya mengandalkan niat atau motivasi aja. Jadi dalam psikologi perilaku, seperti dikutip dari Psikologi Today, seseorang cenderung lebih mudah melakukan suatu tindakan jika membutuhkan usaha yang sangat sedikit. Jadi ketika air minum sudah tersedia di meja kerja gitu ya, di samping tempat tidur atau di dalam mobil, tentunya Anda tidak perlu repot mencarinya gitu ya, karena semakin mudah suatu kebiasaan dilakukan, semakin besar kemungkinan kebiasaan itu akan terus berulang, pendengar. Nah, namun sebaiknya kalau Anda harus berjalan ke dapur atau mencari botol setiap kali ingin minum, kemungkinan besar Anda akan menundanya. Karena penundaan kecil yang terjadi berulang kali ini bisa membuat tubuh kita kekurangan cairan tanpa kita sadari gitu ya. Karena itu mengatur lingkungan sering kali juga lebih efektif daripada mengandalkan disiplin semata. Jadi minum air yang cukup sangat penting untuk menjaga fungsi tubuh gitu ya. Karena air membantu mengatur suhu tubuh, melancarkan pencernaan, menjaga konsentrasi, serta mengurangi rasa lelah. Dan bahkan dehidrasi ringan ini juga bisa mempengaruhi suasana hati, fokus, dan juga produktivitas sepanjang hari. Dan coba gitu ya, membiasakan diri membawa botol minum kemanapun Anda pergi, letakkan di tempat yang paling sering Anda lihat, lalu isi ulang secara rutin. Dan Anda juga bisa membuat target sederhana, misalnya nih, menghabiskan satu botol sebelum makan siang, dan satu botol lagi sebelum sore gitu ya. Karena kebiasaan sehat ini tidak selalu dimulai dari perubahan besar. Terkadang langkah sederhana seperti meletakkan botol minum di depan kita ini sudah cukup untuk membentuk kebiasaan yang baik. Jadi ketika pilihan yang sehat menjadi pilihan yang paling mudah, Anda akan lebih konsisten gitu ya untuk melakukannya, pendengar.

itu tadi trik psikologi agar tidak lupa minum air putih gitu ya. Untuk Anda yang malas minum, tentunya bisa coba trik yang satu ini. Nah, yang pastinya itu tadi beberapa informasi yang saya kutip dari rri.co.id. Tentunya ada banyak informasi-informasi yang bisa Anda dapatkan di portal berita kami di rri.co.id. Informasi berita nasional, internasional, regional, bahkan daerah. Kemudian olahraga, gaya hidup, ekonomi, hukum, bahkan juga informasi seputar Piala Dunia 2026. Bahkan juga ada informasi editorial ya. Jadi untuk kalian semua tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: kasih pendengar Anda terus mendengarkan Pro 1 Monedo, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita jelang pukul 12 yang waktu Indonesia Tengah, dan kita hadirkan Dinamika Olahraga di ruang dengan Anda.
1: Dinamika Olahraga.
2: Argentina menang 3-2 atas tim debutan Tanjung Verde. Lewis Hamilton rebut posisi terdepan untuk sprint race F1 GP Inggris. Timnas Indonesia siap berkiprah di Piala AFF 2026. Salam olahraga, Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah topik menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang dari Pro 3 selengkapnya.
3: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Sejarah baru tercipta di Dallas Stadium Amerika Serikat saat tim nasional Mesir sukses mengamankan tiket babak 16 besar Piala Dunia setelah menumbangkan Australia lewat drama adu penalti yang mendebarkan. Kedua tim bermain sama kuat, sama-sama sepanjang 90 menit ditambah dengan babak perpanjangan waktu. Mesir unggul lebih dulu lewat sundulan Maut Enam Absur pada menit ke-13. Namun keunggulan itu buyar setelah bek Mesir, Mohamed Hani, melakukan gol bunuh diri pada menit ke-55 akibat salah mengantisipasi tendangan bebas Australia. Petaka bagi Australia memuncak di babak adu penalti. Strategi pelatih dari Australia memasukkan kiper senior Mike Urien di menit akhir laga gagal total. Dua penendang Australia, Harry Soter dan Lucas Harrington, gagal mengeksekusi penalti dengan sempurna. Sebaliknya, empat eksekutor Mesir termasuk tendangan Mohamed Salah sukses bersarang di dalam gawang.

0: Sementara itu Argentina memastikan tempat di babak 16 besar usai menyingkirkan Tanjung Verde 3-2 dalam pertandingan berdurasi 120 menit. Argentina pun memberikan apresiasi atas penampilan dari Tanjung Verde sebagai lawan yang sangat tangguh. Berikut laporan selengkapnya Niar Abdul. Sudah dilakukan kaki kiri, mencoba disudut.
1: Romero, Cristian Romero akhirnya menciptakan gol ketiga bagi Argentina.

Pertandingan berjalan dengan baik, walau harus saya akui, kami harus melewati pertandingan sangat menyulitkan kami. Kami memang layak menang, tapi tidak mengubah kenyataan bahwa lawan kami memberikan perlawanan yang sangat baik.

0: demonstrou vontade.
1: Saya pikir tim kami memperlihatkan komitmen tinggi dalam pertandingan ini. Tidak semua tim dapat mencetak dua gol ke gawang Argentina dan memaksa mereka bermain hingga 120 menit. Ini menunjukkan kualitas dan karakter tim kami yang saya rasa merupakan sisi baik dari pertandingan ini.

0: bisa dibilang seandainya pertandingan ini dimenangkan oleh Tanjung Verde dan pencetak golnya berbeda-beda, maka Fosinda akan jadi MVP atau pemain man of the match dari pertandingan hari ini gitu ya.
1: Berstatus sebagai pemain tertua yang debut di Piala Dunia, kiper bernama asli Josi Mardias ini tampil seperti tembok kokoh. Fosinha mencatatkan total 18 penyelamatan krusial sepanjang turnamen. Namanya juga makin viral setelah membuat bintang dunia Lionel Messi frustasi di babak 3-2 besar. Aksi heroik ini membuat pengikut Instagramnya meroket tajam dari 50 ribu menjadi

0: Masih dari ajang Piala Dunia, kekalahan tragis Australia lewat adu penalti dari Mesir pada Sabtu dini hari tidak hanya menghentikan langkah Australia, tetapi juga memastikan tidak ada lagi satupun wakil Asia yang tersisa di Piala Dunia 2026. Kegagalan total wakil Asia di panggung dunia kali ini tentu menyisakan banyak evaluasi besar. Untuk mengulas lebih dalam mengenai rontoknya kekuatan sepak bola Asia di turnamen tahun ini, berikut kita simak wawancara Luna Elia bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Pendengar, Mesir berhasil mengalahkan Australia lewat adu penalti dengan skor 4-2 setelah bermain imbang 1-1 hingga babak perpanjangan waktu atau extra time berakhir di laga 32 besar Piala Dunia 2026 di Dallas Stadium Amerika Serikat pada Sabtu dini hari tadi. Kekalahan Australia dari Mesir ini sekaligus juga menegaskan bahwa wakil Asia saat ini sudah tersingkir semua dari Piala Dunia 2026. Bagaimana evaluasinya? Kami akan perbincangkan bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP. Baik, Bung Ari, Australia kalah dari Mesir yang menandakan bahwa wakil Asia sudah habis di Piala Dunia 2026. Bagaimana menurut Anda, Bung Ari?
2: Iya, dengan tersingkirnya Australia berarti wakil Asia memang sudah habis ya. Tapi saya melihat perjuangan Australia tadi menghadapi Mesir sudah maksimal gitu. Tertinggal cepat di pertandingan, tapi kemudian akhirnya mampu menyamakan kedudukan hingga memaksakan pertandingan itu sendiri sampai perpanjangan waktu hingga adu penalti. Namun ya sayang ya, adu penalti itu adalah persoalan mental, keberuntungan dan kemampuan tim analis menyajikan data-data penendang maupun penjaga gawang. Nah, disitulah saya kira Australia harus mengakui keunggulan Mesir. Kalau dari sisi statistik pertandingan, saya melihat data-data yang ada setelah pertandingan itu memperlihatkan berarti memang berimbang.
1: Sebelumnya, wakil Asia yang lain, Jepang, ini juga tersingkir di babak 32 besar. Bagaimana menurut Anda kekuatan Asia di fase gugur kali ini?
2: Australia dan Jepang sebagai dua wakil Asia yang lolos ke fase gugur ini menurut saya sudah berusaha maksimal untuk bersaing di 32 besar gitu. Jepang bahkan sempat unggul lebih dahulu atas Brasil meski di babak kedua akhirnya menyerah karena tadi skuad dari Brasil dan faktor pelatih sekali Carlo Ancelotti itu sendiri gitu. Nah, Australia pun juga tidak bisa dikatakan tersingkir dengan mudah karena juga sudah berjuang sampai adu penalti. Jadi kalau ditanya bagaimana kekuatan Jepang dan Australia di fase gugur 32 besar ini, menurut saya sudah mampu bersaing. Hanya saja memang faktor tradisi kuat dari Brasil dan keberuntungan Mesir yang membuat Jepang dan Australia harus tersingkir, sekaligus menghabiskan wakil Asia di 32 besar ini.
1: Sebelumnya ada 7 negara Asia lainnya yang malah tidak lolos ya dari fase grup. Bagaimana Anda melihat perjalanan tim Asia di Piala Dunia kali ini secara keseluruhan?
2: Ini yang menarik ya, ternyata wakil Asia tidak mampu berbicara banyak ketika Piala Dunia diselenggarakan di benua Amerika gitu. Terakhir di Piala Dunia 2014 Brasil, tidak satupun wakil Asia mampu lolos ke babak gugur malahan. Sekarang di Amerika Serikat juga hanya 2 dari 9 tim Asia di putaran final, dan dua-duanya yang lolos, Jepang dan Australia pun sudah tersingkir di 32 besar gitu. Nah, ini barangkali memang ada faktor adaptasi dengan atmosfer pertandingan Piala Dunia di benua Amerika yang saya kira masih kurang gitu. Tetapi faktor teknis soal gap kualitas antara tim Asia dengan negara-negara di benua lainnya juga tidak bisa dikesampingkan. Ini adalah pekerjaan

0: FC sebagai konfederasi sepakbola Asia untuk terus meningkatkan kualitas kompetisinya di setiap negara anggota, termasuk lebih detail lagi dalam mengurusi pembinaan pemain usia muda.
1: Dengan habisnya wakil Asia di Piala Dunia 2026 di babak 32 besar ini, seperti apa Anda menilai kemampuan tim dari Asia ini untuk bersaing di tingkat dunia, Bung Ari?
0: Iya, seperti saya sampaikan tadi bahwa ini adalah pekerjaan rumah yang berat ya buat AFC. Berkaca dari hasil-hasil di Piala Dunia 2026, saya kira AFC perlu bekerja sama lebih kuat lagi dengan konfederasi lain untuk memperbanyak kesempatan timnas-timnas di Asia bertanding dengan negara-negara dari Eropa dan Amerika Latin, karena sesungguhnya kekuatan

Tim Nasional Kolombia dipastikan mengunci tiket babak 16 besar setelah menundukkan Ghana dengan skor tipis 1-0 di Stadion Kansas City. Pada pertandingan yang baru saja berakhir siang ini, gol tunggal penentu kemenangan skuad Los Cafeteros dicetak oleh gelandang John Arias pada menit ke-14 babak pertama, memanfaatkan umpan matang Luis Suarez. Meski mendominasi 62% penguasaan bola dan melepaskan 20 tembakan, Kolombia gagal menambah keunggulan akibat aksi gemilang kiper Ghana, Lawrence Atiziki, yang melakukan 7 penyelamatan krusial. Dengan hasil ini, Ghana harus angkat koper, sementara Kolombia resmi melaju ke fase gugur berikutnya untuk menantang Swiss di Vancouver.

0: Kita beralih ke ajang balap Formula One di mana Lewis Hamilton mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris di sirkuit Silverstone tadi malam. Lili Naldea melaporkan selengkapnya.
1: But he has been mighty around this racetrack, and he does so again, and takes provisional sprint pole.
2: Pembalap Ferrari Lewis Hamilton merebut posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris 2026. Tampil di sirkuit Silverstone tadi malam, Hamilton menjadi yang tercepat dengan keunggulan 0,011 detik atas Kimi Antonelli di tempat kedua. Pembalap asal Inggris itu mengaku hasil ini terasa istimewa karena diraih di hadapan pendukungnya sendiri. Usai sesi kualifikasi, Hamilton mengaku senang dengan performa mobilnya kali ini.
3: I am so happy. So happy.
4: Sangat bahagia. Sejujurnya, karena kalian juga mendengarkan saat konferensi pers, semua orang mengatakan karakter lintasan tidak akan sama. Itulah yang kami semua pikirkan. Namun, ternyata lintasannya tetap luar biasa dan tetap terasa sangat menyenangkan. Kemarin, mereka sempat membuat saya khawatir. Mereka bilang kami akan tertinggal 6/10 detik di lintasan lurus dari para rival. Padahal, di balapan sebelumnya kami tertinggal 4/10 detik di lintasan lurus. Lalu hari ini tiba-tiba kami bisa berada di level yang sama. Saya sampai bertanya, apakah ini benar? Apakah mereka akan tampil lebih cepat saat kualifikasi? Ternyata kami benar-benar mampu bersaing dengan mereka.
5: And I was like, is this real? Are they gonna turn up in quali and we're right there competing with them?
2: Sementara itu, pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengakui Ferrari menunjukkan peningkatan performa yang luar biasa menjelang akhir pekan balapan di Silverstone. Meski hanya terpaut 0,011 detik dari Hamilton, pemuncak klasemen sementara itu tetap optimistis bisa memberikan perlawanan pada balapan sprint yang digelar sore ini. Antonelli mengaku sempat merasa tidak nyaman pada awal sesi kualifikasi, namun timnya berhasil memperbaiki keseimbangan mobil yang membantunya meningkatkan kecepatan dengan drastis.
5: Yeah, I mean it was so close and
4: selisih benar-benar sangat tipis dan itu sangat disayangkan. Sejujurnya pada SQ1, saya merasa kurang nyaman dan tidak terlalu menyatu dengan mobil. Namun, setelah kami melakukan sedikit penyesuaian pada keseimbangan mobil, performa di SQ2 terasa jauh lebih baik dan kami kembali kompetitif. Di SQ3 masih ada sedikit waktu yang terbuang, tetapi putaran saya sudah cukup bagus. Sayangnya, saya kalah dengan selisih yang sangat tipis dari Lewis. Tetapi tentu saya mengucapkan selamat kepadanya. Sekarang kami akan fokus menghadapi

0: kapan besok?
1: On our side, we'll focus on to tomorrow now.
2: Balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris dijadwalkan berlangsung di sirkuit Silverstone sore ini pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Hamilton akan memulai balapan dari posisi terdepan, sementara Antonio Rosberg berusaha memanfaatkan start di posisi kedua untuk menjaga persaingan perebutan gelar musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak ketiga Wimbledon telah tuntas. Coco Gauff dan Jannik Sinner dipastikan melangkah ke babak berikutnya. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Babak ketiga turnamen tenis Wimbledon telah selesai. Dari sektor tunggal putri, unggulan ketujuh Coco Gauff mencapai babak keempat dan menyamai penampilan terbaiknya di Wimbledon dengan kemenangan 6-3, 6-7, 6-2 atas rekannya dari Amerika Serikat, Claire Liu, pada hari Jumat malam kemarin. Coco berhasil melewati set pembuka dengan sedikit keributan dan berada di jalur untuk meraih kemenangan rutin ketika petenis peringkat 146 dunia. Liu bangkit dan menyelamatkan 3 match point di set kedua sebelum memaksa tie break saat bayang-bayang malam menyelimuti lapangan satu. Pendekatan pasif Gauff pada tie break memungkinkan Liu untuk mengambil kendali dan menyamakan kedudukan, tetapi Coco dengan cepat mendapatkan kembali ritme permainannya pada set penentuan dan mematahkan servis pada game pembuka dengan memaksakan kesalahan dengan pukulan backhand yang dalam. Selesai permainan, Coco mengatakan bahwa Liu mampu menangkap servis yang diberikannya dengan baik.
2: I mean, it wasn't like too much wrong. I mean, she played a good
3: Maksudku dia bermain bagus saat menerima servis pada skor 5-3. Aku memukul bola keras ke arah tubuhnya dan dia menangkap bola-bola itu dengan cukup baik. Lalu pada game 5-4, kurasa aku terlalu pasif saat menghadapi match point. Maksudku, aku menciptakan peluang untuk mendapatkan poin penentu itu. Kurasa aku punya sekitar 3 atau 4 peluang, tapi intinya aku sudah melakukan hal yang benar untuk mencapai posisi itu. Dan begitu aku berada di posisi itu, aku hanya perlu memanfaatkannya.
1: Selanjutnya, Coco akan berhadapan dengan unggulan ke-11 asal Swiss, Belinda Bencic, di babak keempat Wimbledon sore esok waktu Indonesia Barat. Beralih ke sektor tunggal putra, upaya Jannik Sinner mempertahankan gelar Wimbledonnya semakin menguat ketika petenis peringkat satu dunia itu mengalahkan petenis Amerika Serikat Jenson Brooksby dengan skor 6-4, 6-3, 6-4 untuk melaju ke babak keempat. Petenis berusia 24 tahun itu langsung catch up gas tanpa terlalu peduli dengan pertandingan yang melelahkan. Dia merebut break untuk memimpin 4-3 setelah forehand Brooksby melebar lalu melahap set pembuka hanya dalam 37 menit. Brooksby yang menduduki peringkat 81 dunia berusaha memvariasikan permainannya dan lebih sering menarik Sinner ke net pada set berikutnya. Namun upayanya tidak membuahkan hasil karena juara Grand Slam 4 kali itu membalasnya dengan pergerakan yang luar biasa dan dengan cepat menggandakan keunggulannya dalam pertandingan tersebut. Selesai permainan, Sinner menyebut bahwa permainannya hari ini jauh lebih baik dibandingkan 2 game sebelumnya.
4: Felt better today, which is was my main goal and
1: hari ini aku merasa lebih baik dan itulah tujuan utamaku, terutama caraku mengakhiri pertandingan tadi. Di game terakhir, permainan aku sedikit lebih baik. Jadi semoga ini memberi aku kepercayaan diri untuk memulai pertandingan berikutnya dengan semangat positif. Namun bagaimanapun juga, aku berusaha untuk tetap bergerak lebih baik. Pukulan balik aku hari ini sedikit lebih baik. Secara keseluruhan, ini merupakan langkah kecil ke arah yang lebih baik. Aku masih perlu meningkatkan performa, jadi semoga aku bisa melakukannya di pertandingan berikutnya. Selanjutnya, Sinner akan berhadapan dengan petenis kualifikasi asal Jepang, Shintaro Mochizuki, di babak 16 besar sore esok waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Tim Nasional Indonesia siapkan laga terbaik menjelang Piala AFF 2026. Berikut informasinya, Harisma Rizky.
1: Kalau yang lain menganggap turnamen ini adalah turnamen kecil, kalau saya menganggap ini adalah
2: ASEAN Championship 2026 menjadi panggung pembuktian bagi timnas Indonesia. Di bawah arahan pelatih John Herrmann, skuad Garuda menargetkan gelar juara pertama dalam sejarah turnamen ini setelah 6 kali finish sebagai runner-up. Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Turnamen akan digelar mulai 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji menegaskan bahwa Piala AFF bukanlah turnamen ecek-ecek.
1: Saya menganggap bahwa event AFF ini adalah boleh dikatakan piala bergensi, di Asia Tenggara. Ini event yang sangat bergensi di Asia Tenggara. Jadi mungkin kalau yang lain menilai bahwa ini tidak ada nilai, bagi saya itu sangat tinggi nilainya. Kenapa? Buktinya sama sekali

0: Di sisi lain, kiper timnas Indonesia Cahya Supriyadi mengingatkan skuad Garuda untuk mewaspadai permainan Vietnam. Menurutnya, tim asuhan Kim Sang Sik itu dikenal tampil ngotot dan siap menghalalkan segala cara demi kemenangan.
1: Mungkin tahun ini waktunya bersendang buat Vietnam. Kita kerja keras karena tahu Vietnam bisa menghalalkan segala macam cara agar dia bisa menang. Pada intinya kita harus lebih kerja keras dibandingkan Vietnam. Kalau Vietnam bisa seperti itu, kita bisa lebih seperti itu.
0: Pernyataan Cahya ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa timnas pembawa misi revans. Ia pernah merasakan pahitnya kekalahan 0-1 dari Vietnam di Piala AFF 2024 yang menyebabkan Indonesia tersingkir. Kini, bermodalkan skuad yang lebih matang dan motivasi tinggi, Indonesia siap menuntaskan dendam dan mengakhiri penantian panjang akan gelar juara Piala AFF 2026. Dari Jakarta, Kris Waritsky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: pesta buat.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

Spirit sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1990.

Oke, terima kasih pendengarannya terus bersama kami RRI Pro, satu menandu kanal informasi dan inspirasi. Tadi kita sudah ajarkan dinamika olahraga di ruang dengan Anda bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan sekarang masih di Manado Siang ya, tentunya saya Elin Sofiani akan terus menemani Anda mendengar sampai nanti di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah ya. Tentunya selamat siang juga untuk Anda, apalagi di hari ini yang sedang mendengarkan Pro 1 Manado, yang sedang menikmati kegiatan aktivitasnya gitu ya. Walaupun yang Anda kerjakan juga jadi makin dilancarkan gitu ya di hari ini, tambah semangat, apalagi yang tentunya juga masih berkutat dengan kegiatan-kegiatannya. Mungkin akhir pekan ada yang libur, ada juga yang masih bekerja gitu ya. Apapun kegiatan aktivitas Anda juga, semoga hari ini dilancarkan, semangat-semangat semua. Apalagi hari ini yang terus bersama Pro 1 di frekuensi kami di 94,5 MHz dan juga 88,2 MHz, dan juga mendengarkan saran kami melalui aplikasi RRI Digital. Oke, mendengar di semuanya hari ini di program spesial Pro 1 gitu ya, ada lagi beberapa informasi yang kita hadirkan di ruang dengar Anda, bagaimana caranya tetap produktif meski kurang tidur gitu ya. Apalagi begadang, ini memang sebaiknya tidak menjadi kebiasaan gitu ya, tetapi terkadang memang sulit dihindari karena mungkin pekerjaan, belajar, atau kondisi tertentu. Apalagi sekarang lagi musim-musimnya Piala Dunia gitu ya, kayaknya kalau bangun tidur kesiangan atau begadang itu udah hal biasa. Tapi kalau terus menerus, nah ini juga yang berbahaya ya. Kalau Anda hanya tidur beberapa jam, tubuh tetap bisa dibantu agar terasa lebih segar sepanjang hari ya, meskipun tidak bisa sepenuhnya menggantikan kurangnya tidur gitu ya. Hal pertama yang bisa kita lakukan adalah segera minum air putih setelah bangun, itu yang paling penting. Kurang tidur ini bisa membuat tubuh terasa lemas gitu ya, dan sedikit mengalami dehidrasi. Menghidrasi tubuh sejak pagi ini membantu meningkatkan konsentrasi dan juga mengurangi rasa lesu, pendengar. Dan selanjutnya, jangan pernah lewatkan sarapan, itu yang paling penting gitu ya. Pilih makanan yang mengandung protein, serat, dan juga karbohidrat kompleks seperti telur, oatmeal, roti gandum, dan juga nuah gitu ya. Dan yang pastinya dan buah-buahan ini juga penting gitu ya. Hindari sarapan yang terlalu manis karena ini bisa membuat energi naik dengan cepat turun, lalu turun drastis gitu ya. Dan yang pastinya paparan sinar matahari pagi dan sedikit aktivitas fisik ini juga sangat membantu, apalagi berjalan kaki selama 10-20 menit atau melakukan peregangan ringan. Ini bisa meningkatkan kewaspadaan, memperbaiki suasana hati, dan juga membantu tubuh merasa lebih bertenaga, pendengar. Dan kalau mengkonsumsi kopi atau teh, gunakan secukupnya gitu ya. Kafein bisa meningkatkan fokus, tetapi sebaiknya diminum pada pagi atau siang hari, dan tidak berlebihan juga agar tidak mengganggu tidur pada malam berikutnya gitu ya. Nah, kalau memungkinkan tidur siang singkat selama 10-20 menit, ini juga bisa membantu memulihkan energi tanpa membuat tubuh terasa semakin lemas. Nah, yang terpenting, jangan menjadikan begadang itu tuh sebagai rutinitas gitu ya. Kurang tidur yang terjadi berulang kali ini bisa menurunkan daya tahan tubuh kita, mengganggu konsentrasi, bahkan bisa meningkatkan resiko kecelakaan dan juga berdampak buruk pada kesehatan jangka panjang. Jadi setelah begadang, usahakan kembali ke jadwal tidur yang teratur gitu ya pada malam berikutnya, agar tubuh juga bisa pulih dengan baik, pendengar. Oke, itu tadi caranya agar tetap produktif meski kurang tidur gitu ya. Dan informasi tadi saya kutip dari rri.co.id. Masih banyak informasi-informasi lainnya yang akan terus kami hadirkan di ruang dengar Anda. Tetap bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di selatan hari ini.

0: Ini saya tawarkan obat penambah daya tahan dan daya ingat untuk Bapak dan keluarga.
1: Coba saya lihat, Bu.
0: Sangat bagus loh, Pak. Buatan luar negeri lagi.
1: Terima kasih, Bu, ya. Rasanya lebih sehat kalau keluarga saya cukup dikasih makan ikan hasil tangkapan nelayan di sini. Ikannya segar dan ditangkap di Laut Indonesia.
0: Kalau begitu, terima kasih, Pak.

Tahukah Anda, bola resmi menjadi salah satu ciri khas yang hadir dan menjadi sorotan yang menarik dalam setiap edisi Piala Dunia. Namun, menentukan bola Piala Dunia ternyata tidak sembarangan. Sejumlah bola resmi Piala Dunia rupanya diproduksi di Indonesia, bahkan bola buatan Indonesia pernah digunakan di beberapa edisi Piala Dunia. Di antaranya adalah tricolore yang digunakan pada Piala Dunia Prancis 1998. Fever Nova digunakan di Piala Dunia Jepang Korea Selatan 2002, Team Gaze di Piala Dunia Jerman 2006, Jabulani di Piala Dunia Afrika Selatan 2010, dan Brazuca di Piala Dunia Brasil 2014. Bola pertama produk asli Indonesia bernama Adidas Tricolore yang resmi dipertandingkan pada Piala Dunia FIFA 1998 di Prancis. Bola ini dibuat langsung di Maroko dan Majalengka Indonesia. Tricolore menjadi bola berwarna pertama dalam kejuaraan internasional. Bola ini sudah berkualitas tinggi karena telah menggunakan lapisan busa sintesis pada lapisannya. Brazuca merupakan bola kedua yang resmi dibuat untuk pertandingan Brasil 2014. Bola ini sudah berlisensi dari perusahaan apparel asal Jerman. Salah satu perusahaan asal Indonesia yang mampu memasok bola untuk Piala Dunia 2014 adalah Sinjaraga Santika Sport. Bola selanjutnya bernama Al Rihla yang menjadi bola resmi pada perhelatan Piala Dunia Qatar 2022. Adidas mempercayai perusahaan Global Way Indonesia untuk memproduksi bola ini langsung di Madiun, Jawa Timur. Al Rihla memiliki 3 paduan warna cerah dan berani pada kulit bola, yaitu hitam, biru, dan merah. Desainnya berbentuk panel, terinspirasi dari perahu dhow tradisional. Bola ini memiliki sejumlah kelebihan di lapangan, yakni retensi bola terhadap udara yang bisa maksimal,

masih di program Pro Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Masih bersama saya Yanin Solviani yang akan terus menemani Anda di program Pro Satu hari ini di Manado siang. Dan saya akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah ya. Oke, yang masih pertandingan Argentina gitu ya, tentunya versus Tanjung Verde pada babak ke-32 besar Piala Dunia 2026 yang berlangsung pagi tadi. Waduh, tentunya sangat-sangat sengit gitu ya. Argentina memastikan langkah ke babak 16 besar setelah mengalahkan Tanjung Verde dengan skor 3-2 melalui perpanjangan waktu. Dan meski berstatus juara bertahan dan lebih diunggulkan, Argentina ini harus bekerja keras menghadapi perlawanan sengit dari debutan Piala Dunia tersebut. Dan Lionel Messi sendiri itu membuka keunggulan Argentina dan kembali menunjukkan peran pentingnya di lini serang. Namun Tanjung Verde ini beberapa kali mampu menyamakan kedudukan melalui serangan balik dan juga efektif sehingga pertandingan berlanjut hingga babak tambahan. Dan bahkan di perpanjangan waktu, Argentina akhirnya mencetak gol penentu kemenangan untuk mengakhiri laga dengan skor 3-2 ya. Dan bahkan kemenangan ini pendengar membawa Argentina melaju ke babak 16 besar, dan sementara Tanjung Verde harus mengakhiri kiprah impresifnya di Piala Dunia 2026. Dan selesai pertandingan, pelatih Argentina Lionel Scaloni gitu ya, tentunya juga mengakui timnya mendapat ujian berat dan memberikan pujian atas penampilan disiplin serta semangat juang Tanjung Verde yang memang nyaris menciptakan kejutan besar. Dan ngapain sih untuk Anda semuanya ya, itu tadi berapa rangkuman gitu ya pertandingan Argentina versus Tanjung Verde, apalagi untuk Anda pecinta bola gitu ya. Aduh, tentunya tadi pagi bahkan subuh tadi gitu ya, kayak menantikan pertandingan bola tentunya favorit Anda. Apalagi tadi subuh pun di pukul 2 dini hari, Australia versus Mesir gitu ya. Dan tadi juga Argentina versus Tanjung Verde. Dan yang pastinya masih banyak lagi gitu ya pertandingan-pertandingan yang akan kita terus simak gitu ya, dengarkan juga. Dan apalagi di setiap harinya Pro 1 Manado akan terus merilai kegiatan-kegiatan pertandingan Piala Dunia 2026 ya. Oke, untuk kalian semuanya di sore hari ini yang terus mendengarkan Pro 1 Manado, kita hadirkan sekarang lagu-lagu mancanegara ya di Manado siang sampai nanti di pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah.

hidup di zaman modern, serba cepat, serba digital. Kenapa kita bertanya, kemana budaya kita? Bahasa daerah jarang digunakan. Tarian tradisional mulai dilupakan. Bahkan, adat istiadat perlahan ditinggalkan. Padahal budaya adalah jati diri kita. Tanpa budaya, siapa kita? Kita bisa mulai dari hal kecil. Belajar bahasa daerah, mengenal tarian tradisional, menghargai dan menjaga warisan leluhur. Melestarikan budaya bukan hal sulit, jika kita mau peduli. Yuk jaga budaya kita, karena budaya bukan sekedar masa lalu. Budaya adalah kita. Lestarikan budaya, jaga identitas bangsa.

0: ayam pop, minumnya TS.
1: Oh.
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: wisata air baru nih, sana yuk.
1: Asik deh kayaknya, cave tubbing.
2: Ah, tapi jangan pas musim hujan. Debit airnya tuh naik, arusnya bisa lebih deras loh.
1: Iya pastilah, ini aku udah cek IG-nya. Operator wisatanya tuh udah punya SOP yang bagus kok. Kalau debit air sungainya naik, dia tutup.
2: Nah, gas lah cobain Sabtu depan, mumpung cuaca lagi cerah.
1: Bayarin ya.

Oke, masih di program Pro Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi dari ini pendengar. Tadi ada Kelly Clarkson dengan Never Enough ya, yang kita hadirkan di ruang dengar Anda. Tambah semangat saja gitu ya, apalagi yang terus mendengarkan Pro Satu Manado. Ada banyak informasi-informasi lagu-lagu spesial yang akan terus kami hadirkan untuk menemani Anda di selatan hari ini ya. Dan bagaimana untuk Anda yang mungkin sedang menikmati kegiatan aktivitas nih ya, walaupun cuaca Kota Manado dan sekitarnya, aduh hari ini cukup cerah gitu ya, sangat-sangat cerah. Jadi untuk Anda hari ini yang ingin jalan-jalan, ingin menikmati perjalanan Anda gitu ya, ingin berlibur, jalan-jalan di sekitar Kota Manado dan sekitarnya, tentunya juga harus menggunakan sunblock gitu ya, karena memang cuacanya panasnya memang menyengat sekali gitu ya. Dan untuk Anda semua di hari ini yang sedang bersantai-santai gitu ya, mungkin hari ini sedang berkumpul dengan keluarga tercinta, ada kegiatan aktivitas gitu ya di rumah bersama dengan orang-orang tersayang ya, untuk Anda semuanya semoga hari ini juga tambah semangat, karena ada banyak juga informasi-informasi yang akan terus kami hadirkan di ruang dengan Anda ya, apalagi juga di selatan hari ini untuk Anda yang untuk setiap menggunakan Pro Satu, apalagi melalui aplikasi RRI Digital yang bisa didengar di seluruh Indonesia. Tentunya selamat siang untuk Anda semua ya, bersama Pro Satu Medo. Ya, pendengar di sini, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan memperluas jaringan fisik guna meningkatkan aksesibilitas layanan masyarakat. Dan ya, kanal pelayanan keliling dan pelayanan terpadu disiapkan demi pemerataan fasilitas jaminan kesehatan nasional. Jadi langkah ini juga memang dijelaskan dalam kegiatan pemaparan publik yang berlangsung di kantor pusat BPJS Kesehatan Jakarta, dan bahkan pihak manajemen merilis data perluasan jaringan pelayanan tersebut ya pada hari Kamis 2 Juli 2026. Dan juga di sini badan ini ya, ketua dewan pengawas BPJS gitu ya, tentunya memberikan pemaparan. Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Stefanus Adrianto Pasat ya, memberikan pemaparan penting kepada seluruh masyarakat. Keterbukaan informasi ini ditujukan juga agar publik memahami pengelolaan dana jaminan sosial atau DJS secara lebih transparan. Dan Stefanus juga mengapresiasi gitu ya, tentunya mengapresiasi kinerja jajaran manajemen yang senantiasa menindaklanjuti berbagai saran pertimbangan sepanjang tahun buku. Jadi langkah nyata tersebut juga dinilai mampu meningkatkan kualitas mutu layanan kesehatan bagi seluruh peserta jaminan. Dan bahkan Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujo Wasito juga menerangkan berbagai perkembangan layanan dan kegiatan tersebut. Penyediaan pos pelayanan keliling ini juga menjadi andalan utama dalam mendekatkan akses birokrasi bagi masyarakat pelosok. Dan bahkan Pujo ya di sini juga menambahkan bahwa perluasan kemitraan dilakukan guna menyederhanakan sistem pembayaran iuran bulanan bagi peserta. Integrasi pelayanan publik satu pintu tersebut juga sangat mempermudah masyarakat dalam mengurus berbagai keperluan administrasi. Penyebaran kanal pembayaran yang luas ini juga membantu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melunasi kewajiban iuran rutin, dan sinergi sistemik gitu ya. Ini juga menjadi salah satu upaya juga dalam mewujudkan perlindungan jaminan kesehatan nasional yang andal, pendengar. Oke, tadi beberapa informasi yang saya hadirkan dulu dengan Anda, yang kabarnya BPJS Kesehatan perluas jaringan fisik layanan publik, dan tentunya informasi ini saya kutip dari rri.co.id. Dan yang pastinya untuk Anda semuanya masih banyak lagi informasi lainnya, tetap terus bersama kami, Pro Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

masyarakat sepak bola dunia, khususnya FIFA, takkan pernah melupakan jejak sejarah pencetak gol pertama Piala Dunia FIFA. Ia adalah Lucien Laurent dari Prancis, mengantarkan timnya menuju kemenangan 4-1 atas Meksiko. Prestasi ini mencatatkan namanya dalam buku rekor sepak bola. Sejarah tersebut terukir di ibu kota Uruguay, Montevideo, pada 13 Juli 1930. Laurent berlaga dalam 10 penampilan untuk timnas negaranya hingga mengakhiri karirnya sebagai pemain dan pelatih dan membeli sebuah bar. Laurent dilahirkan di Saint-Maur-des-Vosges, Prancis, pada 10 Desember 1907. Pria bertinggi badan 162 cm ini menempati posisi gelandang dan sempat 10 kali di laga internasional. Laurent meninggal pada 11 April 2005, namun ia akan selalu dikenang atas perannya dalam sejarah

0: rri.co.id. rri.co.id. Kampuy. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

Oke, wassalamualaikum untuk Anda pendengar. Terima kasih Anda terus mendengarkan Pro 1 Manado Kanal Informasi dan Inspirasi. Di sore hari ini, saya masih bersama saya Lin Solviani akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah ya. Oke, sekarang ada lagi beberapa informasi yang saya hadirkan di ruang dengar Anda yang saya kutip masih dari rri.co.id. Di sini Badan Pengawas Obat dan Makanan menerima aspirasi himpunan mahasiswa Islam atau HMI gitu ya terkait pengawasan penjualan obat bebas di toko modern. Tentunya audiensi juga membahas implementasi peraturan BPOM nomor 5 tahun 2026 untuk menjamin akses obat yang aman. Jadi peraturan BPOM nomor 5 tahun 2026 juga di sini mengatur pengawasan pengelolaan obat dan juga bahan obat di fasilitas kefarmasian, dan aturan tersebut juga memang mencakup fasilitas lain yang melayani kebutuhan masyarakat terhadap obat-obatan dasar gitu ya. Dan HMI juga di sini juga menyatakan gitu ya mendukung tujuan regulasi karena memang dinilai juga memberikan kepastian hukum dan juga memperluas akses ke masyarakat gitu ya terhadap obat. Namun organisasi mahasiswa itu juga mengingatkan keselamatan pasien serta penguatan pengawasan harus menjadi perhatian utama pendengar. Dan bahkan Direktur Hubungan Antara Lembaga Bakornas HMI Lana Rozikin juga menilai kemudahan akses obat juga memerlukan sistem pengawasan memadai, dan ia juga menekankan peran apoteker gitu ya dan juga tenaga teknis kefarmasian juga perlu diperkuat demi memastikan penggunaan obat aman pendengar. Dan bahkan HMI juga merekomendasikan BPOM ini menetapkan standar kompensasi gitu ya, kompetensi bagi petugas yang menangani penjualan obat di pusat perbelanjaan modern. Dan organisasi ini juga memang meminta evaluasi dan juga audit berkala dilakukan untuk memitigasi gitu ya potensi dampak negatif kebijakan. Nah, sementara itu Kepala BPOM Taruna Ikrar juga disini menjelaskan peraturan BPOM nomor 5 tahun 2026 ini diterbitkan setelah pemerintah membuka ruang penjualan obat tertentu gitu ya. Yang pasti regulasi ini juga mengatur penjualan obat bebas dan juga obat bebas terbatas di toko modern secara lebih terarah. Dan bahkan ia juga mengatakan BPOM berwenang mengatur aspek produk obat, sedangkan sumber daya manusia kesehatan juga menjadi kewenangan Kementerian Kesehatan, dan pembagian kewenangan tersebut juga menjadi dasar penyusunan pengaturan teknis dalam pelaksanaan kebijakan baru tersebut. Dan BPOM juga kabarnya tengah menyiapkan juga nih pendengar keputusan Kepala BPOM untuk bisa mengatur mekanisme penjualan obat bebas terbatas gitu ya secara lebih rinci. Dan ketentuan ini juga meliputi pembatasan pembelian, verifikasi usia pembeli, dan juga pengaturan teknis guna mencegah penyalahgunaan obat. Dan bahkan di sini Kepala BPOM juga menegaskan masukan apoteker dan juga organisasi masyarakat akan menjadi pertimbangan penyusunan aturan teknis lanjutan gitu ya. Dan bahkan ia meminta HMI juga menyampaikan masukan tertulis sebagai bahan resmi implementasi peraturan BPOM nomor 5 tahun 2026. Dan bahkan Taruna juga menyebut masih tersedia sekitar 4 bulan sebelum kebijakan tersebut diterapkan secara penuh di lapangan gitu ya. Jadi masa ini juga digunakan untuk menyempurnakan pengaturan agar pelaksanaannya juga efektif dan melindungi masyarakat secara optimal. Dan BPOM juga menegaskan komitmen ini juga melakukan pengawasan ketat terhadap peredaran obat di seluruh wilayah Indonesia. Instrumen penegakan hukum ini mencakup sanksi administratif, pencabutan izin, bahkan penyitaan produk hingga proses pidana bagi pelanggar gitu ya. Dan yang pasti mendengar itu tadi beberapa informasi yang saya hadirkan di ruang dengar Anda. BPOM dan HMI kabarnya perkuat sinergi pengawasan obat melalui regulasi baru gitu ya. Dan tentunya di kesempatan hari ini itu tadi beberapa informasi yang saya kutip juga dari portal berita kami di rri.co.id. Dan tentunya saat lagi pendengar nanti di pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah akan kita hadirkan ini ya, warta berita daerah siang yang akan kita hadirkan di ruang dengar Anda. Tetap terus bersama Pro 1 Manado, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, inilah Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah siang hari ini edisi Sabtu 4 Juli 2026. Warta Berita Daerah selengkapnya siang hari ini dibacakan oleh saya, Yelin Salviani. Kita hadirkan informasi yang pertama, pendengar. Bupati Kepulauan Talaut, Weli Titah, mengajak para petani di Desa Ambela dan Tarun Selatan untuk mendongkrak produksi beras nasional dari bumi Porodisa.
1: Bupati Kepulauan Talaut, Weli Titah, memberikan apresiasi tinggi atas dedikasi para petani dalam menjaga ketahanan pangan di daerah. Guna mengoptimalkan hasil panen, Bupati mendorong kelompok tani khususnya di Desa Ambela dan Tarun Selatan untuk mulai beralih ke teknologi pertanian modern serta memaksimalkan pendampingan dari para penyuluh pertanian lapangan atau PPL.
2: Mengajak seluruh kelompok tani untuk terus memiliki kebersamaan, memanfaatkan pendampingan para penyuluh pertanian serta mulai menerapkan teknologi pertanian yang lebih baik agar hasil panen semakin meningkat dan pertanian kalau semakin.
1: Namun, target peningkatan produksi ini masih membentur tembok besar. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Talaut, Dirman Gumolu, mengungkapkan bahwa dari potensi ratusan hektar lahan sawah yang ada, pengelolaannya belum bisa maksimal. Dalam kondisi normal, satu hektar lahan sebenarnya mampu menghasilkan 4 ton gabah atau setara dengan 2 ton beras siap konsumsi. Sayangnya, potensi besar ini tersendat akibat rusaknya bendungan sistem irigasi di wilayah tersebut. Kerusakan bendungan menjadi pekerjaan rumah bersama yang harus segera dituntaskan agar ambisi Talaut menjadi daerah mandiri pangan tidak sekadar menjadi wacana. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pulau Saraamasi menjadi tempat wisata populer bagi wisatawan. Hingga saat ini pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut terus berupaya meningkatkan infrastruktur pendukung lainnya.
3: Pulau Sara menjadi salah satu destinasi wisata yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaut menjadi perhatian pemerintah untuk dikembangkan ke depannya. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terus berupaya untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang ada di Pulau Sara. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Talaut, Siti Bidulang, mengatakan sejumlah sarana dan prasarana akan dilengkapi sehingga memberikan daya tarik dan juga kenyamanan bagi para pengunjung yang datang di Pulau Sara.
4: Untuk memajukan suatu pariwisata atau desa tempat wisata itu perlukan dukungan daripada infrastruktur, baik infrastruktur jalan maupun infrastruktur pendukung lainnya, saya memudahkan pariwisata kepada wisatawan untuk dapat datang atau berkunjung di tempat tersebut.
3: Pulau Sara juga menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung termasuk wisatawan dari luar daerah. Iriana, salah satu wisatawan, terpesona dengan keindahan Pulau Sara. Menurutnya Pulau Sara akan berkembang pesat bila ditangani dengan baik. Untuk menuju ke Pulau Sara, masyarakat dapat menggunakan transportasi laut jenis speedboat dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero, terus mengendara untuk Indonesia.
0: Informasi selanjutnya, pendengar, Polda Sulawesi Utara, terlebih Polres Bolmong Utara, berduka karena gugurnya anggota polisi saat bertugas.
5: Seorang personil tim unit reaksi cepat URC Polres Bolamongan Utara gugur saat melaksanakan tugas pengamanan di Desa Paku, Kecamatan Bolangitang Barat, Minggu 28 Juni 2026. Hal tersebut dijelaskan oleh Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, Komisaris Besar Polisi Alamsyah Hasibuan, Senin 29 Juni 2026. Menurutnya, berdasarkan laporan dari Kapolres Bolamongan Utara, peristiwa tersebut terjadi ketika tim URC merespon laporan masyarakat terkait dugaan keributan yang melibatkan sejumlah orang yang membawa senjata tajam.
6: Dapat kami sampaikan terkait dengan insiden adanya korban anggota yang di Bolmut ya, Polres.

0: terkena rekan sendiri. Dengan kejadian hal ini, Bapak Kapolda menyampaikan bela sungkawa ya kepada rekan kita EM yang telah meninggal dalam tugas untuk menjaga keamanan masyarakat. Sekarang saudara atau jenazah almarhum EM ini sedang proses kembalikan ke keluarga untuk disemayamkan.
1: Kabid Humas Polda Sulut, Komisaris Besar Polisi Alamsyah Hasibuan mengatakan, pasca kejadian, tim pengawas internal Propam Polda Sulut dan Satreskrim Polres Bolamongondo Utara langsung mengambil langkah penanganan secara profesional dan terukur untuk melakukan penyelidikan kejadian ini. Seluruh personil yang berada di lokasi turut dimintai keterangan untuk memastikan proses investigasi berjalan secara objektif dan transparan. Atas nama Kapolda Sulawesi Utara beserta seluruh jajaran menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga almarhum. Polda Sulawesi Utara berkomitmen menangani kejadian ini secara profesional, objektif, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Miki Kurwati melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara melakukan penertiban reklame rokok di kawasan larangan rokok.
3: Untuk menegakkan perda kawasan bebas asap rokok di sejumlah lokasi publik di Minahasa Utara, Satuan Polisi Pamong Praja telah melaksanakan penertiban reklame pada kios yang tidak sesuai dengan ketentuan. Di beberapa lokasi publik termasuk di Matungkas Timombe, Satuan Polisi Pamong Praja menurunkan reklame atau billboard iklan rokok karena terpasang di kawasan bebas asap rokok. Kepala Satpol PP Minahasa Utara Toar Sendo mengatakan penurunan reklame rokok menggunakan pendekatan persuasif yang dapat diterima masyarakat.
4: Jadi terdapat iklan rokok ada 5. Jadi torang tertipkan. Sepengetahuan torang ini tidak ada izin. Tidak. Berarti izin tidak bayar pajak. Nah ini torang mencabut semua. Tapi kasih yang waktu ini. Yang torang coba tadi saya mau lihat agak sulit ya. Tapi tetap torang mau tertipkan.
3: Di sejumlah kawasan publik di Minahasa Utara telah berlaku Perda nomor 1 tahun 2023 tentang lokasi bebas asap rokok.
2: Gubernur Sulawesi Utara menjadi inspektur upacara pada upacara Hari Bayangkara ke-80 di Mapolda, Sulawesi Utara.
1: Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus menjadi inspektur upacara pada peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang digelar di lapangan Mapolda Sulawesi Utara Rabu 1 Juli 2026. Upacara dihadiri Kapolda Sulut Irjen Pol Roy Kahrilangi, Pangdam 13 Merdeka Mayor Jenderal TNI Suhardi, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda, pejabat TNI Polri serta tamu undangan lainnya. Dalam kesempatan itu Gubernur Julius Silvanus membacakan amanat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di hadapan seluruh peserta upacara. Usai melaksanakan upacara, Gubernur YSK bersama Pangdam 13 Merdeka juga memberikan kejutan kepada jajaran Polda Sulut sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian Polri yang tepat berusia di 80 tahun. Gubernur Sulawesi Utara menyampaikan ucapan selamat Hari Bayangkara kepada seluruh personil Polri, khususnya jajaran Polda Sulawesi Utara.
5: Bergembira ya, kan di hari ulang tahun ke-80 Bayangkara, Polri ini dapat hadiah. Ya, ada undang-undang Polri yang baru. Dan itu hadiah manis buat Polri dan khususnya Polda. Karena kita ada di Provinsi Sulawesi Utara, tentunya di hari jadi yang ke-80 Polri ini, tentunya kami ya pemerintah juga TNI dan seluruh jajaran mengucapkan selamat ulang tahun dan sukses selalu. Polisi tetap milik rakyat, polisi untuk rakyat. Polisi harus mengabdi sesuai tugas pokoknya dan semakin dicintai rakyat ya. Dirgahayu Polri.
1: Menurutnya peringatan Hari Bayangkara tahun ini terasa semakin istimewa karena bertepatan dengan hadirnya Undang-Undang Polri yang baru. Upacara diakhiri dengan defile dan surprise dari TNI Angkatan Darat dengan membawa kue ulang tahun termasuk menghadirkan mobil besar membawa penyanyi dari TNI dan bersorak ria di halaman Mapolda Sulawesi Utara. Miki Kudowati melaporkan.
2: Rayakan Hari Bayangkara ke-80 tahun, Polres Minut gelar upacara.
6: Kapolres Minahasa Utara AKBP Aulia Jabar menjadi inspektur upacara dalam peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Kapolres AKBP Aulia Jabar membacakan amanat tertulis Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
7: Bahwa kepolisian negara Republik Indonesia dalam seluruh perjalanan

0: dan pengabdiannya bermuara pada satu tujuan luhur, yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Hal itu berarti bahwa seluruh pengabdian Polri diarahkan untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Perwujudan pengabdian kepada masyarakat tentunya dapat tercapai apabila Polri dalam melaksanakan tugas pokoknya mampu mencerminkan kesigapan, ketegasan, dan profesionalisme untuk memberikan pelayanan terbaiknya. Fokus utama pelayanan Polri yaitu pelayanan responsif dan berorientasi memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat.
1: Peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 di Polres Minahasa Utara juga nampak dihadiri Asisten 1 Pemkab Minut Umbasek Mayuntu mewakili Bupati Joe Neganda.
2: Puskesmas Wori galakan program kawasan tanpa rokok.
1: Puskesmas Wori Kabupaten Minahasa Utara menerapkan program kawasan tanpa rokok atau KTR. Kepala Puskesmas Wori Dr. Eltin Wawar menjelaskan, kawasan tanpa rokok adalah ruangan atau area yang melarang keras kegiatan merokok serta memproduksi, menjual, mengiklankan dan mempromosikan produk tembakau.
3: Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang wajib menerapkan kawasan tanpa rokok. Kebijakan ini bertujuan melindungi pasien, ibu hamil, bayi, anak-anak, lansia, dan tenaga kesehatan dari bahaya paparan asap rokok. Di lingkungan puskesmas, tidak diperbolehkan merokok, menjual rokok, memasang iklan, promosi, maupun sponsorship produk tembakau. Mari bersama menjaga lingkungan pelayanan kesehatan yang bersih, sehat, aman, dan nyaman.
1: 7 area utama yang wajib diterapkan sebagai kawasan tanpa rokok adalah fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum lainnya.
2: Berita lainnya pendengar, sejumlah lapas dan rutan di Sulawesi Utara telah over kapasitas.
4: Sejumlah UPT lapas dan rutan di wilayah kerja Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Sulawesi Utara mengalami over kapasitas atau kelebihan jumlah tahanan. Kakanwil Ditjen Pemasyarakatan Sulut, Haposan Silalahi mengatakan ada 4 UPT yang mengalami over kapasitas.
5: Jadi ada 4, satu adalah lapas kelas 2A Manado, baru yang kedua lapas kelas 2A Tondano, rutan Manado dan rutan. Yang lainnya kalau saya katakan belum over kapasitas, seperti mungkin Eni Maulira hanya 16 orang, Kahuna itu hanya 100 orang yang kapasitasnya 200, Bisio juga, jadi itu Pak.
4: Menurut Kakanwil Haposan, untuk solusinya, lapas atau rutan yang telah over kapasitas, narapidananya akan dipindahkan ke UPT yang jumlah narapidananya masih sedikit. Diungkapkan total narapidana di Sulawesi Utara saat ini berjumlah 2.813 orang. Roy Pesak melaporkan.
2: Berita selanjutnya pendengar, tahap pertama penyaluran bibit kelapa di Kabupaten Minahasa Utara telah selesai dilaksanakan.
4: Tahap pertama penyaluran bantuan bibit kelapa dari pemerintah pusat lewat Kementerian Pertanian sudah tersalurkan semuanya di Kabupaten Minahasa Utara. Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Utara, Cecilia Bernardus mengatakan, total bibit kelapa yang disalurkan sebanyak 44.000 ditambah 2% refraksi dari penyedia.
6: Bibit itu kan lebih, nggak bisa kurang. Soalnya kalau dia kurang terus, dia sedia bibit terus ada yang mati kan, berarti kan yang genap. Jadi biasanya dorang sedia bibit itu lebih. Nah, pada saat itu yang ada yang mati, berarti pada saat penyaluran yang masing-masing kelompok itu tak tambah lagi 2% yang dari DP refraksi kok, DP istilah itu. Kalau keseluruhan itu 44.000, karena 400 hektar kan torang. Minut berarti keseluruhan itu 44.880 ada disalurkan itu semua.
4: Menurut Cecilia, bantuan bibit kelapa tersebut diberikan kepada 20 kelompok tani yang ada di Kabupaten Minahasa Utara. Diungkapkan khusus di Kabupaten Minahasa Utara, penyaluran bibit kelapa akan dilaksanakan dalam 12 tahap. Dan untuk tahap pertama telah disalurkan sejak bulan Mei dan yang terakhir pada tanggal 26 Juni 2026 lalu. Roy Pesak melaporkan.
2: Upaya percepatan penurunan stunting di Sulawesi Utara terus dilakukan meski angka prevalensi terbaru masih menunggu hasil resmi survei status gizi Indonesia dari Kementerian Kesehatan.
7: Pemerintah masih menunggu hasil resmi survei status gizi Indonesia atau SSGI yang akan dipublikasikan Kementerian Kesehatan untuk mengetahui angka prevalensi stunting terbaru. Meski demikian, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN Sulawesi Utara optimistis angka stunting di daerah ini mengalami penurunan. Selain menunggu data resmi, menurut Kepala Perwakilan BKKBN Sulut Jenio Lawinokan, pihaknya terus memperkuat upaya percepatan penurunan stunting melalui kolaborasi lintas sektor.
8: Memang secara regional kemarin data fiksia kami juga sementara menunggu, ya. Namun kami optimis Sulut itu bisa turun karena di wilayah regional baru kemarin, sehingga untuk representatif Sulawesi Utara di tingkat nasional kami juga belum dapat info secara pasti. Nanti angkanya akan segera menyusul ketika sudah dipublish. Karena ini kewenangan dari Kemenkes melalui pihak ketiga yang menilai. Untuk Kemendikbangga BKKBN, kami sekarang supporting pada Pentahelix, tidak seperti dulu yang sebagai koordinator, namun tetap memberikan makna peran yang pertama menyediakan data keluarga risiko stunting untuk bisa diintervensi oleh kementerian lembaga yang masuk dalam Pentahelix TP3S, Tim Pencegahan Percepatan Penurunan Stunting. Kemudian yang kedua, melalui program gerakan orang tua asuh cegah stunting.
7: BKKBN Sulawesi Utara berharap sinergi pemerintah, dunia usaha, organisasi masyarakat, hingga para orang tua asuh terus diperkuat, sehingga target penurunan stunting di daerah dapat tercapai seiring dengan diumumkannya hasil resmi survei nasional.
2: Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI Purnawirawan Julius Salvanus menghadiri dan juga memberikan arahan langsung kepada puluhan ribu peserta perkemahan karya pemuda gereja atau PKPG Sinode Gemim 2026 di Minahasa, Tenggara.
7: Puluhan ribu pemuda gereja Masehi Injil di Minahasa atau Gemim mengikuti perkemahan karya pemuda gereja atau PKPG Sinode Gemim tahun 2026 yang digelar di Kabupaten Minahasa Tenggara. Kegiatan yang berlangsung sejak 29 Juni hingga 3 Juli ini menjadi wadah pembinaan iman, pembentukan karakter, pengembangan kepemimpinan, serta peningkatan keterampilan bagi generasi muda gereja. Pada Selasa malam, Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI Purnawirawan Julius Salvanus hadir langsung memberikan motivasi kepada para peserta. Dalam arahannya, Gubernur mendorong pemuda Gemim menjadi generasi yang tangguh, adaptif, dan memiliki daya saing tinggi di tengah tantangan global.
9: Belum selesai, ya, berdampak kepada ekonomi dunia, juga berdampak kepada ekonomi kita. Bapak Presiden Prabowo mengeluarkan kebijakan untuk bagaimana kita bisa bertahan menghadapi situasi global itu. Kita anak-anak muda Gemim, ya, saya yakin dan percaya waktu 3 hari, kita sampai berapa hari ya? 5 hari, ya, 5 hari, manfaatkan waktumu. Timba semua ilmu lapangan yang diberikan, ini ilmu aplikasi semua yang ada di sini. Saya berharap juga firman-firman Tuhan yang diberikan, firman-firman yang beraplikasi langsung, dipraktekkan langsung antar kita sesama.
7: Perkemahan karya pemuda gereja Sinode Gemim 2026 diharapkan mampu melahirkan generasi muda yang berintegritas, berjiwa melayani, serta siap memberikan kontribusi positif bagi gereja, masyarakat, dan pembangunan daerah.
2: BDK Manado gelar Forum Konsultasi Publik 2026 fokus tingkatkan standar layanan dan penguatan pajak daerah.
10: Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Manado kembali menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan tahun 2026. Kepala BDK Manado Pujo Haryanto mengatakan Forum Konsultasi Publik merupakan agenda tahunan yang secara konsisten dilaksanakan sebagai bagian dari upaya membangun pelayanan yang semakin responsif terhadap kebutuhan pengguna. Pada pelaksanaan tahun 2026, BDK Manado memfokuskan pembahasan pada standar layanan pelatihan klasikal serta standar layanan sarana dan prasarana.
11: Harapannya para pengguna layanan untuk dua hal tadi gitu ya, baik dari para peserta

0: pelatihan yang berasal dari internal Kementerian Keuangan sendiri, dari kementerian lembaga yang lain maupun dari teman-teman Pemda maupun juga dari pengguna layanan yang lain gitu. Karena sarana-prasarana kami itu sebenarnya aset publik yang dapat juga digunakan oleh publik gitu ya, baik yang meminjam sesama instansi pemerintah maupun yang menyewa untuk individu masyarakat, kelompok masyarakat.
1: BDK Manado berharap tercipta peningkatan kualitas layanan sekaligus perluasan pengetahuan antar pelaku dan praktisi sehingga hasil pembelajaran tidak berhenti di ruang kelas tetapi dapat diterapkan secara nyata dalam pengelolaan keuangan dan pajak daerah.
2: Respon tingginya peminat di Sulawesi Utara, marching band butuh atensi pemerintah.
3: Tingginya peminat marching band di Sulawesi Utara, khususnya di kalangan anak muda, membutuhkan perhatian dari sejumlah pihak, baik dari pemerintah maupun masyarakat. Kepada RRI, Coach Marching Band Kaokan asal Sulut Joshua Wayong menilai bahwa marching band di Sulawesi Utara merupakan seni populer bahkan menjadi favorit bagi anak-anak di Sulawesi Utara. Hal itu bisa dilihat di setiap sekolah mulai dari tingkat SD hingga SMA yang menaruh minat di marching band. Bahkan dikatakan Wayong banyak komunitas-komunitas marching band yang lahir dari sekolah.
4: Nah, itu kemudian mungkin yang menjadi alasan kenapa ini marching band penting dan menjadi favorit di kalangan anak muda di Sulawesi Utara. Nah, hari ini yang jadi persoalan serius adalah marching band kurang ruang apresiasi karena bisa dilihat dari prestasi-prestasi yang telah diraih, para komunitas ini kurang ruang apresiasi baik dari pemerintah, masyarakat, dan lembaga-lembaga lain yang misalnya bisa memfasilitasi marching band ini. Hari ini di Sulawesi Utara, marching band masih butuh fasilitas karena di Indonesia Timur, Sulawesi Utara belum memiliki tim marching band yang sesuai standar nasional. Karena selama ini tim-tim marching band yang berkarir dan kemudian mengikuti kejuaraan-kejuaraan nasional itu ya hanya memanfaatkan sekolah-sekolah yang ada, hanya meminjam alat, pinjam di sekolah-sekolah dan kemudian mengikuti kejuaraan di nasional.
3: Wayong menambahkan sekiranya ke depan baik pemerintah, masyarakat maupun pihak-pihak terkait dapat memberi ruang besar sekaligus memberi fasilitas yang memadai bagi para pegiat, peminat bahkan komunitas marching band untuk kemajuan seni di bumi Nyir Melambai.
2: Pendengar, Kota Manado sukses menggelar sepak bola rakyat.
5: Pelaksanaan Festival Sepak Bola Rakyat 2006 secara resmi ditutup di lapangan Sparta Tikal Manado pada Sabtu 27 Juni 2006. Event yang digelar PT Garuda Gema Nusantara GGN melalui cuitan digital bersama Coca-Cola Indonesia menandai berakhirnya festival yang telah digelar di 5 kota yang diikuti sekitar 1.600 peserta. Di Kota Manado, festival yang berlangsung pada 25 hingga 27 Juni menjadi puncak rangkaian kegiatan setelah sebelumnya diselenggarakan di Kota Labuan Bajo, Jakarta, Palu, dan Makassar. Festival Sepak Bola Rakyat bertujuan memperluas akses pembinaan sepak bola usia muda sekaligus memperkuat ekosistem sepak bola akar rumput khususnya di kawasan Indonesia Timur. Head of Business Development GGN, Doni Farhoki menjelaskan alasan digelar di Kota Manado karena daerah ini memiliki potensi besar terhadap sepak bola, baik pemain, pelatih, bahkan wasit.
6: Kenapa kami memilih kota-kota ini? Sebenarnya hal yang tidak susah, karena kita melihat banyak festivity di kota-kota ini. Maksudnya yang Marita bilang banyak talenta-talenta besar. Kita tahu juga di Sulawesi Utara, kita melihat adalah Sulawesi Utara sebagai powerhouse dari sepak bola Indonesia, bukan cuma pemain, bahkan wasit pun menjadi wasit nasional. Di belakang ada Coach Isak, dia bersahabat baik dengan Yandri Bitoy di Persipura. Jadi ini yang sebenarnya bukan mencari hal yang susah, bukan menjadi hal yang susah kami memilih kota-kota ini.
5: Senior Director of Public Affairs, Communication and Sustainable Coca-Cola Indonesia, Triyono Prijo Susilo mengatakan, festival ini digelar untuk mendekatkan produk mereka kepada masyarakat.
7: Usaha menurut kami dari ini bagian daripada kami untuk bisa hadir di masyarakat. Dengan kami melakukan ini tentunya mudah-mudahan brand kami juga makin diterima tentunya, dan juga mungkin teman-teman juga bisa melihat apa portfolio produk kami seperti apa dan bisa merasakan. Itu adalah bagian kami juga memperkenalkan diri kami. Walaupun kami sudah 99 tahun, tapi tentunya perlu untuk terus-menerus apa hadir. Kalau tak kenal maka tak sayang. Nah, mudah-mudahan memperkuat pengenalan dan juga memperkuat apa, semakin sayang kita sebagai brand juga sebagai masyarakat. Jadi tentunya kami melihat ini penting, ini sesuatu yang harapan kami itu juga bisa kita teruskan, kita lihat perkembangannya bagaimana, dan alhamdulillah ya kalau kita lihat animenya saat ini itu luar biasa, Pak.
5: Selama

0: Tiga hari pelaksanaan di Manado, Festival Sepak Bola Rakyat menghadirkan berbagai kegiatan, mulai dari coaching seminar bagi pelatih, coaching klinik, pertandingan antar peserta, hingga aktivitas komunitas seperti senam bersama dan bazar UMKM lokal. Berikut pemenang Sepak Bola Rakyat untuk wilayah Sulawesi Utara, plate bracket peringkat pertama diraih Arga Bitung. Sementara main bracket peringkat pertama PPLD Maju Manado.
1: Wakil Presiden Republik Indonesia membuka perkemahan pemuda remaja GPDI Sulawesi Utara.
0: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka secara resmi membuka perkemahan pemuda remaja Gereja Pantekosta Indonesia GPDI Sulawesi Utara di Bumi Perkemahan Desa Pinili, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara. Pembukaan berlangsung meriah ditandai dengan pemukulan drum oleh Wakil Presiden didampingi Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus dan Bupati Minahasa Utara Jono Ganda bersama jajaran pimpinan GPDI Sulawesi Utara. Pada kesempatan tersebut, Wapres menegaskan generasi muda termasuk pemuda remaja GPDI perlu mempersiapkan diri secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi keterampilan dan kemampuan teknis, tetapi juga memperkuat karakter, keimanan, serta kecintaan terhadap sesama. Wapres Gibran juga mengajak seluruh peserta perkemahan untuk terus menjaga persatuan, perdamaian, dan semangat toleransi di tengah keberagaman bangsa.
2: Ini hari pertama, masih ada 5 hari lagi ya Pak Pendeta di Korea ya. Ini masih semangat semua. Ini sudah libur sekolah ya. Saya sangat senang sekali agar mengisi waktu libur sekolah dengan kegiatan-kegiatan yang positif seperti ini. Materi-materinya selain pembekalan rohani ya, ada juga tentang mental health, leadership, bahkan tentang pemerintahan. Ini bagus sekali karena anak-anak harus diberikan bekal berbagai jenis wawasan dan diperkuat pendidikan karakter. Sekarang saya ingin panggil 5 perwakilan dari anak-anak untuk maju ke depan panggung.
3: Tunggu. Sudah disiapkan panitia.
0: Sebelumnya Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus memberikan apresiasi atas kepedulian pemerintah pusat terhadap kemajuan Bumi Nyir Melambai. Kunjungan yang dilakukan Wapres menjadi bukti nyata sekaligus suntikan motivasi bagi daerah ini untuk terus bersinergi mendukung percepatan pembangunan nasional.
3: Membangkitkan semangat anak-anak kita, remaja, pemuda, dalam rangka mereka mengisi keimanannya dan menata kembali bagaimana mereka menyiapkan diri di dalam menyiapkan masa depan mereka. Gereja tidak pernah meninggalkan dalam perjuangan membentuk sumber daya manusia. Saya selaku pemerintah provinsi Sulawesi Utara mengucapkan banyak terima kasih kepada kinerja GPDI Sulawesi Utara dan menginisiasi setiap tahun membuat acara menyiapkan generasi-generasi mendatang. Kepada yang manusia yang hebat tentunya dia akan ke depan menyiapkan dirinya untuk menjadi pemimpin generasi kami yang akan datang.
0: Menariknya pelaksanaan perkemahan pemuda remaja GPDI selain dihadiri peserta dari Sulawesi Utara tetapi juga dari luar daerah seperti Gorontalo, Sulteng dan Sulsel. Turut hadir juga peserta dari luar negeri seperti dari negara Korea Selatan dan Thailand.
1: Anggota DPRD Sulawesi Utara dukung kepolisian tindak tegas pelaku kriminalitas jalanan yang meresahkan masyarakat.
4: Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Amir Liputo, menyatakan dukungan terhadap langkah tegas yang dilakukan jajaran kepolisian termasuk Unit Reaksi Cepat URC Polda Sulawesi Utara dalam menindak pelaku kriminalitas jalanan yang meresahkan masyarakat. Menurutnya, tindakan yang diambil aparat kepolisian merupakan respon terhadap situasi keamanan yang membutuhkan penanganan cepat dan terukur.
5: Memang ini kelihatan agak sedikit, cukup tegas. Tetapi ini kan dilakukan polisi karena sesuai keadaan yang ada. Bahwa akhir-akhir ini di masyarakat langkah preventif, himbauan tokoh agama, kalau dapat sajam, dibina, dipulangkan, ternyata itu tidak berbuah efektif.
4: Sebagai anggota Komisi 3 DPRD Sulut, Amir menilai upaya persuasif yang selama ini dilakukan termasuk melalui pembinaan dan imbauan dari berbagai tokoh masyarakat maupun tokoh agama belum mampu menekan angka kekerasan yang melibatkan senjata tajam.
1: Sebanyak 60 personil Polresta Manado mendapat kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi di momentum peringatan HUT Bayangkara ke-80.
4: Sebanyak 60 personel Polresta Manado memperoleh penghargaan atas dedikasi, loyalitas, dan pengabdian mereka kepada institusi Polri berupa kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi di momentum peringatan HUT Bayangkara ke-80. Kapolresta Manado Kombes Pol Irham Alit mengatakan kenaikan pangkat merupakan wujud penghargaan negara atas pengabdian yang telah diberikan dengan penuh tanggung jawab.
6: Ada 59 personil Polresta Manado yang pada kali ini melaksanakan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. Ini tentunya menjadi satu kebanggaan buat diri pribadi mereka, keluarga, dan juga organisasi. Kami juga sangat bangga terhadap anggota kita yang pada saat ini melaksanakan Kopsapol kenaikan pangkat. Harapan kami dengan pangkat yang lebih tinggi ini menjadi tantangan tugas buat mereka, bahwa tanggung jawab tugas itu akan jauh lebih kompleks, jauh lebih besar.
4: Kapolresta juga mengingatkan kenaikan pangkat bukan akhir dari perjuangan, melainkan amanah yang harus dijaga dengan integritas, profesionalisme, dan semangat pengabdian yang semakin tinggi.
1: Berita yang terakhir pendengar, sidang raya KGPM 35 tahun 2026 berhasil memilih kepengurusan Sinode periode 2026 sampai 2031.
7: Tidak ada kemenangan pribadi maupun kelompok, tapi kemenangan ini berasal dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Dia. Hal ini dikatakan Gembala Tedisius Keemba Batasina Sarjana Teologia usai terpilih sebagai Ketua Umum Pucuk Pimpinan Kerapatan Gereja Protestan Minahasa KGPM periode 2026-2031 di Sidang Raya ke-35 tahun 2026. Lebih lanjut, Gembala Tedisius Keemba Batasina kepada RRI katakan kemenangan ini merupakan juga kemenangan Gereja Tuhan.
8: Oleh karena Tuhan, dari Dia dan untuk Dia. Amin. Tidak ada kemenangan pribadi, apalagi kelompok, tapi kemenangan Gereja Tuhan, di mana dalam berbagai hal Dia dipanggil untuk melayani, bersekutu, bersaksi dengan sungguh-sungguh. Siapapun yang terpilih, Tuhan yang menetapkan. Amin.
7: Begitu juga dikatakan Bendahara Umum terpilih Penatua Dr. Andes Victor Rompas secara tegas katakan kemenangan ini adalah kemenangan Tuhan, dan apa yang telah terjadi di hari bersejarah ini menurut Bendahara terpilih Penatua Victor Rompas adalah hasil pekerjaan dari Roh Kudus.
9: Kemenangan bagi KGPM. Ternyata kita bersidang raya untuk memuji membesarkan nama Tuhan. Apa yang dilakukan hari ini karena pekerjaan Roh Kudus.
10: Jadi tidak ada lagi perbedaan.
9: Tidak ada perbedaan, semua sudah diselesaikan di sidang raya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan.
7: Adapun kepengurusan pucuk pimpinan gereja KGPM untuk periode 2026-2031, Ketua Umum Gembala Tedisius Keemba Batasina Sarjana Teologia, Sekretaris Gembala Teddy Leno Sarjana Teologia, dan Bendahara Penatua Dr. Andes Victor Rompas. Dari Minahasa, Jepasta RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, sekian Warta Berita Daerah siang hari ini, edisi Sabtu 4 Juli 2026. Saya Lin Salviani. Selamat siang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

0: Eh, tahu nggak Rif? Gue baru baca berita soal stunting nih. Katanya, 1 dari 4 anak yang ada di Indonesia kena stunting.
1: Hah? Stunting? Apaan tuh?
0: Jadi stunting itu kondisi anak yang kekurangan gizi sejak dalam kandungan. Akibatnya, pertumbuhannya jadi agak lambat, gampang sakit, dan yang paling serem, perkembangan otaknya terganggu.
1: Waduh, kayak karakter game yang startnya reda gitu ya. Kalau gini terus, bisa kalah saing di dunia kerja juga dong.
0: Nah, betul banget. Bukan cuma soal pendek atau kurus doang, tapi juga daya pikirannya kurang maksimal, susah fokus, gampang sakit, dan sulit bersaing.
1: Eh, terus ada cara nggak biar bisa kita mencegah stunting?
0: Banyak, Rif. Yuk, mulai dari sekarang, kalau punya adik atau keponakan, pastikan mereka dapat gizi yang cukup. Atau kalau lo punya kakak, tante, atau kerabat yang sedang hamil, dukung biar asupan makannya sehat dan bergizi. Kalau nanti kamu udah nikah terus punya anak, beri ASI anak kamu eksklusif 6 bulan, lalu lanjut empati bergizi. Serta rutin cek kesehatan dan imunisasi yang lengkap, kurangi junk food dan pola hidup yang gak sehat.
1: Wah, benar juga. Kita harus jadi generasi yang lebih sadar biar anak-anak kita nanti sehat, cerdas, dan siap bersaing.
0: Yuk, kita wujudkan generasi juara anti-stunting.

saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: Kenapa sih kamu sekarang lebih sering belanja di toko atau penjual kecil?
1: Karena setiap beli dari UMKM, kita bukan cuma dapat produk berkualitas, tapi juga bantu usaha mereka berkembang.
0: Serius? Jadi kalau aku beli kopi di kedai sebelah, aku ikut bantu mereka sukses?
1: Betul. UMKM itu jantung ekonomi kita. Makin banyak yang beli, makin maju usaha mereka, makin kuat ekonomi kita.
0: Wah, mulai sekarang aku bakal sering beli di UMKM lokal.
1: Aku juga ah. Ayo kita dukung UMKM. Belanja bijak, ekonomi kuat. UMKM

penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau putih kembali seperti bayi.

0: Wangi banget. Masak apa nih pagi-pagi?
1: Biasa, lagi siapin bekal buat si Rara.
0: Eh, tapi kok gini mulu sih menunya? Kalau nggak ikan, ya tahu sama telur. Kan lagi banyak promo tuh di minimarket. Yang simple, tinggal goreng aja. Udah ada bumbunya juga. Nggak ribet, nggak makan waktu. Dan anak-anak pastinya juga suka.
1: Makanan instan maksud kamu? Nggak dulu deh. Mending yang ribet masak homemade daripada harus yang instan-instan. Ini tuh bukan soal enak atau nggak enaknya, tapi soal gizi dan nutrisinya tahu. Yang paling penting proteinnya selalu tercukupi setiap hari, biar gak stunting.
0: Oh, emang sengaruh itu ya?
1: Iyalah sengaruh itu. Makanya jangan kemakan promo sama browsing juga, biar anak kamu nggak stunting.

0: Teh ini kesana kamari cari kerja marnya dapa-dapa noh.
1: Kayak apa lagi nga Budi? Dapa lia dari ngape raut muka so kusam sekali leh. Dari mana sungai ini?
0: Ada cari kerja. Pengana ada informasi lowongan kerja?
1: Duh, belum ada ini noh. Coba kua ngana cari di online atau batanya pa tamang-tamang lain. Siapa tahu ada?
0: Oh iyo. Dunia sekarang kan so canggih toh.
1: Yoi, siapa tahu nga dapa informasi lowongan di situ.
0: Kalau kita sudah pekerja, susah dap kuak. Bisa bikin bahagia orang tua dan sekaligus bisa pengentas kemiskinan.
1: Nah, so agak sedikit kebuka tuh ngarepi pikiran. Suka cari kerja, jadi dari sekarang semangat jo cari kerja, Budi.
0: Iyo, makasih. So kasih support esi pak kita nanti kalau kita sudah pekerja, ngana salah satu orang yang kita mau traktir.

Penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

0: Teman-teman, pernahkah kamu berpikir tentang dampak besar yang bisa kita buat hanya dengan mendukung UMKM?
1: Benar. UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah itu bukan sekedar usaha kecil-kecilan loh. Mereka adalah pahlawan ekonomi kita.
0: Mereka membuka lapangan pekerjaan, menyediakan barang-barang berkualitas, dan memberi warna dalam kehidupan kita dengan berbagai produk kreatif.
1: Bayangkan kalau kita semua berbelanja di UMKM sekitar kita. Setiap pembelian sekecil apapun langsung berdampak besar buat mereka.
0: Selain itu, UMKM juga butuh dukungan agar bisa berkembang, seperti pelatihan, modal, dan juga kesempatan untuk memperluas pasar mereka.
1: Jadi, apa yang bisa kita lakukan untuk mendukung UMKM?
0: Sederhana saja, mulai dari membeli produk mereka, memberi feedback positif, hingga berbagi informasi tentang mereka di media sosial.
1: Dan jangan lupa, kalau kamu punya keterampilan, bisa juga ikut membantu dengan memberikan pelatihan atau berbagi ilmu yang bermanfaat.
2: Mari kita bersama-sama bangkitkan ekonomi lokal dengan mendukung UMKM. Karena setiap langkah kita adalah kemajuan bagi mereka.

0: Ayo kak, risol mayonya. Risol yummy dengan 10 pilihan isian. Mari kak, risol yummy.
1: Aldi, apa kabar? Ih, jualan risol mayo sekarang.
0: Dian. Iya nih, mau nyomain risol mayo dagangan aku gak? Enak loh.
1: Mau sih, tapi serius nanya. Lulusan kumlot, ujung-ujungnya jualan nih.
0: Kan sarjana gak melulu harus kerja di balik meja. Ilmu yang didapat juga bisa dipakai buat bangun bisnis juga kok. Aku bangga jadi pelaku UMKM. Doain ya, bisnis aku bisa berkembang.
1: Amin. Kalau udah sukses, jangan lupa sama aku ya.
0: Iya, tenang aja. Jadi, mau jajan risol mayo isi apa nih?
1: Apa aja boleh sih, tapi ada harga diskon buat temen dong.
0: Ya ampun, rugi dong.

0: Cowboy Band.
1: Sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Hai, Rin. Aku dengar-dengar sekarang lagi banyak peluang investasi yang lagi berkembang ya. Kalau menurut kamu gimana sih cara meningkatkan investasi di masa sekarang?
1: Iya, benar sekali, Andre. Investasi sekarang bisa dikatakan sangat beragam. Untuk meningkatkan investasi, menurutku penting banget untuk diversifikasi portofolio.
0: Oh.
1: Misalnya dengan mencoba saham, obligasi, atau bahkan investasi properti.
0: Diversifikasi? Oh, berarti kita nggak hanya fokus pada satu jenis investasi kan? Saya masih kurang paham, bisa jelaskan lebih lanjut?
1: Betul. Dengan diversifikasi, kita bisa mengurangi resiko. Misalnya kalau satu jenis investasi mengalami penurunan, kita masih punya aset lain yang performanya lebih baik. Kalau saham sedang turun, mungkin obligasi atau properti bisa memberikan stabilitas.
0: Oh gitu. Oke, aku paham sekarang. Jadi kita bisa memilih jenis investasi yang sesuai dengan

0: aku kembali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI.co.id RRI.co.id Kampui. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: RRI.co.id

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Pendengar, tahukah Anda bola resmi menjadi salah satu ciri khas yang hadir dan menjadi sorotan yang menarik dalam setiap edisi Piala Dunia. Namun, menentukan bola Piala Dunia ternyata tidak sembarangan. Sejumlah bola resmi Piala Dunia rupanya diproduksi di Indonesia, bahkan bola buatan Indonesia pernah digunakan di beberapa edisi Piala Dunia. Di antaranya adalah tricolore yang digunakan pada Piala Dunia Prancis 1998. Fever Nova digunakan di Piala Dunia Jepang Korea Selatan 2002, Team Gaze di Piala Dunia Jerman 2006, Jabulani di Piala Dunia Afrika Selatan 2010, dan Brazuca di Piala Dunia Brasil 2014. Bola pertama produk asli Indonesia bernama Adidas Tricolore yang resmi dipertandingkan pada Piala Dunia FIFA 1998 di Prancis. Bola ini dibuat langsung di Maroko dan Majalengka Indonesia. Tricolore menjadi bola berwarna pertama dalam kejuaraan internasional. Bola ini sudah berkualitas tinggi karena telah menggunakan lapisan busa sintesis pada lapisannya. Brazuca merupakan bola kedua yang resmi dibuat untuk pertandingan Brasil 2014. Bola ini sudah berlisensi dari perusahaan apparel asal Jerman. Salah satu perusahaan asal Indonesia yang mampu memasok bola untuk Piala Dunia 2014 adalah Sinjaraga Santika Sport. Bola selanjutnya bernama Al Rihla yang menjadi bola resmi pada perhelatan Piala Dunia Qatar 2022. Adidas mempercayai perusahaan Global Way Indonesia untuk memproduksi bola ini langsung di Madiun, Jawa Timur. Al Rihla memiliki tiga paduan warna cerah dan berani pada kulit bola, yaitu hitam, biru, dan merah. Desainnya berbentuk panel, terinspirasi dari perahu dhow tradisional. Bola ini memiliki sejumlah kelebihan di lapangan, yakni retensi bola terhadap udara yang bisa maksimal, tingkat

Oke, baik, kembali selamat sore pendengar ya. Untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RR, menaruhkan lain informasi dan inspirasi. Senang bahagia sekali ya, saya Mike bisa menyapa Anda lagi untuk program lanjutan kita di edisi siar hari ini Sabtu 4 Juli 2026 ya. Apa kabar untuk Anda hari ini? Semoga tetap happy, bahagia ya, menikmati akhir pekan bersama keluarga, atau mungkin yang sementara menikmati aktivitas juga ya, tugas kerja, walaupun cuaca memang sangat panas, panas luar biasa ya cuacanya. Sampai sore gini ya, kita masih panasnya masih terasa, tapi rupanya akan hujan rupanya ya hari ini, apa sore ini ya. Hujan di hampir seluruh wilayah di Sulawesi Utara. Ya mungkin hujan ringan kali ya, seperti di Minahasa, Minahasa Tenggara, Tomohon, kemudian Minahasa Selatan, Minut, Bolamongondo Utara, Bolamongondo Timur, Bolamongondo Selatan, Kota Manado, Kota Bitung, ya. Dan hujan diperkirakan akan terjadi sampai di pukul 7 malam atau pukul 19 WITA waktu Indonesia Tengah. Ya memang tampak kalau dilihat cuaca sore ini pinggiran kota kayaknya sudah mulai mendung ya. Oke, baik, pendengar apa kabar untuk pencinta sepak bola dimanapun Anda berada ya. Laga babak 32 besar sudah berakhir tadi. Ya, tiga partai yang sudah main tadi ya, itu diantaranya Australia-Mesir, ya tadi pagi dini hari jam 2, Australia-Mesir berakhir pada sesi penalti, ya 2-4 ya atas Mesir, ya jadi Mesir menang 5-3, ya 5-3 atas Australia. Kemudian di jam 6 pagi tadi Argentina versus Tanjung Verde ya juga berakhir dengan skor 3-2 atas Argentina, luar biasa. Kemudian jam 9.30 ya, setengah 10 tadi pagi juga Kolombia versus Ghana berakhir dengan poin 1-0 atas Kolombia. Jadi beberapa ya babak 32 besar sudah berakhir dan sudah akan memasuk pada babak 16 besar ya. Besok sudah akan mulai ya, besok pagi dini hari jam 2 ya akan kami siarkan secara langsung ini Kanada versus Maroko. Ya, kemudian jam 6 paginya ini salah satu tim unggulan juga, Paraguay akan berhadapan dengan Prancis. Sementara pada tanggal 6 hari Senin ya, hari Senin tanggal 6 jam 5 pagi itu Brasil versus Norwegia. Kemudian pada hari yang sama jam 9 Meksiko akan berhadapan dengan Inggris ya. Nah, kemudian di jam pada hari Selasa tanggal 7 ya, tanggal 7 Portugal akan berhadapan dengan Spanyol. Ya, main di jam 4 dini hari. Ya, kemudian di jam 9 pagi itu Amerika akan berhadapan dengan Belgia. Iya. Kemudian pada hari Rabu tanggal 8 ya, Argentina akan berhadapan dengan Mesir. Kemudian di hari yang sama juga Swiss akan berhadapan dengan Kolombia ya. Itulah beberapa partai yang akhirnya lolos ke babak 16 besar, tinggal menunggu ya siapa yang nantinya akan lolos ke babak selanjutnya ya. Ditunggu aja ya. Pendukung Brasil, Norwegia, Meksiko, Inggris, Portugal, Spanyol, Amerika, Belgia, Argentina, Mesir, Swiss dan Kolombia. Pokoknya ditunggu aja ya.
Oke, baik. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RR Manado, kanal informasi dan inspirasi, masih dengan lagu-lagu spesial melengkapi sore Anda sambil ngopi ya, ataupun sambil ngeteh ya, ditemani dengan berbagai cemilan-cemilan ya. Pisang goreng kah atau berbagai cemilan lainnya ya. Siap melengkapi dan mewarnai sore Anda. Sembari menantikan tepat pukul 17 untuk kami hadirkan nanti rangkuman informasi lintas Magota juga bersama RRI Tahunan.

0: hasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati secangkir kopi.
1: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nah, tangan, pegang setir yang lurus. Oke, mata. Mata lihat ke depan, fokus. Kaki kanan, tekan gas yang stabil ya. Telinga, dengerin tuh HP-nya, ada WhatsApp yang masuk. Tangan kiri, ambil tuh HP-nya. Tangan kanan tetap pegang setir. Jempol, tekan tombol oke. Mata, baca WhatsApp. Jempol, balas WhatsApp-nya. Tekan tombol G, W, spasi O. Hapus. Dengar ada telepon masuk. Mulut bilang halo. Mata lihat dulu spionnya. Tangan kanan belokin setir ke kiri. Mata lihat lagi ke jalan. Mulut banting setir ke kiri. Kaki injak HP-nya. Tangan simpan dulu remnya. Remnya disimpan.
1: Otak sulit untuk konsentrasi lebih dari satu hal sekaligus. Utamakan keselamatan. Gunakan handphone saat tidak berkendara.

Selamat sore pendengar dan pemirsa. Ini rangkuman lintas Maguta Manado Gorontalo Tahunda dan Talaut untuk edisi hari ini Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya Aziza Abu Sayyid.

Rangkuman sepekan berita Maguta. Fokus tingkatkan standar layanan dan penguatan pajak daerah, Balai Diklat Keuang Manado gelar forum konsultasi publik dan forum COP pajak daerah.

0: Mengatakan forum konsultasi publik merupakan agenda tahunan yang secara konsisten dilaksanakan sebagai bagian dari upaya membangun pelayanan yang semakin responsif terhadap kebutuhan pengguna. Pada pelaksanaan tahun 2006, BDK Manado memfokuskan pembahasan pada standar layanan pelatihan klasikal serta standar layanan sarana dan prasarana. Menurut Pujo, masukan dihimpun dari berbagai kelompok pengguna layanan, mulai dari peserta pelatihan internal Kementerian Keuangan, kementerian dan lembaga lain, pemerintah daerah, hingga masyarakat umum yang memanfaatkan fasilitas milik BDK.
1: Para pengguna layanan,
0: standar layanan pelatihan klasikal, standar layanan sarana dan prasarana. Menurut Pujo, masukan dari berbagai kelompok pelayanan, mulai dari peserta pelatihan internal Kementerian Keuangan, kementerian dan lembaga lain, pemerintah daerah, hingga masyarakat umum yang memanfaatkan fasilitas milik BDK.
1: Para pengguna layanan,
0: standar layanan pelatihan klasikal, standar layanan sarana dan prasarana. Menurut Pujo, masukan dari berbagai kelompok pelayanan, mulai dari peserta pelatihan internal Kementerian Keuangan, kementerian dan lembaga lain, pemerintah daerah, hingga masyarakat umum yang pembelajaran pasca pelatihan. Pujo mengungkapkan mayoritas pengguna layanan BDK Manado selama beberapa tahun terakhir berasal dari pemerintah daerah. Sejalan dengan program unggulan penguatan local taxing power yang difasilitasi secara gratis bagi aparatur pengelola pajak daerah. Program tersebut telah memasuki pelaksanaan kelas ke-7 dari total 9 kelas yang direncanakan dengan peserta berasal dari Bapenda, BKAD, serta perangkat daerah terkait lainnya.
1: Kita ngambil tema tadi terkait assessment rasio untuk kecenderungan pembangunan sektor perkotaan dan pedesaan dengan mengundang langsung dari BKAD Kabupaten Sleman. Okay. Sudah menyusun peraturan bupatinya. Harapannya memberikan tambahan pengetahuan, tambahan pengalaman, dan bagi yang belum menyusun akan memberikan inspirasi untuk menyusun RKADA. Nah, RKADA ini penting sebenarnya sebagai pengimbang kenaikan NJOP yang sebenarnya sangat sangat wajar, sangat lazim. Ekonomi kita berkembang, harga tanah naik, NJOP naik, tetapi bisa jadi memang kemampuan bayar masyarakat tidak sebagus itu, gitu ya.
0: Melalui pelaksanaan FKP dan forum COP, BDK Manado berharap tercipta peningkatan kualitas layanan sekaligus perluasan pengetahuan antar pelaku dan praktisi sehingga hasil pembelajaran tidak berhenti di ruang kelas tetapi dapat diterapkan secara nyata dalam pengelolaan keuangan dan pajak daerah. Demikian Anugrah Pandai melaporkan, RRI Trusmudara untuk Indonesia.
2: Teka-teki kasus meninggalnya Evia, mahasiswi Universitas Negeri Manado asal Kabupaten Sitaro, yang diduga meninggal dunia di kamar kosnya di Kota Tomon akhir Desember 2025 lalu memasuki babak baru.
3: Teka-teki kasus meninggalnya Evia, mahasiswa Universitas Negeri Manado asal Kabupaten Sitaro, yang diduga meninggal dunia di kamar kosnya di Kota Tomon akhir Desember 2025 lalu memasuki babak baru. Meski sempat mengendap lama, upaya proses penyidikan kasus dari pihak kepolisian akhirnya terungkap. Direktorat Reserse PPA dan PPO Polda Sulawesi Utara akhirnya resmi menetapkan oknum dosen Fakultas Ilmu Pendidikan Unima, DM alias Deni, sebagai tersangka kasus dugaan kekerasan seksual. Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sulawesi Utara, Kombes Pol Moni Sengke, mengungkapkan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menggelar perkara dan mengantongi alat bukti yang dinilai cukup. Ia menyebut penyidik tidak mengambil keputusan secara terburu-buru dikarenakan dalam proses penyidikan, tim harus mendalami setiap alat bukti, memeriksa saksi, serta melakukan analisis ilmiah untuk memperkuat konstruksi perkara.
4: Kita sudah melaksanakan gelar penetapan tersangka setelah kita mengantongi keterangan ahli dari psikolog, psikologi forensik, kemudian kita melaksanakan gelar penetapan tersangka dan telah menetapkan DS sebagai tersangka dalam kasus dugaan kekerasan seksual yang dialami oleh korban Unima.
5: DS ini dia apa, Bu? Dosenka atau mahasiswa atau apa?
4: Ya, seperti yang kita sudah tahu bahwa DS itu adalah dosen dan
5: Unima. Kalau belum ditahan, Bu, dengan alasan?
4: Tidak dilakukan penahanan karena yang bersangkutan

0: pidana yang dialami korban sekaligus memastikan seluruh proses hukum berjalan sesuai ketentuan. Dari Manado, Calvin Wisang, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komite bersama pihak SMA Negeri 1 Talaga, Kabupaten Gorontalo berkomitmen tidak akan melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada peserta didik baru. Hal ini sebagaimana telah diatur secara tegas dalam Permendikbud nomor 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah.
2: Komite SMA Negeri 1 Talaga menegaskan tidak ada pungutan dalam bentuk apapun kepada peserta didik baru. Penegasan itu disampaikan Ketua Komite Jayadi Ibrahim dalam rapat komite bersama orang tua murid yang dilaksanakan pagi tadi. Jayadi mengatakan larangan melakukan pungutan telah diatur secara tegas dalam Permendikbud nomor 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Sehingga itu, baik pihak sekolah maupun komite tidak diperbolehkan menetapkan pungutan yang bersifat wajib kepada orang tua siswa. Ia menjelaskan partisipasi masyarakat dalam bentuk sumbangan sukarela tetap diperbolehkan selama tidak mengandung unsur paksaan maupun penetapan nominal tertentu. Menurut Jayadi, pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat.
3: Terkait dengan larangan keras terhadap pungutan itu sesuai dengan Permendiknas nomor 75 tahun 2016, sehingga siapapun itu, pihak sekolah maupun komite dilarang keras untuk melakukan pungutan, kecuali itu himbauan dana yang tidak mengikat, dan itu sumbangan bukan pungutan. Kalau pungutan itu terjadwal, ada batasan waktu, ada jumlah. Nah, kalau dia sumbangan itu tidak terikat, berapapun apapun yang disumbangkan itu menjadi pahala oleh yang menyumbang, karena pendidikan itu bukan hanya tugas dari sekolah, itu tugas kita semua, tugas orang tua, tugas masyarakat, tugas pemerintah, jadi tugas kita semua.
2: Sementara itu, Kepala SMA Negeri 1 Telaga, Abbas MPD, menegaskan pada rapat ini pihak sekolah hanya menyampaikan program kerja, sedangkan keputusan mengenai dukungan masyarakat sepenuhnya menjadi kewenangan komite sekolah bersama orang tua murid. Ia menilai dukungan yang diberikan komite dan orang tua menjadi modal penting dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMA Negeri 1 Telaga.
4: Untuk persoalan terkait keputusan hasil kesepakatan, sekolah itu cuma menyampaikan program. Ya, yang memutuskan itu adalah komite. Jadi alhamdulillah, apa yang direncanakan sekolah, alhamdulillah komite melalui perwakilan komite diputuskan, alhamdulillah sesuai dengan harapan sekolah. Jadi ini kami anggap bahwa ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa, dan ini juga memang bentuk dukungan komite termasuk orang tua siswa terhadap sekolah, program sekolah untuk peningkatan mutu.
2: Kepsek SMA 1 Telaga menegaskan kembali komitmen sekolah untuk tidak melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada peserta didik. Ia memastikan setiap bentuk partisipasi orang tua bersifat sukarela dan pengelolaannya diserahkan kepada komite sekolah tanpa campur tangan pihak sekolah. Rustianita melaporkan.
1: Badan Narkotika Nasional Kabupaten BNNK Sangihe pastikan klin rehabilitasi penyalahgunaan psikotropika jenis tirefixefinidil dan bahan adiktif tidak terpapar kasus HIV/AIDS.
5: Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe Melan Manarat menyampaikan bahwa sampai dengan pertengahan tahun 2026 tidak ditemukan kasus penyalahgunaan narkoba di wilayah Sangihe. Hal itu dikatakannya usai kegiatan workshop peringatan Hari Anti Narkotika di Kampus Polnustar Kamis 25 Juni 2026. Meski demikian, kasus penyalahgunaan psikotropika jenis trihexpenidil dan bahan adaktif berupa lem ehabon masih ditemukan sehingga memerlukan penanganan rehabilitasi secara berkelanjutan. Melan mengatakan saat ini terdapat 10 orang pengguna yang sedang menjalani program rehabilitasi di Klinik Pratama BNN Sangihe melalui layanan rehabilitasi medis sesuai prosedur yang berlaku. Pelaksanaan rehabilitasi dilakukan

0: menyeluruh sesuai tahapan screening, konseling, pendampingan, serta pemantauan perkembangan klien.
1: Untuk tingkat penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk kasus narkotika, puji Tuhan masih nol kasus sampai dengan pertengahan tahun 2026 ini masih nol kasus. Tetapi untuk psikotropika dan bahan adiktif, ya tetap itu ada kasus yang tetap kami rehabilitasi. Ada 10 orang penyalahguna jenis psikotropika yaitu trihexipenidil atau obat klinik dan juga bahan adiktif jenis lemehabuan. Setelah kami melakukan screening dan juga rehabilitasi melalui medis atau dunia kesehatan, itu tidak ditemukan untuk kasus HIV/AIDS lagi penyalahguna narkoba.
0: Selain memberikan layanan rehabilitasi, BNN Sangihe juga melaksanakan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh terhadap seluruh klien sebagai bagian dari pemantauan kondisi medis selama mengikuti program rehabilitasi. Dari hasil screening dan layanan rehabilitasi, tidak ditemukan kasus HIV/AIDS pada seluruh klien di Klinik Pratama BNN Sangihe. Jumal Johanis melaporkan.
2: Sensus Ekonomi 2026 cakupannya mulai dari sektor pertanian sampai dengan sektor jasa.
3: Kegiatan Sensus Ekonomi tahun 2026 akan mencatat pelaku usaha di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi jumlah pelaku usaha yang bergerak di bidang apa saja. Kepala BPS Kabupaten Kepulauan Sangihe, Eko Siswatu, diwawancarai RRI Rabu 24 Juni 2006 mengatakan, untuk sensus ekonomi tahun ini, cakupannya mulai dari kegiatan sektor pertanian sampai dengan sektor jasa. Ia menjelaskan bahwa sensus ekonomi berdampak untuk pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat. Khusus untuk pelaku usaha, bisa mengetahui iklim usaha yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
4: Untuk pelaku usaha, salah satunya bagaimana para pelaku usaha ini bisa mengetahui iklim usaha yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kemudian bagaimana ke depan pelaku usaha ini akan memetakan untuk investasi dan pengembangan usahanya.
3: Sementara itu, sensus ekonomi untuk masyarakat bisa dilihat potensi usaha yang bisa dikembangkan di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Ia menambahkan, sensus ekonomi 2006 tidak ada kaitannya dengan pajak. Sebaliknya, BPS tidak menghitung pajak tapi hanya melakukan pendataan terkait dengan karakteristik baik usaha menengah, besar dan kecil maupun usaha yang dilakukan keluarga atau rumah tangga. Alexander Lenggade melaporkan.
2: Kabar baik bagi warga di Beranda Utara NKRI, menekan angka inflasi sekaligus membantu meringankan beban ekonomi warga. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara menggelar pasar murah di Kabupaten Kepulauan Talaut. Ratusan paket sembako murah pun ludes di seberbu warga.
5: Ratusan warga kota Milongwane dan sekitarnya langsung memadati kawasan Pantai Indah Milongwane pada Selasa pagi 30 Juni 2026. Kehadiran warga dari berbagai pelosok ini tidak lain adalah untuk mengantre di gelaran pasar murah yang diinisiasi oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara bersama Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaut dan Ikatan Adiaksa Dharma Karini serta Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Jacob Henry Patipeilohi menyatakan, aksi sosial ini sengaja digelar dalam rangkaian kunjungan kerjanya. Giat ini juga sekaligus bertepatan dengan momentum 1 tahun kepimpinan Bupati Weli Tita dan Wakil Bupati Anisia Gresya Bambungan serta menyambut hari ulang tahun ke Kabupaten Kepulauan Talaut. Lebih dari itu, langkah ini menjadi upaya nyata dalam membantu mengendalikan inflasi daerah.
6: Katakan tadi dalam bentuk pasar murah, di sini kita lihat memang sepertinya sederhana, tapi ini merupakan bagian dari trigger kegiatan, pemicu kegiatan untuk bagaimana kita berbagi dan kepedulian pada masyarakat yang bisa memperoleh bahan pokok atau bapok dengan harga yang mungkin lebih murah gitu.
5: Aksi peduli ini pun menuai banyak apresiasi, salah satunya dari Ketua Tim Penggerak TPPKK Talaut, Nyonya Hinitita Hong Wijoyo, termasuk Opan Tatail, salah seorang warga penerima manfaat yang mengaku sangat terbantu di tengah melambungnya sejumlah harga kebutuhan pokok.
7: Untuk masyarakat yang selama ini terlibat oleh

0: posisi paling terpan itu kan ya adanya
1: dari satu orang sepaket
0: pasar yang diadakan dan kami sangat berterima kasih.
2: Sebanyak 800 paket sembako ekonomi disediakan khusus bagi warga kurang mampu. Warga bisa menebus beras kemasan 5 kg seharga Rp54.000, minyak kelapa 1 liter seharga Rp18.000, serta gula pasir dengan harga Rp15.000 per kilogramnya. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Upaya memperkuat ketahanan pangan di wilayah perbatasan terus dipacu. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara bersama Forkopimda Kabupaten Talaut turun langsung ke sawah di Desa Ambela untuk melakukan panen raya sekaligus penanaman padi berkelanjutan. Langkah ini diharapkan mampu mentransformasi Desa Ambela menjadi lumbung pangan di bumi Porodisa.
2: Kehadiran Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Jacob Henry Pati Pelohi bersama jajaran Forkopimda Kabupaten Kepulauan Talaut di Desa Ambela menjadi angin segar bagi sektor pertanian setempat. Tidak sekadar berkunjung, rombongan ini juga menyerahkan bantuan sarana produksi pertanian secara simbolis untuk memacu produktivitas petani lokal. Bupati Kepulauan Talaut Weli Tita menegaskan bahwa momentum penanaman kembali ini adalah wujud komitmen bersama dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan di Talaut. Ia pun mengimbau para petani untuk mulai terbuka terhadap teknologi pertanian yang lebih maju.
4: Panen bersama ini adalah makna yang sangat penting, karena panen adalah ungkapan syukur atas hasil kerja keras para petani, sedangkan penanaman kembali merupakan wujud komitmen kita menjaga keberlanjutan produksi demi ketahanan pangan Kabupaten Kepulauan Talaut. Hamparan sawah yang kita lihat hari ini bukan sekedar menghasilkan bulir-bulir padi, tapi menjadi bukti semangat, ketekunan doa, dan kerja keras para petani. Namun keberhasilan panen hari ini bukanlah akhir dari perjalanan. Justru inilah awal untuk mempersiapkan musim tanam berikutnya.
2: Sementara itu, Kajati Sulut menekankan pentingnya sinergitas antar pemerintah pusat dan daerah. Fokus utama yang kini dikawal bersama adalah percepatan perbaikan infrastruktur bendungan di Desa Ambela. Yakob optimis, jika sistem pengairan ini rampung, produktivitas lahan akan meningkat drastis. Dalam kesempatan tersebut juga, Yakob membagikan filosofi sederhananya terkait menanam.
5: Kenapa di setiap kunjungan kerja saya selalu ingin menanam pohon maupun apapun yang bisa kita tanam? Karena dari situ Tuhan berikan kehidupan. Sebagai orang yang percaya bahwa satu orang bisa menanam dua pohon, maka ada dua generasi yang kita hidupkan ke depan yang lebih baik.
2: Dengan komitmen pengawalan infrastruktur bendungan yang kuat dari pihak kejaksaan dan pemerintah daerah, roda ekonomi petani di ujung utara Indonesia ini diharapkan dapat berputar lebih cepat. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian rangkuman Lintas Maguta Manado Gorontalo Tahuna dan Talaut. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: akhir-akhir ini aku kok bingung ya. Rasanya banyak orang beragama tapi caranya berbeda-beda. Bahkan ada yang menurutku salah. Apakah aku harus mengingatkan atau menegur mereka langsung?
1: Wah, ini pertanyaan bagus, Ra. Tapi sebelum itu, coba kita ingat satu hal dulu deh. Tujuan kita beragama apa sih? Bukan untuk merasa paling benar atau menilai orang lain, kan? Tapi untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan dan menjadikan manusia yang baik.
0: Ya juga sih, tapi aku takut kalau diam saja berarti memberikan kesalahan.
1: Memang, kita wajib mengajak untuk kebaikan. Tapi caranya harus bijak juga dan sopan. Karena itulah yang disebut moderasi beragama. Moderasi itu bukan berkurangi ajaran agama, kan? Tapi menjalankannya dengan seimbang, tidak berlebihan, tidak kurang, dan tetap menghargai perbedaan.
0: Oh, jadi moderasi itu seperti jalan tengah ya? Tapi bukannya kalau kita lunak, nanti orang kira kita tidak teguh.
1: Justru sebaliknya, orang yang beragama dengan moderasi justru menunjukkan keteguhan hati. Dia memegang teguh prinsipnya, tapi tetap menghormati juga hak orang lain untuk memiliki keyakinan walaupun cara ibadah yang berbeda. Karena perbedaan itu bukan musuh. Coba kita lihat di sekitar kita. Kan ada teman-teman kita yang beda aliran, beda agama, tapi kita bisa hidup rukun, saling bantu. Itulah wujud nyata moderasi.
0: Ternyata aku baru sadar. Selama ini terlalu sempit pandanganku.
1: Nah, semua proses belajar, Rak. Tapi ingat, jadilah orang beragama yang membawa kedamaian, bukan perselisihan. Teguh pada keyakinan, lapang dada menerima perbedaan. Karena itu tidak hanya milik satu pihak saja, Rak.
0: Wah, terima kasih ya, Bu. Mulai sekarang, aku akan menjalankan agamaku dengan lebih lapang hati dan bijak.
1: Okay deh.
2: Moderasi beragama adalah kunci keharmonisan. Ia mengajarkan kita untuk memegang teguh nilai-nilai agama, namun tetap berperi kemanusiaan, menghargai keragaman, dan menjadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan alasan untuk berpecah belah. Beragama yang benar adalah yang membuat kita menjadi lebih baik, lebih sabar, dan lebih cinta damai.
3: Nomor antrian 1. Di loket 1.
4: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
5: Sabar, Din. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok.
6: Tuh, udah azan zuhur. Pas tuh di sebelah ada musola.
4: Males. Nanti aja. Lagi bete.
6: Gak boleh gitu, Din. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
4: Ya udah, aku sholat dulu ya.
7: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
3: Nomor antrian 2.
6: Pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
8: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
9: Iya, pendengar umat Kristiani di manapun berada, lagi dengan pujian terakhir dari Gloria Trio, ya Indah Rencanamu, tuntaskan kebersamaan kita untuk malam hari ini. Ya, setelah itu program Satu RR Manado akan segera bergabung ya dengan Pro 3 untuk penyampaian warta berita. Setelah warta berita, saya akan kembali untuk melanjutkan ya Manado Malam sampai di pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat.
2: Pemerintah melalui Kementerian SDM telah menginstruksikan

Sari berita. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singi atau Kuansi. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Piono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Kementerian UMKM mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelibatan UMKM pada rantai pasok makan bergizi gratis. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singingi. Berikut laporan Rian Suryadi.

pendengar, beralih terlebih dahulu ke informasi lainnya. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Priyono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Selengkapnya dilaporkan saat

0: pendapatnya mengenai Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Priyono mengatakan bila kekeran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Baik, selengkapnya disampaikan Sada Tudarain. Ain.
1: Baik, dengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Di lokasi ini, Wakil Menteri Lingkungan Hidup atau Wamen LH Dias Faisal Malik Rupiono menyatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin berpotensi menimbulkan ledakan. Terlebih lagi, kebakaran TPA Jatiwaringin mirip seperti kebakaran gambut. Karena kemungkinan di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika dilihat di bagian bawahnya, masih ada titik api. Oleh sebab itu, kapan saja bisa terus kebakaran, dan karena ATH4. Wamen Dias mengaku bila dirinya juga sudah mendeploy dua mobil monitoring system, SO2 atau sulfur dioksid, dan NO2 nitrogen dioksid, juga PM.10 serta PM2.5. Menurut Wamen Dias, bila baku mutunya baik di angka 15,5 dan sedangkan dari 15,5 sampai 55,5 di atasnya itu sudah tidak sehat dan membahayakan.
2: Hari ini kami melihat kebakaran sudah hari ke-5 sekarang ya, dan memang pemadaman ini bukan hal yang mudah ya. Ini karakteristiknya mirip seperti kebakaran lahan gambut, karena mungkin di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika kita lihat di bagian bawahnya ini masih ada apinya gitu. Jadi kapan saja bisa terus kebakar, dan karena ada CH4-nya bisa ada potensi ledakan juga.
1: Diketahui Wamen Dias mengunjungi lokasi kebakaran TPA Jatiwaringin, dan hasil kunjungannya, KLH berencana mengerahkan teknologi drone thermal. Tujuannya untuk menembus deteksi titik-titik kebakaran TPA Jatiwaringin yang masih belum padam hingga hari kelima ini. Rencana pengerahan teknologi drone thermal untuk mempermudah para petugas lapangan dalam mengendalikan kebakaran di TPA Jatiwaringin. Demikian dari Tangerang, satu darah NRRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Kehutanan Raja Juli Anthony buka suara terkait namanya terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Sengingi. Berikut laporan Rian Suryadi.
1: Bisa hadir di Manggala.
2: Menteri Kehutanan Raja Juli Anthony buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Sengingi, Kuan Sing. Hal ini menyusul berkembangnya informasi bahwa kasus OTT Bupati Kuantan Sengingi turut terkait pelepasan kawasan hutan. Ia menceritakan Bupati Kuan Sing sempat meninggalkan sebuah amplop saat melakukan audiensi di kantor Kementerian Kehutanan pada 2 Juni 2026 lalu. Namun amplop tersebut telah dikembalikan oleh pihak kementerian sekitar 17 hari sebelum operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Ia menegaskan upaya menciptakan tata kelola kehutanan yang bersih merupakan arahan langsung Presiden. Nah itu, Kementerian Kehutanan siap seluruh informasi yang dibutuhkan penyidik apabila diperlukan.
1: Tata kelola kehutanan yang anti-korupsi, anti-suap, akuntabel, transparan. Ya. Terus sekali lagi, apa yang sedang dilakukan oleh KPK ini kami apresiasi, kami bantu, kami kooperatif, karena ini bagian dari kami berbenah, kalau benar toh ada masalah.
2: Permisi. Sebelumnya KPK akan memanggil Menteri Raja Juli Anthony seusai mengungkap kasus gratifikasi pemesan pelepasan kawasan hutan produksi. Karena tugas Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik menyebut kasus tersebut melibatkan Bupati Kuantan Sengingi Suhartiman Abdi. KPK pun berencana melakukan pemanggilan kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Anthony.
3: Pelepasan kawasan di terbatas atau APT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis

0: Kementerian UMKM mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelibatan UMKM pada rantai pasok makan bergizi gratis. Dari RRI Surabaya, Abdul Wahab melaporkan.
1: Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Adhada Manik mengapresiasi pelaksanaan program makan pergi gratis MPG di Jawa Timur yang dinilai mampu melibatkan berbagai sektor khususnya UMKM dalam rantai pasok pangan. Hal ini disampaikan Riza pada acara Temu Ilmiah Nasional BIN Pertuan Ahli Gizi Indonesia Persepsi Kedua tahun 2026 di Surabaya. Menurut Riza, program tersebut tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, pekebun, pedagang pasar hingga pelaku UMKM.
2: Saya ingin sampaikan terlebih dahulu, memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur atas upaya yang dilakukan luar biasa sekali, sehingga program makan bergizi gratis di Jawa Timur itu berhasil, baik itu dari sisi perluasannya dan yang kedua tentunya dalam kaitan dan khususnya terkait dengan pelibatan UMKM dalam rantai pasoknya.
1: Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kolaborasi dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau PERSAGI bersama Kementerian UMKM untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MPG. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono, mengatakan keterlibatan ahli gizi menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat memenuhi standar kesehatan.
3: Ini ahli-ahlinya gizi yang sebetulnya, ini suatu pertama kali ya, artinya ada program besar, tetapi wajib di situ ada isinya, harus ada ahli gizi. Nah tentu pakar-pakar, akademisi, praktisi, ya best practice akan muncul di Temu Ilmiah ini. Paling tidak kami justru menunggu apa sih yang harus kami lakukan lagi ya terhadap persoalan-persoalan maupun untuk meningkatkan tingkat kesehatan di masyarakat dengan pengen apa makanan bergizi.
1: Adi menambahkan, kolaborasi yang dilakukan Pemprov Jawa Timur difokuskan pada peningkatan kualitas gizi dan serta pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang terlibat dalam rantai pasok program. Melalui sinergi pemerintah, PERSAGI dan Kementerian UMKM, diharapkan pelaksanaan MPG semakin berkualitas, aman dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesehatan masyarakat serta penguatan ekonomi daerah. Abdul Wahab melaporkan.
0: Saat ini penanganan kerusakan jalur kelistrikan di Pulau Kalimantan masih dilakukan oleh pihak PLN. Oleh karena itu, Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, mengimbau masyarakat untuk mewaspadai arus pendek listrik penyebab kebakaran karena arus masih belum stabil. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
4: Masyarakat tidak terjadi pada saat keluar rumah ataupun meninggalkan rumah.
5: Wali Kota Palangkaraya, Fairid, mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko korsleting listrik selama pemadaman listrik bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN dalam beberapa hari terakhir. Warga juga diminta memastikan seluruh peralatan elektronik yang tidak digunakan dicabut dari stop kontak serta mematikan saklar listrik untuk mencegah terjadinya arus pendek saat aliran listrik kembali normal. Imbauan tersebut disampaikan Pak Ritna Parin di tengah masih berlangsungnya pemadaman bergilir akibat gangguan pada sistem kelistrikan interkoneksi di Kalimantan.
4: Selain PJU, kita punya mengalami gangguan juga PJU, jalan penerangan jalan umum. Kemudian pasti kalau naik turun voltase itu kan membahayakan juga rumah. Maka dari itu saya mengimbau pada masyarakat hati-hati pada saat keluar rumah atau meninggalkan rumah. Yang tidak mungkin ada yang pakai genset, mungkin ya hati-hati. Sebenarnya kalau terjadi naik turun voltase itu kan bisa korslet gitu, kalau tidak bagus aliran listriknya.
5: Sementara itu General Manager PT PLN Persero UID Kalsalteng Iwan Sulistijono menjelaskan gangguan dipicu meningkatnya beban listrik serta kerusakan pada sejumlah unit pembangkit. Dirinya juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan memastikan kompensasi akan diberikan kepada pelanggan sesuai ketentuan yang berlaku.
6: Permohonan maaf sebesar-besarnya pada masyarakat Kalimantan Tengah atas kejadian pemadaman bergilir yang terjadi di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan.

0: ingin segera menyelesaikan kondisi ini dengan cepat.
1: PLN memperkirakan proses perbaikan pembangkit dan pemadaman bergilir masih berlangsung hingga September 2026 mendatang agar sistem kelistrikan kembali stabil. Masyarakat berharap upaya tersebut dapat segera mengakhiri gangguan listrik sehingga aktivitas masyarakat dan dunia usaha tidak lagi terganggu.
2: Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Gagah Jaya Bijaksana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pengusaha kerupuk di Lebak mengeluhkan kenaikan harga bahan baku dan kerupuk mentah. Selengkapnya dilaporkan Jaliah Winarti.
4: Kenaikan harga bahan baku kerupuk dikeluhkan para pedagang dan pelaku usaha kerupuk di Kabupaten Lebak. Naiknya harga tepung kanji, tepung terigu, dan tepung beras membuat harga kerupuk mentah ikut meningkat. Pemilik usaha kerupuk Kepo Jaya, Heri, mengaku terpaksa menambah modal dan mengurangi pembelian kerupuk mentah karena tidak berani menaikkan harga jual kerupuk matang.
5: Benar nambah.
6: Jadi dulu.
5: Rugi sih, Kak. Cuman ya ada kan sedikit. Sedikit kok masih ada. Cuman ya namanya juga itu ya. Daripada nanti kita nganggur gitu. Larinya ke situ.
6: Tetap yang gitu.
5: Ada modal aja dulu gitu.
4: Keluhan serupa disampaikan Sukarni, pedagang kerupuk di Pasar Rangkas Bitung. Menurutnya harga tepung beras naik dari Rp7.500 per bungkus menjadi Rp8.500 per bungkus. Sedangkan tepung kanji naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram.
7: Bahannya naik, cuma harga-harganya kan dijual biasa aja. Bisa ada untungnya nggak itu, Bu? Kadang pas-pasan, kadang ada sedikit, tipis lah gitu.
8: Berarti nambah modal gitu, Bu, ya, naik harga.
7: Ya, maunya sih agak turun lagi gitu harganya, ya.
4: Sementara itu, Aris, karyawan toko Ganesha yang khusus menjual kerupuk mentah, mengatakan harga kerupuk mentah naik sekitar 5-10% sejak sepekan terakhir.
9: Perkiraan global kan tergantung. Perkiraan maksimal, minimal harga naik 5.000, terus ada yang 6.000, ada yang 10.000 per bar.
4: Udah berapa lama kenaikan sendiri?
9: Baru ada seminggu.
4: Seminggu jualan tetap?
9: Ya, pasti menurun. Soalnya kan itu harga bahan baku. Ini kan modal-modal awal ibaratnya senu, baratnya dapat setupal kan sekarang.
4: Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku agar usaha kerupuk tetap bertahan. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jaliah Winarti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan BMG.
10: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 5 Juli 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Buffy diprediksi akan berada di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat. Sistem ini menginduksi terbitnya daerah konvergensi di Samudra Pasifik Utara Papua, Maluku Utara, serta di sekitar sistem tersebut. Sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh. Terdapat pula potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, di Waspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Pontianak, kemudian potensi hujan ring di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Serang, Jakarta, Bandung, Palangkaraya, dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan berawan tebal di Tanjung Pinang, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Semarang, Surabaya, Banjarmasin, Samarinda, serta potensi udara kabur di Bengkulu dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Palu, potensi hujan ringan di Mamuju, Gorontalo, Manado, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut

Informasi dari mancanegara, Prancis telah mencatat 2025 kematian tambahan akibat gelombang panas hebat yang melanda negara itu pada akhir Juni 2026. Demikian data awal Institut Statistik dan Studi Ekonomi Nasional INSII yang dilaporkan stasiun televisi BFM TV Jumat kemarin sebagai dikutip dari Antara Hari Ini. Data itu juga menunjukkan hampir 9.000 kematian terjadi di Prancis yang tercatat secara digital antara tanggal 22 Juni hingga 28 Juni 2026. Peningkatan itu bertepatan dengan puncak gelombang panas yang mempengaruhi sebagian besar negara. Menteri Kesehatan Prancis Stephanie Ries mengatakan jumlah itu masih bersifat sementara karena sertifikat kematian elektronik tidak mencakup semua kematian yang tercatat di Prancis. Pihak berwenang memperingatkan bahwa data saat ini harus ditafsirkan dengan hati-hati dan tidak meremehkan dampak besar akibat gelombang panas tersebut. Masih dari dunia olahraga, Paraguay menghindari perpanjangan waktu jelang pertemuan dengan Prancis di babak 16 besar. Sedangkan Prancis mengantisipasi perubahan cuaca saat pertandingan dengan mempersiapkan fisik pemain sebaik mungkin. Informasi selengkapnya disampaikan Dia Abdul Litiroli.

perpanjangan waktu jelang pertemuan dengan Prancis di babak 16 besar. Pernyataan ini disampaikan pelatih timnas Paraguay Gustavo Alfaro dalam konferensi pers kemarin di Stadion Philadelphia.

0: de pronto a lo que nosotros
1: sebelumnya
0: nosotros,
1: kami melewati pertandingan hingga 120 menit dan juga penalti, tapi kami tidak bisa melakukannya dengan Prancis karena mereka menyelesaikan kami hanya dalam waktu 60 menit karena mereka memiliki kemampuan untuk menyelesaikan apa yang kami lewati dalam 120 menit hanya dalam 60 menit. Tentu tekanan untuk pertandingan besok akan berat, tapi apa yang telah kami lewati bersama Jerman itu masa lalu. Besok adalah pertandingan yang berbeda.
0: Mañana es otra historia.

0: sebaik mungkin. Berdasarkan pengalaman pertanding sebelumnya, Prancis harus menunda pertandingan dengan Irak selama 2 jam lamanya saat di fase grup. Karenanya ia dan tim medis telah mempersiapkan protokol tersendiri jika situasi serupa terjadi lagi.
1: Spesial nasional, surtout les équipes yang
2: ini bukan hal istimewa bagi kami. Semua tim juga pasti bersiap untuk itu. Kita juga sudah pada pertandingan kelima dengan waktu pemulihan dan waktu pertandingan yang tidak sama. Tentu ada stres yang dirasakan di tubuh para pemain. Jadi saya bukan hanya bersiap untuk cuaca panas. Ini sesuatu yang sudah seharusnya kita persiapkan. Karenanya saya memastikan kepada tim medis kami untuk menerapkan batas protokol terkait perubahan cuaca.
1: Limiter.

0: Iya, kamu. Udah deh maksain keadaan. Kalau orang tua kita miskin, ngapain coba maksain diri buat sekolah? Apalagi sampai punya mimpi ke perguruan tinggi segala. Udah, stop. Kita itu terlahir dari keluarga miskin. Gak usah banyak mimpi. Kita itu gak mungkin bisa jadi orang sukses. Karena kalau kita sudah dilahirkan dari keluarga miskin, ya udah kayak aku. Terima nasib aja.
1: Lagian, ngapain kalian capek-capek kerja? Hidup itu dinikmati. Cari uang banyak. Nanya untuk apa coba? Toh pada akhirnya gak dibawa mati juga.
2: Yoi, lihat aku dong. Selagi ada uang, ya pasti partah. Kapan lagi nikmati hidup? Hidup cuma sekali, hargai dan nikmati. Enjoy!
3: Setuju. Gak usah terlalu optimis jalanin hidup. Semua udah ada takdirnya masing-masing kok. Kita udah lahir dari keluarga miskin. Ya udah, terima aja. Nikmati dan bersyukur. Kita udah gak bisa buat apa-apa lagi. Itu udah takdir tahu.
4: Eits, ini nih yang keliru. Hidup kita memang hanya satu kali. Tapi dengan memilih kesempatan hidup lebih baik, gak datang kedua kali loh. Hidup boleh miskin, tapi no mental miskin. Kita masih punya kesempatan untuk bisa mengubah takdir kita. Asal jangan pesimis, harus optimis.
5: Seorang bapak tua hendak menaiki bus. Pada saat ia menginjakan kakinya, salah satu sepatunya terlepas dan jatuh ke jalan. Pintu bus pun lalu tertutup dan langsung bergerak. Sehingga bapak tua tadi tidak bisa memungut sepatu yang terlepas. Nah, tenang, si bapak tua itu melepas sepatunya yang sebelah, lalu melemparkannya ke jalan. Seorang pemuda yang duduk di dalam bus melihat kejadian itu, lalu bertanya kepada si bapak tua, "Mengapa bapak melempar sepatu yang sebelah juga?" Bapak tua itu tersenyum sambil menjawab, "Supaya siapapun yang menemukan sepatuku bisa memanfaatkannya. Itu sepatu baru loh. Jangan sampai sepatuku kehilangan pasangannya. Sepatu adalah pasangan terbaik. Coba saja perhatikan. Bentuk pasangannya tak sama persis, namun serasi. Saat dipakai berjalan, gerakannya bisa berbeda. Tapi tujuannya sama. Tak pernah menuntut untuk berganti posisi, namun saling melengkapi. Yang satu loncat, yang lain mengikuti. Selalu sederajat, tak ada yang lebih rendah atau bahkan lebih tinggi. Yang satu naik tangga, pasangannya pun mengikuti. Bila yang satu bilang, yang lain justru tak memiliki arti. Si anak muda masih penasaran. Tapi bapak terlihat tidak kehilangan, padahal kan sepatunya mahal. Bapak tua masih tersenyum, lalu menjawab lagi. Anak muda, kamu harus tahu, harta itu cuma titipan, nyawa cuma pinjaman, Tuhan bisa mengambilnya kapanpun dia mau. Pendengar, kehilangan tidak bisa dipilih-pilih. Kita bisa kehilangan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Musibah, rezeki, serta kesalahan-kesalahan itu pasti kita alami. Syukur bagi orang yang beriman. Dia tahu cara menghadapinya. Dapat musibah supaya bersabar, dapat rezeki supaya bersyukur.

Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, pendengar Radio Republik Indonesia Persahabatan Laut. Suatu sukacita kita bisa berjumpa lagi dalam siaran Mimbar Agama Kristen bersama saya Pendeta Anton Sulung. Dan sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan, mari kita mohon pertolongan Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, Allah pengasih penyayang, Tuhan yang kami sembah dalam Yesus Kristus, Tuhan kami. Kami bersyukur pada saat ini kami bisa berjumpa lagi dengan tubuh yang sehat, terlebih waktu yang indah untuk bersama-sama belajar dari kebenaran firman-Mu. Karena itu kami mohon ya Tuhan, bimbinglah kami sekalian dengan kuat kuasa Roh Kudus meripat surgawi, sehingga baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu dan juga umat-umat-Mu yang mendengarkan mimbar agama Kristen ini dalam lindungan, penyertaan, dan bimbingan Tuhan sendiri. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami umat-umat-Mu siap sedia mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang telah menjadi manusia yang berkuasa dulu, kini, sepanjang segala masa. Amin. Bapak Ibu umat dan sekalian, pembacaan firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab kudus perjanjian baru, yaitu dalam Injil Matius 11 ayat 16 sampai 19 dan ayat 25 sampai 30. Demikianlah sabda Tuhan dengan perikop Yesus dan Yohanes Pembaptis. Ayatnya yang ke-16 berkata demikian. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Ayatnya yang ke-25 sampai yang ke-30, ajakan juru selamat. Demikian sabda Tuhan. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepada-Mu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepada-Mu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikianlah sabda Tuhan. Yang disebut berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan sambil merenungkannya, mengamati, memikirkan dalam-dalam dan mencari artinya, kemudian setelah memahaminya mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, umat Tuhan sekalian, pendengar radio Republik Persahabatan Laut dimanapun berada, bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan saat ini itu tentang bagaimana Yesus menggambarkan orang-orang di zamannya
yang menanggapi keliru tentang Yohanes Pembaptis dan anak manusia atau dirinya sendiri, ateis sendiri. Bapak Ibu sekalian, saya mengambil tema dari bacaan firman Tuhan ini, menemukan ketenangan di tengah dunia yang penat. Sekali lagi, menemukan ketenangan di tengah dunia yang penat. Ya, Bapak Ibu sekalian, manusia zaman sekarang sering mengalami bahasa kerennya burnout atau stres, tekanan, kelelahan mental akibat tuntutan hidup. Ya, rasa penat, lelah, bukan hanya secara fisik tapi karena tekanan psikis, ekspektasi sosial, tuntutan sosial kadangkala membuat kita ya harus ke sana, harus ke sini, harus begini, harus begitu, atau standar kesuksesan yang tinggi. Orang sukses harus ya banyak uang, harus punya rumah besar atau banyak mobil, punya dan berbagai macam, sehingga kita tertekan bila tidak mencapai hal itu. Nah, inilah keadaan dunia saat ini, sehingga manusia zaman sekarang sering mengalami stres, kelelahan mental akibat tuntutan hidup, ekspektasi sosial, tuntutan sosial dan standar sukses yang tinggi itu, harus punya sekolah yang tinggi atau berbagai macam lah. Mengapa semakin kita berusaha mengejar kebahagiaan, kita justru semakin lelah dan kosong? Ini pertanyaan. Mengapa kita semakin berusaha mengejar kesuksesan, mengejar kebahagiaan, mengejar ekspektasi sosial itu atau tuntutan sosial, standar sukses yang tinggi itu, kita semakin lelah dan kosong? Kenapa? Why? Ya, Bapak Ibu sekalian, mari kita melihat bagian firman Tuhan pada Matius 11 ayat 16 sampai 19. Pertama, sikap salah. Sikap kita yang salah. Menolak mengubah diri. Kita menolak mengubah diri kita. Kita dunia seringkali bersikap seperti anak-anak yang egois. Tidak pernah puas. Iya. Mengkritik segala hal, tetapi tidak mau mengoreksi diri sendiri. Inilah keadaan saat ini. Egois, seperti anak-anak yang egois, tidak pernah puas. Ya, coba lihat. Setelah dapat sukses sekolah, S1, tambah lagi S2, tambah lagi S3. Nah, setelah so ada rumah, tambah lebih besar, tambah oto satu, motor satu, tambah oto ada. Segala macam, akhirnya tidak puas. Bapak sekalian, kita tidak akan pernah menemukan kedamaian jika fokus kita hanya mengeluh, menghakimi orang lain, dan menolak kebenaran. Ya, ya seperti saya, ya kadangkala kita seperti lokomotif kereta uap. Susah, susah, susah. Sepanjang hidup kita mengeluh. Nyanda ini, nyanda itu. Harus begini, harus begitu. Dan menolak kebenaran. Selalu menghakimi orang lain. Iya, karena dia begini, karena dia begitu, dia harus macam-macam. Dan menolak kebenaran. Firman Tuhan tegas mengatakan, tapi kadangkala ya lewat saja. Kunci utama untuk melawan tekanan, kunci utama untuk melawan stres, kunci utama melawan ekspektasi sosial yang tinggi, sosial dan standar kesukaan yang tinggi, pertama kunci utama yaitu kerendahan hati.
Karena hati saya sudah sering katakan di berbagai tempat, di berbagai jemaat, adalah sikap hati yang tenang. Nih. Sikap hati yang tenang. Merasa biasa-biasa saja saat dipuji. Ya, langsung besar kepala setelah pujian, langsung terbang. Ya. Bangka dada dan segala macam, senang, lupa diri. Saat dipuji, tenang. Biasa-biasa saja. Tidak langsung besar kepala. Dan saat tenang, saat dihina, ya, dikritik, bahkan dicaci maki sekalipun, tenang. Jadi biasa saja saat dipuji dan tenang saat dikritik, bahkan dicaci maki sekalipun. Sikap hati yang rendah hati seperti itu. Kadang-kadang kita dapat sontong kecil tampil besar, dapat pujian sedikit langsung lupa diri. Ah, ini tenang, tenang, ya kan? Itu melawan stres. Kita tenang, biasa-biasa saja. Jadi pertama, selain tadi saya katakan itu kerendahan hati, ya, dalam Matius 11 ayat 25-26, pertama, kebenaran dan kedamaian sejati disembunyikan dari orang yang sombong. Kadangkala kebenaran dan kedamaian sejati itu tidak dapat orang sombong. Orang sombong tidak akan tenang. Bahkan kesombongan adalah awal dari kegagalan. Jadi merasa bijak, merasa pandai, ya, tetapi dinyatakan pada orang kecil. Orang kecil bukan orang tidak punya pelajaran, tidak punya ilmu atau punya gelar atau apa, tidak. Mereka yang mau belajar dengan hati yang terbuka. Iya. Mereka yang mau belajar terus. Belajar kehidupan ini tidak pernah berhenti untuk belajar. Bukan dari S1, S3, S2, S3 profesor, bukan itu. Belajar kehidupan. Ya, saya pernah dikritik oleh papa saya waktu saya belajar terus jadi S1, kemudian mau lanjut S2. Papa saya bilang, jangan cuma pandai menulis, bukan cuma pandai pelajaran, tapi pandai dalam mengelola kehidupan. Pandai dalam kehidupan. Bukan pandai mata pelajaran atau ilmu, tapi pandai kehidupan. Yaitu belajar kehidupan dengan hati yang terbuka. Ya. Menurunkan ego, ya. Untuk belajar kehidupan itu harus rendah hati tadi. Dan mengakui bahwa kita tidak bisa mengendalikan segala hal sendirian. Itu adalah langkah awal pemulihan. Jadi jangan merasa semua kita jago, Superman, apa Superboy, apa Supergirl. Tidak. Kita butuh sesama, terlebih kita butuh Tuhan. Jadi Matius 11 ayat 27-30 itu solusinya. Yesus menawarkan solusi konkret bagi yang letih lesu, yang lagi stres, yang tertekan, yang berbeban akibat kondisi ekonomi, kondisi sosial, tuntutan kehidupan saat ini. Tuhan Yesus katakan, datanglah kepadanya. Datanglah kepadaku dan belajar dari kelembutan hatinya. Lemah lembut. Kelembutan hatinya. Dan memikul kuk bersamanya. Kuk ini itu pasangan sapi atau lembu di zaman dulu itu. Dua lembu dipasang satu kuk. Jadi dua lembu satu pasangan untuk membajak. Belajar kuk bersama Yesus artinya satu kamu pasang, pasangan itu satu kamu pikul dan sebelahnya Yesus pikul. Jadi ini, kalau kita bersama Yesus memikul kuk, Bapak Ibu sekalian, seberat apapun kuknya, paling berat pasti Tuhan pikul. Pasti paling berat Tuhan yang tanggung, karena kekuatan lebih besar Dia.
Jadi bukan berarti kita tidak perlu memikul kuk, tidak. Kuk kita akan terasa ringan karena bersama Tuhan memikulnya. Jadi beban kehidupan kita, beban ekonomi, beban apa standar-standar sukses yang tinggi itu serahkan kepada Tuhan. Tuhan, saya percaya bersamamu. Saya merangkak memikul kuk beban kehidupan ini. Dan bersama Yesus pasti kita dapat jalan keluar. Dapat kekuatan, dapat kemenangan. Amin. Ya. Memikul kuk Yesus berarti menyelaraskan hidup kita dengan prinsip kasih-Nya. Iya. Orang harus seirama dengan Yesus, jangan melenggang sendiri. Kalau orang melenggang sendiri ya lebih berat, lebih habis tenaga orang. Tapi kalau kita melenggang seirama dengan Yesus yang penuh kasih, beban hidup kita otomatis hilang. Jadi ringan. Ya. Maaf, beban hidup kita tidak otomatis hilang, maaf ya. Oh, soalnya ada beban, tidak. Beban tetap ada tetapi terasa ringan karena kita tidak memikulnya sendirian. Amin. Iya. Karena bersama Yesus. Karena itu Bapak sekalian, apabila kita memilih salah satu hari dari tiga gaya apa dari kehidupan, gaya kehidupan kita disesuaikan, diselaraskan dengan prinsip kasih Yesus, Bapak-Ibu sekalian, maka tekanan hidup sekali lagi, beban hidup tetap ada tetapi terasa ringan. Kuk yang kupasang enak dan ringan, kata Yesus. Karena itu Bapak-Ibu sekalian, saudara-saudara kekasih, dunia ini menawarkan banyak tempat pelarian, ya, untuk melepas penat. Ya, ada pergi ke pulau bertamasya, ada pergi ke Bali untuk berwisata, ada bahkan pergi ke kafe, bukan kafe seperti di sini bagus, tapi ya, santai-santailah, cari apa. Dan lebih berat, ada juga pergi kepada minuman. Katanya menghilangkan stres, menghilangkan beban kehidupan. Tetapi apakah sudah itu Anda merasakan beban kehidupan itu hilang? Atau semakin bertambah? Karena sebab utang di warung untuk minum, ya, biaya berwisata dia mahal, kan? Tambah lagi beban ekonomi. Tetapi sekali lagi, kelegaan yang kita alami itu hanya saat saja, atau saat ini ya main bola, hore-hore, setelah itu bataru-bataru, rasa menang, kemudian rasa kalah, tetap juga beban. Tapi hari ini kita diingatkan bahwa kelelahan terdalam kita sebenarnya bukan pada fisik, melainkan pada jiwa yang kehilangan arah. Ya, jiwa yang tersesat. Maulah apa? Olan tere apa? Bagaimana caranya? Tapi jangan biarkan hati kita tegar dan keras seperti angkatan yang dikritik Yesus, yang kaum muda yang sombong, egois dan tidak mau menyertakan Tuhan. Oh, karena kami jago, orang hebat, orang pandai, orang kuat, ekonomi kuat. Dengar, kita perlu Yesus. Kita butuh Tuhan. Tuhan berkata, mari datang apa adanya dengan hati yang runtuh seperti orang kecil, seperti anak kecil yang siap dibentuk. Ambillah kuk yang daripadanya, ambillah kuk dari Kristus, belajar menjadi lemah lembut dan izinkanlah Dia berjalan di samping Anda untuk memikul kuk bersama Dia. Di dalam Dia, sekali lagi, di dalam Kristus, jiwa kita akan menemukan peristirahatan yang sejati. Di dalam Kristus, dalam doa dan gumul bersamanya, jiwa kita akan menemukan ketenangan dan kedamaian sejati. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa kami di surga, kami bersyukur buat kebenaran firman yang luar biasa saat ini, yang mengajak kami untuk menghadapi tantangan dan pergumulan hidup ini bersama dengan Dikau. Sehingga apapun yang kami hadapi dunia saat ini yang penuh dengan tekanan dan pergumulan, tekanan ekonomi, tekanan sosial, kebutuhan dan gaya hidup membuat jiwa dan hidup kami tertekan. Tapi kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau menawarkan bahwa marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, dan Kau Tuhan berikan kelegaan kepada kami. Terima kasih Tuhan, karena beban hidup kami bersama di Kau terasa ringan, dan di dalam di Kau kami mendapat ketenangan. Karena itu Bapa, bagi setiap jiwa yang gelisah, yang tertekan, merasa gagal, merasa hampa dan hilang arah, tetapkan hati kami Bapa, bimbing kami kembali ke jalan-Mu, dan dengan rendah hati kami hidup sesuai dengan prinsip kasih-Mu. Dengan rendah hati kami belajar seirama dengan kasih-Mu Tuhan, sehingga hidup kami senantiasa diubahkan seperti, semakin menjadi seperti-Mu ya Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang penuh kasih. Terima kasih Bapa di sorga, seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada, berkati mereka. Yang gagal, yang merasa disepelekan, yang merasa tertekan, kami percaya Engkau Tuhan tak pernah meninggalkan. Setiap orang berharap dan datang kepada-Mu, Engkau Allah menyambut dengan penuh kasih. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami Bapa, ampuni segala dosa kami di hadapan-Mu. Sempurnakanlah seluruh sembahan kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengangkat berdoa. Doa Bapa kami yang kami ucapkan bersama-sama demikian ini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jembawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Kau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku pendengar Radio Rebun 11 Talaut, sampai di sini perjumpaan kita dalam mimbar agama Kristen bersama saya Pendeta Anton Sulung, dan semoga kita bisa berjumpa lagi di waktu dan kesempatan yang sama. Tuhan berkati sekalian, selamat malam, shalom.

nasional. Negara ini resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk ketiga kalinya, setelah sebelumnya sukses menggelar di tahun 1970 dan 1986. Meksiko menyiapkan tiga stadion utama, yaitu Estadio Akron Guadalajara, Estadio BBVA di Monterrey, dan Estadio Azteca di Mexico City. Stadion legendaris Estadio Azteca juga mencatat rekor sebagai stadion pertama yang digunakan dalam tiga edisi berbeda Piala Dunia. Sementara itu, Kanada akan menjalani debut sebagai tuan rumah turnamen sepak bola level senior di bawah naungan FIFA. Kanada menyiapkan dua stadion, yakni BMO Field di Toronto dan BC Place di Vancouver. Sebelumnya Kanada dinilai sukses saat menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2015. Kehadiran Piala Dunia 2026 diharapkan mampu meningkatkan popularitas sepak bola di kawasan Amerika Utara.

Kaos kaki adalah salah satu barang yang tampaknya sederhana, namun memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Terbuat dari bahan kain seperti katun, wool, atau spandex. Kaos kaki dirancang untuk melindungi kaki dari gesekan dengan sepatu, memberikan kenyamanan, dan menjaga suhu kaki tetap hangat dan juga sejuk. Tergantung pada bahan dan juga desainnya tentunya. Zaman dulu kaos kaki tidak terbuat dari bahan kain seperti sekarang yang kita kenal, tetapi lebih sering dibuat dari bahan alami yang tersedia seperti kulit binatang atau serat tanaman. Abad pertengahan hanya para bangsawan Eropa yang memakai kaos kaki. Namun di abad ke-16, kaos kaki mulai dikenal luas dan tidak hanya para bangsawan saja yang memakainya. Kini, kaos kaki tidak hanya dipandang sebagai kebutuhan fungsional, tetapi juga bagian dari fashion. Dengan berbagai desain dan juga teknologi, seperti kaos kaki yang dirancang untuk olahraga, kaos kaki anti-slip, hingga kaos kaki kompresi untuk kesehatan. Sejarah kaos kaki telah berkembang pesat dari sekedar perlindungan kaki menjadi simbol kenyamanan dan gaya hidup modern hingga saat ini.

Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga frekuensinya paling cepat yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat frekuensinya paling lambat dan unik yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.

0: Ini banyak sekali pun nyamuknya di sini. Apa itu? Siapa di sana?
1: Udah. Gak usah banyak drama. Ini apa nyamuknya?
0: Makasih.
2: Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit, salah satunya demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur, dan bersarangnya nyamuk.

0: Eh bro, jangan kok sembarang buang tuh plastik sampah.
1: Ah, santai juga ngana. Kalau ngana anggap buang sampah itu dosa, kan Tuhan Maha Pemaaf.
0: Ini bukan soal dosa pribadi. Mar ini soal torang pe bumi yang torang tinggal akang, bro. Tuh plastik kalau tersumbat di got kong jadi banjir, kong mau kasih salah pas apa? Takdir Tuhan.
1: Iya, le Kang.
0: Makanya, torang mesti jaga lingkungan tetap bersih dan terawat. Itu bukan cuma soal tong pe alam, itu juga ibadah dan bagian dari iman toh. Tong pe agama memang lebih dari satu, mar tong pe bumi kan cuma satu. Jadi, so torang pe tanggung jawab for mau jaga sama-sama.

Takuidaro, sebuah aksesoris tudung kepala pada pakaian adat Dayak yang memiliki keistimewaan tersendiri bagi masyarakat subsuku Dayak Uut Danum di Kecamatan Serawai dan Kecamatan Ambalau, Kabupaten Sintang. Digunakan ketika menjalani acara adat seperti upacara dalo, acara adat kematian terakhir tertinggi dalam ritus kematian masyarakat subsuku Dayak Uut Danum, yaitu memindahkan tulang leluhur ke dalam sandung, monumen rumah kecil, tempat penyimpanan abu tulang orang yang sudah meninggal. Takuidaro berbentuk kerucut yang dibuat rendah. Diameternya bisa menutupi kepala hingga bahu dari terik sinar matahari dan hujan. Bagian dalam dibuat dari bambu yang daging ruasnya tipis dan lemah, sedangkan bagian luar merupakan anyaman dari rotan yang diberi warna didominasi oleh warna hitam dan merah. Memiliki berbagai motif, salah satunya motif riak rendai, menggambarkan riak air di riam-riam di Kecamatan Serawai dan Ambalau. Takuidaro dibuat pertama kali oleh Karing, Burau, Pengotak, dan Burak, orang-orang yang berada dalam legenda medik subsuku Dayak Uut Danum. Kini, Takuidaro dibuat oleh anggota keluarga sebagai barang warisan di dalam keluarga itu. Dianggap sebagai perisai dari segala hal yang buruk bagi kaum perempuan sebagai ganti perisai kayu yang biasa digunakan oleh kaum pria. Warisan budaya ini dihasilkan dari buah pemikiran dan tradisi para leluhur di masa lampau, merupakan lambang adat dan benda koleksi budaya Museum Kapuas Raya Sintang.

0: Halo adek, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama om, kamu mau es krim gak?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.

0: Eh, Pak RT, Mbak Wati.
1: Iya.
0: Saya punya ide buat memajukan ekonomi desa kita.
1: Hah? Yang benar? Wah, jangan-jangan ide kamu lagi-lagi buka warung kopi 24 jam di tengah sawah lagi.
0: Eh, itu bisa viral, Pak. Coba bayangin.
1: Hmm,
0: kopi sambil lihat kerbau mandi.
2: Oh. Astaga, Udin. Fokus dong. Kita lagi bahas asta cita nih.
1: Iya.
2: Arah strategis kebijakan nasional, bukan arah buka warung. Gimana sih?
0: Hmm, ya saya tahu. Asta cita itu kan kayak GPS-nya pembangunan nasional.
1: Hmm,
0: tapi kita mulai dari bawah, dari desa, biar nggak nyasar mulu.
1: Hmm, waduh, analoginya ngawur, tapi ada benernya juga sih.
2: Yang penting, pembangunan dari desa itu harus nyambung ke tiga hal, yaitu pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan pengentasan kemiskinan.
1: Betul.
0: Nah, itu dia.
1: Hmm.
0: Makanya saya usul bikin peternakan lele digital.
1: Lele digital?
0: Iya.
1: Apa itu?
0: Iya, nanti lelenya bisa dipantau lihat HP, Pak.
1: Hmm.
0: Kalau lapar, tinggal kirim chat deh. Lele makan yuk.
2: Aduh, Udin, itu bukan digitalisasi, itu ngelanturisasi namanya.
1: Tapi gini loh, Mbak Wati, Udin itu walaupun idenya suka ngawur, semangatnya itu patut dicontoh. Dia ngerti konsep dari bawah, cuman kadang-kadang dia mikirnya dari bawah tanah.
0: Biar akarnya kuat, Pak.
1: Hmm.
0: Biar pembangunan kita nggak kayak gorengan.
1: Hmm?
0: Luarnya doang yang garing, dalamnya lembek.
2: Oke deh, daripada kita makin ngawur, yuk kita mulai workshopnya. Tapi Udin, tolong jangan nyaranin Lele bisa main TikTok lagi ya.
1: Iya.
0: Tenang, Mbak. Sekarang saya fokus. Target saya, 2045 desa kita jadi Silicon Valley, tapi versi sawah.
1: Amin, asal jangan jadi Silicon Valley doang, isinya prank semua.

0: Hey, aku punya uang 50.000 nih. Tapi jawab dulu, apa yang dilakukan Presiden Soekarno setelah pembacaan proklamasi? A. Berdoa. B. Rapat pelantikan presiden. C. Makan sate.
1: A ya?
0: Yakin.
1: B. Atau C?
0: Semua jawabannya benar. Dalam buku Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat, karya wartawan Sidi Adam, Presiden Soekarno mengisahkan bagaimana detik-detik setelah proklamasi dan juga pengangkatannya sebagai Presiden pertama Republik Indonesia. Dalam perjalanan pulang ke rumahnya, beliau berjalan kaki dan bertemu tukang sate. Beliau langsung memesan 50 tusuk sate ayam. Ini sebagai perintah sekaligus perayaan pertamanya sebagai Presiden.
1: Jadi jawabanku benar semuanya dong. 3 kali 50, 150 ribu.
0: Iya juga ya.

0: Tahukah Anda? Bisa jadi Anda sudah akrab dengan istilah ambyar.
1: Wis kepacet ambyar, remuk sing nang ati.
0: Ambyar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambyar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya kata tersebut sudah lazim digunakan.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: Tadi pagi kita nonton berita tentang pemilu di negara lain. Sampai-sampai ada kerusuhan, kata Noh. Kita sampai berpikir, memang demokrasi sepenting itu, Soh?
1: Penting sekali itu, Rin. Demokrasi itu bukan cuma soal memilih pemimpin. Mar, dengan cara masyarakat belajar hidup berdampingan dalam perbedaan, itu juga demokrasi.
0: Mar kan jadi ribut karena selalu beda pendapat. Jadi gak rukun.
1: Justru dari perbedaan itu, orang belajar saling menghargai. Demokrasi kasih ajar pat orang, jangan bapaksa dengan kendak deng pendapat sendiri.
0: Oh, jadi butuh semacam proses, Kang, nyanda instan.
1: Iyo, masyarakat yang beradab itu yang bisa debat tanpa benci, bisa beda pendapat tanpa saling menjatuhkan. Demokrasi itu DP wadah yang tepat.
0: Demokrasi bukan jaminan semuanya langsung baik, tapi alat buat menuju masyarakat yang lebih dewasa dan saling menghargai. Mulailah dengan hal kecil, seperti mendengarkan pendapat orang lain tanpa menghakimi.

Esensi buku kali ini akan membahas buku yang berjudul Pertolongan Pertama pada Emosi Anda, karya Guy Wins, yang merupakan sebuah panduan membantu pembaca dalam mengelola dan merawat emosi dengan lebih baik. Dalam buku ini, Guy menguraikan berbagai strategi dan pendekatan untuk mengatasi masalah emosional yang umum, seperti kekecewaan, kesedihan, rasa cemas, dan marah. Buku ini dimulai dengan memperkenalkan konsep pertolongan pertama pada emosi. Seperti halnya pertolongan pertama pada fisik, pertolongan pertama pada emosi adalah serangkaian tindakan dan strategi yang dapat membantu kita meredakan dan mengatasi tekanan emosional sebelum menjadi lebih serius. Salah satu poin utama yang disoroti oleh penulis adalah pentingnya merawat luka emosional segera setelah mereka muncul. Ia pun menggambarkan bagaimana kita cenderung mengabaikan luka emosional, mengharapkan bahwa waktu akan menyembuhkannya. Namun, seperti luka fisik, luka emosional juga memerlukan perhatian dan perawatan. Penulis memberikan contoh bagaimana mengatasi luka emosional yang terabaikan dapat mengarah pada masalah lebih serius di masa depan. Salah satu strategi penting dalam buku ini adalah proses merasionalisasi emosi. Penulis mengajarkan cara untuk memahami dan mengevaluasi emosi kita dengan lebih objektif. Ini melibatkan mengenali pemikiran negatif yang sering muncul bersama emosi negatif dan mengajarkan kita untuk memeriksa kembali kebenaran pemikiran tersebut. Buku ini juga menyoroti pentingnya merayakan pencapaian kecil. Penulis menjelaskan bagaimana merayakan hal-hal kecil yang kita lakukan dengan baik dapat meningkatkan kepercayaan diri dan membantu kita merasa lebih baik tentang diri kita sendiri. Selain itu, buku ini juga membahas cara mengatasi rasa cemas. Penulis memberikan panduan tentang bagaimana menghadapi rasa cemas yang tidak beralasan dan cara mengatasi kecemasan sehari-hari. Bab lain dalam buku ini menyoroti pentingnya mengatasi rasa marah dengan cara yang konstruktif. Penulis membahas cara mengelola amarah kita dan menghindari merusak hubungan dengan reaksi yang berlebihan. Ia juga memberikan saran tentang bagaimana berbicara dengan orang lain ketika kita merasa marah. Salah satu bagian yang menonjol dalam buku ini adalah penekanan Guy pada pentingnya memaafkan diri sendiri. Ia menjelaskan bagaimana kesalahan dan kegagalan adalah bagian alami dari kehidupan dan kita perlu belajar untuk memaafkan diri sendiri untuk berkembang dan belajar dari pengalaman tersebut. Buku ini juga membahas pentingnya dukungan sosial. Penulis menggarisbawahi bahwa kita tidak harus menghadapi masalah emosional kita sendiri. Ia pun memberikan panduan tentang cara mencari dukungan dari teman, keluarga, atau profesional jika diperlukan. Selain itu, buku ini menyentuh topik penting tentang depresi. Guy menjelaskan bagaimana mengenali tanda-tanda depresi dan mengapa penting untuk mencari bantuan profesional ketika menghadapinya. Dalam bab terakhir, Guy merangkum pentingnya pertolongan pertama pada emosi sebagai alat yang dapat membantu kita menjalani kehidupan yang lebih bahagia dan lebih seimbang. Ia mengingatkan kita bahwa mengelola emosi adalah keterampilan yang dapat diajarkan dan ditingkatkan. Dalam keseluruhan buku ini, Guy memberikan panduan praktis dan saran yang sangat berguna untuk membantu pembaca mengatasi masalah emosional sehari-hari. Pendengar, buku Pertolongan Pertama pada Emosi Anda adalah bacaan yang bermanfaat bagi siapapun yang ingin merawat dan mengelola emosinya dengan lebih baik. Buku ini menjadi bestseller dan sudah diterjemahkan ke dalam 21 bahasa. Diterbitkan pertama kali pada 14 September 2017. Dari RRI untuk Indonesia.

ngapain? Ternyata pekerjaannya adalah presiden. Mungkin juga tidak banyak yang tahu bahwa ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang diakui di KTP Indonesia. Sampai sekarang ada 88 pekerjaan yang bisa dicantumkan dalam kolom pekerjaan di KTP kamu. Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, pialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.

0: Lagi ngapain, Mbak?
1: Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak Krisnya?
2: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
3: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

putih dan gurih santan kelapa pesisir Sumatera Barat bertemu merah dan pedas cabai ranah Minang. Rempah-rempah semakin membuat ramai apa yang bisa dilihat dan juga dirasakan. Meresap dalam perpaduan bersama daging sapi pilihan. Rasa dan makna, sebuah masakan kebanggaan. Warna kecoklatan sebuah hidangan sebagai sebuah sajian yang memiliki makna dan penafsiran. Bahan-bahannya mewakili setiap bagian kehidupan. Cerdik pandai, niniak mama, alim ulama dan masyarakat keseluruhan. Begitulah randang kemudian diciptakan. Dari tanah ini untuk harum seluruh negeri. Diracik dengan penuh perhitungan dan juga seluruh kebaikan. Ia mampu bertahan berbulan-bulan, mengiringi sebagai teman perjalanan dalam banyak kejadian. Randang adalah Minangkabau yang dihidangkan dalam sepiring kelezatan.

0: Assalamualaikum, Ma. Abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang?
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Ma. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak? Lihat tuh anak Bu Rita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama nggak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Ma. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Ma, katanya Farel Prayoga.
1: Nggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Ma. Tapi ini lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama.

Pendengar, orang yang pertama kali melakukan siaran radio adalah Reginald Aubrey Fessenden. Ia adalah seorang ahli fisika, insinyur, dan guru besar ilmu fisika yang berasal dari Kanada. Semasa hidupnya, Fessenden telah membuat 500 penemuan. Salah satunya adalah penggerak turbo listrik untuk kapal tempur. Siaran radio pertama oleh Fessenden dilakukan pada 111 tahun yang lalu, tepatnya pada 24 Desember 1906. Tepat pukul 9 malam, ia melakukan siaran langsung dengan memainkan irama lagu Oh Holy Night. Irama lagu ini sengaja dimainkan saat itu di malam Natal. Siaran yang dilakukan di studio Brand Rock, Massachusetts ini berhasil tertangkap hingga jarak 19 km. Radio pernah dianggap akan hilang dan akan tergantikan oleh teknologi lain yang lebih canggih. Namun ternyata, radio masih bertahan sampai sekarang.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: anda tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.

Memperingati Hari Pendidikan Nasional tak bisa dilepaskan dari cerita inspiratif tokoh-tokoh bangsa. Salah satunya adalah Raden Mas Panji RMP Sosro Kartono, kakak dari R.A. Kartini yang dikenal sebagai poliglot pertama di Indonesia. Kemampuannya sebagai poliglot atau ahli bahasa tidaklah sembarangan. RMP Sosro Kartono menguasai 26 bahasa asing dan 10 bahasa daerah Indonesia. Tak heran kalau ia pernah menduduki jabatan bergengsi di Liga Bangsa-Bangsa atau sekarang disebut PBB sebagai Kepala Juru Bahasa. Sejak kecil, Sosro Kartono memang pandai, bahkan menjadi mahasiswa pribumi pertama yang melanjutkan pendidikannya hingga ke Belanda. Setelah lulus dari perguruan tinggi Leiden, ia mengembara ke seluruh Eropa menjadi penerjemah dan wartawan. Hingga akhirnya, Sosro Kartono direkrut koran Amerika, The New York Herald Tribune, dan meliput Perang Dunia Pertama. RMP Sosro Kartono jugalah yang memberi inspirasi adiknya R.A. Kartini menjadi pejuang emansipasi, agar wanita bisa memiliki kesempatan yang sama dalam meraih pendidikan yang tinggi.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending di kantin wae, ayo.
0: Tapi bro, wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Dik, bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Masa depanmu.
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

Bagi banyak orang, hal ini menjadi aktivitas paling menyebalkan. Mata jadi berair, seperti sedang meratapi kesedihan yang luar biasa saat mengiris bawang. Ratapan ini bisa menjadi kenyataan, sebab sebuah lembaga riset di Chicago mengungkapkan bau bawang bisa menjadi pemicu sakit kepala sebelah alias migrain. Bawang mengandung bahan kimia sinpropanethylsoksida. Ketika diiris, kimia ini dilepaskan ke udara yang membuat kelenjar air mata iritasi dan menyebabkan kita menangis. Mengunyah permen karet membuat otot wajah, khususnya di area mata, akan bergerak, yang menangkis zat penyebab mata perih dan tidak perlu lagi meneteskan air mata, sehingga menangis pun bisa dihindari.

0: dikit mental health, dikit-dikit
1: apa
0: mental health.
1: Apa yang lemah banget?
0: Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu. Yang penting tuh mentalnya harus baja.
0: Semua harus kuat.
1: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus. Pengecut.
2: Kak, udah jam segini. Minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

Anda 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzi Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Iya, pendengar, seperti biasa dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian siaran kami untuk hari ini. Saya bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas atensi dan kebersamaan Anda yang selalu setia mendengarkan kami di gelombang FM 101,2 MHz. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pukul 5 dan akhirnya terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Dari kawasan Jalan Radio Kota Milongane Kepulauan Telau Teritorial NKRI, inilah program 1 Radio Republik Indonesia.

Selamat pagi pendengar yang berada di kawasan Kepulauan Talaut, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Talaut. Anda ikuti melalui gelombang FM 101,2 MHz. Membawakan program siarannya untuk hari ini, Minggu 5 Juli 2026, dari kawasan Jalan Radio Kota Melongwane, Kepulauan Talaut, Teritorial NKRI. Terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Talaut. Di pagi hari ini seperti biasa kita ada di acara Mutiara Pagi untuk edisi hari ini, hari Minggu tanggal 5 Juli 2026. Dan sambil menunggu pewarta firman di pagi hari ini, pendengar, Iren menghadirkan lagu-lagu rohani di ruang dengar Anda sekalian.

Selamat pagi, pemirsa. Eri Pondok Pemberada. Kembali kita bertemu di udara lewat program Mutiara Pagi. Mari hari ini izinkan kami Pendeta Ivan Kurniawan untuk membawakan, untuk mengisi acara ini, dan biarkan kita mulai dengan ibadah dan berdoa terlebih dahulu. Terpujilah Engkau Tuhan, Bapa kami yang di surga, mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Kalau hari ini kasih-Mu telah membawa kami ada di minggu pertama dari bulan yang baru yang kami jalani, kami bersyukur untuk semua hal yang baik yang Kau buat bagi kami. Oleh karena itu Bapa, biarkan kami mau rindu dengan firman-Mu dan mendengarkan segala apa yang menjadi isi hati-Mu. Sampaikanlah firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Pemirsa sekalian yang baru berada, mari kita akan membuka firman Tuhan yang hari ini terambil dalam kitab renungan kita, Matius pasal 3 ayat yang ketiga. Saya akan bacakan. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Puji nama Tuhan, hari ini kita akan melihat dalam perspektif apa ketika hal ini disampaikan, dan juga bagi kita semua apa maknanya. Nah, di sini kita melihat bahwa ada yang namanya suara nubuatan. Nubuatan yang telah berlangsung lama. Jauh sebelum kitab Matius ini ada. Nah, makanya kita akan melihat bahwa betapa penting hari-hari ini kita membangun suatu kehidupan yang berbeda daripada apa yang seharusnya. Karena apa? Karena hari ini Tuhan merindukan kita, tadi katakan, bukan menjadi orang yang berseru-seru, jadi orang yang membuka jalan, bahkan jadi orang yang meluruskan jalan bagi dia. Nah, ini hal yang luar biasa, hal yang mungkin gampang untuk dikatakan, tapi ya untuk mengimplementasikannya ya memang diperlukan hati, diperlukan action, dan diperlukan juga kontinuitas, karena untuk sampai pada perspektif level yang seperti ini memang tidak semua orang mau dan mampu. Ini bukan masalah lemah atau tidak lemah, tapi masalah mengubah bagaimana kehidupan engkau dan saya sehingga kita mampu menjadi pribadi yang bisa dikatakan memuliakan namanya dan membuka jalan bagi dia. Nah, kita akan melihat yang pertama, ada seorang orang yang berseru-seru di padang gurun. Anda bayangkan, bukan, di padang gurun itu adalah gambaran dunia. Kalau bilang padang gurun, karena itu adalah tempat yang penuh dengan pergumulan, tempat yang dimana kalau mau orang kami katakan memilih, mungkin tidak akan mau di sana, tapi ya, tidak ada yang bisa melakukan itu, bukan? Karena kita hidup ini ya hanya menerima, dimanapun kita ditempatkan. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana agar kita ini, walaupun mungkin secara pribadi kalau mau ditanya, saya tidak mau di situ, tapi kita bisa berseru-seru. Tapi kita bisa menyatakan hal yang sifatnya berbeda dari apa yang seharusnya. Karena kalau kita tadi kami katakan, bukan, mengikuti kata hati, kita mungkin tidak mau berseru-seru. Siapa yang mau berseru-seru kalau dalam satu pergumulan, apalagi bicara dalam kebenaran, bukan? Tapi itulah, terkadang apa yang kita katakan rasanya orang bilang tulisannya tidak bisa kita pikirkan, harapkan, justru seringkali itulah hal yang harus kita lakukan. Itu apa? Membangun kebenaran. Untuk bisa berseru-seru, angkor saya harus membangun perspektif kebenaran itu dalam hidup. Karena kalau kan kita kan tahu apa yang kita lakukan manusia ini semuanya karena biasa. Tidak ada orang yang tiba-tiba ujuk-ujuk tiba-tiba langsung. Semuanya karena dimulai dari kebiasaan yang dibangun. Dan manusia ini kan tidak mampu, bukan, langsung. Karena tubuh kita ini tidak bisa spontan. Perlu dilatih terlebih dahulu. Apalagi katakan dalam situasi kontinuitas, terus-menerus. Kalau sekali-sekali ya mungkin refleks, orang bilang. Tapi kalau terus-menerus ya tidak mungkin, cuma refleks. Itu perlu kesadaran dan perlu hati di sana. Makanya kenapa
Kita disuruh membangun kebenaran poin pertamanya. Tanpa mau kebenaran, engkau tidak akan bisa mengatakan kebenaran. Enggak ada. Makanya kenapa kita hidup ini harus mulai mengarahkan hidup kita kepada yang namanya kebenaran itu, yaitu firman Tuhan. Kenapa? Karena itu yang akan mengubah engkau. Mungkin engkau berkata, ah saya tidak mau. Kenapa? Belum paham. Karena Tuhan itu lebih tahu apa yang terbaik. Tapi kadang kita kan tidak tahu apa yang terbaik. Kita cuma tahu apa yang kita mau. Makanya kita perlu membangun kebenaran. Agar kita paham dan kita mampu memaknai. Tentu bukan seorang Ayub, bukan. Dalam penderitaan yang begitu hebat, akhirnya dia bisa bertemu pemahamannya utuh. Makanya dikatakan, aku menarik kembali kata-kata aku. Ada pengakuan, aku tahu. Dan kata-kata terakhir itu bukan hanya retorika. Memang dia telah masuk dalam pemahaman yang lebih dalam. Makanya kenapa dia bisa mengakui Tuhan. Dan menarik kembali kata-kata yang mungkin dia pikir salah. Dan memang salah. Jadi yang katakan dia duduk dalam abu. Dalam artian dia memaknai. Dia menyerahkan dirinya dan hidupnya pada Tuhan. Makanya Ayub mampu untuk hidup lebih lama. Kalau kita tidak masuk dalam level yang lebih tinggi, kita tidak akan mampu hidup lebih lama. Namanya yang kamu kan ditambahkan umurnya bukan berapa ratus tahun. Orang kalau tidak bisa memaknai hidup, dia tidak akan hidup lebih lama. Tapi orang bisa memaknai hidup, yang itu yang hidup lebih lama. Ayub, Nabi Nuh, itulah contoh orang-orang. Kenapa? Mereka membangun kebenaran. Jadi kapasitas mereka itu berbeda. Orang yang berbeda itu akan mampu berbuat lebih banyak dan mampu memberikan hal-hal yang berarti dalam kehidupan yang dimiliki. Makanya kenapa Tuhan inginkan kita untuk membangun kapasitas dengan kita membangun kebenaran itu. Tanpa kebenaran, engkau dan saya ya cuma orang kebanyakan. Orang rata-rata. Sedangkan yang Tuhan cari adalah apa? Kita adalah orang yang diperbaharui. Manusia ciptaan baru. Yang Nikodemus katakan, oh masakan kita harus lahir baru. Nah memang kita harus lahir baru. Agar kita bisa menerima sesuatu yang baru. Itulah kami katakan konteks yang Tuhan mau dari kebenaran itu. Karena kebenaran akan membawa kita mengerti hal yang lebih dalam, memahami hal yang tidak mampu kita pahami. Kenapa? Karena dalam kebenaran itu ada yang namanya kekuatan. Makanya katakan Injil itu kekuatan Allah. Kita akan bisa menerima. Makanya kenapa engkau saya perlu membangun hidup ini dengan benar. Untuk hidup yang sifatnya ya hura-hura, egoistik, orang bilang tuh sentralistik, itu gampang. Tapi kalau semuanya berfokus dengan kita, ya kita tidak akan jadi apapun. Sedangkan hidup ini kita harus mampu memaknai, karena kita akan mempertanggungjawabkan, bukan? Waktu, kesempatan itu akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Tuhan. Kenapa kita perlu membangun hidup dengan benar? Makanya mulalah mengerjakan kebenaran. Bukan perspektif, bukan kepentingan, dan bukan keinginan. Karena kita harus berubah, harus bertumbuh dan berkembang agar kita bisa berseru-seru, agar kita bisa mengatakan pertobatan, agar kita bisa mengatakan hal yang benar-benarnya. Karena kita hari-hari ini hidup dalam dunia yang katakan jahat. Malah dikatakan selangkah itu maut. Kalau kita tidak ada keberseruan, maka kita tidak akan mengalami satu perubahan. Sama kan seperti ketika seperti Hana dalam segala keterpurukannya karena tidak bisa memiliki keturunan. Entah apa sebabnya. Ketika dia fokus dengan dirinya, masalahnya, dan juga mungkin kerinduannya, dia tidak menemukan apapun di situ. Tapi ketika dia sadar bahwa dia salah,
Karena dia pikir kemarin itu Elkana yang tidak mau. Tapi ketika Elkana mengatakan bahwa dia itu juga adalah hal yang apa yang kami katakan sifatnya juga ciptaan. Dan Hana harus bisa menerima apapun situasi kondisi dirinya. Di situ dia sadar bahwa dia telah salah dalam segala rasa, keinginan dan pikirannya. Makanya kenapa dia kemudian kan berbeda, bukan? Datang bertahun-tahun dia datang ke bait suci tapi tidak pernah berdoa pada Tuhan. Tapi hari itu setelah dengarkan perkataan Elkana, dia datang. Dan ada kesadaran yang baru. Dan disitulah bukan dia berani memperkatakan pada Tuhan, meminta pada Tuhan mungkin lebih tepat. Bahwa kalau Tuhan memperhatikan kesusahannya, kalau Tuhan memperhatikan kerinduannya, dia akan memberikan kembali kepada Tuhan. Darah ini kan perkataan, bukan? Dia belum punya darah, tapi dia berani memperkatakannya. Darah, dia belum miliki, tapi dia bisa menjanjikannya. Darah, ini luar biasa, darah. Dan makanya kita tahu, bukan? Di tahun berikutnya, Hana telah mendapatkan hal itu. 3 tahun kemudian, Hana telah melakukan apa yang dia janjikan. Darah, nah ini contoh kami katakan orang yang mengalami perubahan, darah. Orang yang mengalami apa yang kami katakan kehidupan yang berbeda dari sebuah kebenaran yang dia bangun, dari sebuah perkataan, dari sebuah kebenaran yang dia katakan. Nah, makanya Tuhan itu kan juga demikian, sehingga kita tidak lagi menjadi orang yang biasa, jadi orang yang hanya bersungut-sungut marah, hanya orang yang menuntut sama seperti bangsa Israel, bukan, ketika di padang gurun yang tidak mau tahu, pokoknya kalau pas makan harus ada makanan banyak-banyak. Kalau mau sekali mereka haus, ada minuman dimanapun. Dan ketika itu terlambat sedikit, langsung marah dengan Tuhan, langsung bertanya pada Musa, kenapa Musa membawa mereka ke sana kalau untuk mati cuman. Dan itu kan pikiran yang selalu bergema dan kata-kata sia-sia yang selalu mereka katakan. Makanya kenapa mereka berjalan 40 tahun dan mereka makin lama makin sedikit jumlahnya. Darah, karena mereka tidak pernah mengatakan kebenaran, selalu mengatakan mati, Tuhan tidak baik, Tuhan tidak adil. Kenapa mereka harus diperjalan sejauh ini? Mereka tidak bisa melihat bahwa selama mereka berjalan itu bagaimana Tuhan memberkati mereka. Selama berjalan bagaimana mereka membuat, mereka malu menangkan pertempuran. Selama berjalan bagaimana Tuhan selalu mencukupkan kebutuhan mereka. Bahkan juga yang ajaibnya, bukan, walaupun berjalan lama-lama, mereka tidak perlu ganti baju, ganti sepatu. Ya udah. Padahal mereka berjalan tuh berpuluh-puluh tahun dengan pakaian yang sama. Darah, mereka tidak pernah berpikir hal itu. Yang mereka pikirkan cuman apa yang mereka perlukan, Tuhan harus sediakan. Nah, ini darah, akibatnya tadi kami katakan jumlah mereka makin lama makin sedikit. Sehingga ketika ada dalam masa untuk masuk ke tanah Kanaan, kita tahu, bukan, dari kurang lebih 500 ribu laki-laki atau 600 ribu laki-laki cuma tertinggal 2 orang. Kan ini situasi yang sangat mengenaskan, bukan? Jumlah yang begitu banyak ini 500 ribu sampai 600 ribu tertinggal 2 orang. Ribu nih, bukan 500 orang, 500 ribu. Tapi 40 tahun kemudian hanya tertinggal generasi yang kedua. Anda bayangkan, bukan, betapa sangat mengenaskan sebenarnya. Karena apa? Karena mereka berdoa minta dikeluarkan dari Mesir. Tuhan telah menjawab doa mereka dengan luar biasa. Tapi mereka tidak pernah mensyukuri, bahkan juga memaknai nilai kebebasan yang Tuhan berikan. Pikiran mereka masih di Mesir. Pikiran mereka masih seputar-seputar pergumulan. Padahal sebenarnya mereka telah dilepaskan Tuhan dari pergumulan yang paling berat, yaitu apa? Perbudakan. Tapi mereka tidak bisa memaknai hal yang Tuhan berikan itu. Mereka menganggap kelaparan yang cuma sebentar itu, atau mungkin ya cuma tidak, apa yang kami katakan, tidak mengikuti standar mereka, itu jadi satu hal yang sama dengan perbudakan yang selama puluhan tahun yang mereka hadapi. Ini membuat mereka makin sedikit. Mari kita semua jangan sampai berpikir hal yang sama. Tuhan telah berbuat banyak hal dalam hidup ini. Tuhan telah membuat hal yang bukan saja banyak, tapi spektakuler dalam hidup engkau dan saya.
Betul. Kenapa? Karena kita hari ini kan berbeda, bukan? Dari 2000 tahun yang lalu, dari 4000 tahun yang lalu. Betul. Kita telah mempunyai pola pikir yang baru. Banyak hal-hal yang luar biasa yang baru yang ada dalam hidup ini. Mari kita melihat dengan jelas. Makanya kami katakan diperlukan kebenaran. Jika kita bisa memaknai dan bersyukuri, sehingga engkau dan saya akan bisa berjalan dalam kapasitas, dalam pola pikir, dan dalam action dan tindakan yang berbeda. Nah, itu yang pertama. Yang kedua apa? Dikatakan bahwa persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Engkau dan saya bisa mempersiapkan jalan kalau kita apa? Membangun hidup ini. Jadi setelah kita ngomongin kebenaran, kita perlu membangun. Kita perlu apa yang kami katakan, mengerjakan dan mengubah. Bagaimana cara kita memandang kehidupan ini. Makanya engkau dan saya perlu kami katakan memiliki yang namanya kesadaran, yang namanya kerinduan untuk berkembang. Kita bukan saja harus, bukan cuma lahir baru, bukan. Engkau saya harus lebih besar, harus lebih kuat, harus lebih memiliki banyak hikmat Tuhan. Agar apa? Agar engkau bisa menikmati kehidupan yang memang benar-benar sesuai dengan janji Tuhan. Yakub adalah orang yang mau membangun hidupnya dengan luar biasa, bukan? Kita tahu dia adalah anak kedua dari Yakub, dari Ishak. Tapi ada nubuatan Tuhan bahwa dia akan jadi yang terutama, lebih besar daripada kakaknya Saul, Esau maksudnya. Dan apakah janji itu, kehidupan itu Yakub cuman tunggu-tunggu? Kan tidak. Dia dengan sabar membangun hidupnya, menempa hidupnya. Dimulai dari dia menantikan hak kesulungan. Bukan, kita tahu bukan bagaimana dia menantikan itu selama kurang lebih ya di atas 40 tahun. Karena itu kan dari Ishak masih muda sampai kemudian Ishak mulai tua. Jadi cukup lama. Akhirnya kemudian kan kita tahu bukan dia bisa mendapatkan hak kesulungan. Sesuatu yang rasanya mustahil bukan, bagaimana mungkin hak kesulungan bisa berpindah. Tapi kita baca kisahnya, hal itu tadi terjadi. Dan ini kan bukan karena simsalabim, karena memang seorang Yakub memang membangun, mengejarnya. Akhirnya sesuatu yang mungkin kita katakan mustahil terjadi, berpindah kesulungan itu. Tapi bukan hanya dari situ saja, masih ada lagi proses lainnya. Karena setelah dia mendapatkan kesulungan itu, dia harus keluar. Memang awalnya ya memang karena ancaman kakaknya Esau. Tapi kita tahu bukan, itu bukan cuma karena ancaman. Tapi karena memang itulah porsi hidupnya, dia harus keluar ke padang Aran. Karena dia harus membangun hidupnya. Di sana kita tahu bukan, dia bertemu dengan jodohnya, dia bertemu dengan tanggung jawab, dia bertemu dengan tugas, dia bertemu dengan banyak hal yang baru. Jadi kita tahu bukan, Yakub tuh sehari-hari hanya di rumah. Tiba-tiba dalam tempo 20 tahun ke depan setelah dia mendapatkan kesulungan, dia tidak lagi pernah di rumah. Karena apa? Karena dia jadi gembala. Dia gembalakan ternak yang hasilnya luar biasa, mengalahkan yang lebih senior dari dia. Ya, karena aku kan tidak pernah jadi gembala. Tiba-tiba jadi gembala. Dan hasil yang dia dapatkan mengalahkan apa yang dimiliki oleh kakak-kakaknya dari istrinya, Lea dan Rahel. Itu bukan kemudian yang menyebabkan sakit hati mereka dan ada niat-niat yang tidak baik kemudian kita tahu bukan. Dan Yakub akhirnya menyadari bahwa kalau sudah sampai pada level seperti itu ya dia bilang berarti sewaktunya dia keluar. Dan yang kita tahu bukan bapak mantunya 10 kali bukan Laban mengganti atau ya merubah-rubah lah gaji dari seorang Yakub. Apakah itu berhasil? Kan tidak. Kita tahu bukan Tuhan dengan caranya yang ajaib mampu membuat Yakub mendapatkan kembali semua hal, semua hak, semua hasil kerja kerasnya. Karena Yakub kan bekerja tidak pernah lagi di rumah.
sehari-hari dia di lapangan. Ke rumah juga palingan ya tadi mungkin untuk cuman untuk ya makan mungkin atau berapa hal. Tapi tidak setiap hari ya di rumah. Dan karena mana ada gembala setiap hari di rumah. Dan karena dulu kan rumput kan sangat sedikit, bukan namanya juga padang gurun, orang bilang bukan. Tapi sekarang kan Israel kan masih begitu, bukan, tidak terlalu banyak rumputnya. Apalagi dulu bukan, kita tahu. Makanya dia kadang-kadang sampai jauh keluar dari Israel mungkin. Ya, untuk membeli makan ternak. Makanya kenapa dia jarang pulang setiap hari. Nah demikian. Dan dalam situasi itu kan kita tahu bukan, kerja kerasnya luar biasa. Makanya kenapa kita tahu apa yang dia bangun tidak sia-sia. Itu memberikan dia kekuatan lebih. Nah, setelah keluar kita tahu bukan, dia harus bergumul lagi. Kemudian semalam-malaman di sepi sungai Yabuk, yang kemudian membawa dia menjadi Israel. Jadi ada proses membangun hidup. Makanya kami katakan perlu kesadaran kita dalam hal itu. Karena kalau kita tidak sadar, lalu kita anggap hidup ini cuma begini saja, maka engkau akan gagal. Nah bagaimana kita bangunnya? Dengan cara kita mencari kehendak Tuhan itu apa? Rencana Tuhan itu apa dalam hidup engkau dan saya? Kalau kita tidak mau dan tidak rindu, bagaimana engkau saya bisa mempersiapkan jalan? Karena Tuhan itu bekerja lewat engkau dan saya. Karena kita ini kan mitra. Kalau kita tidak mau membangun dan juga mengubah hidup ini, kita selama-lamanya cuma jadi penonton. Nah, ini kan contohnya Piala Dunia bukan? Yang bermain cuma 48 tim. Padahal ada berapa? Kalau juga jumlahnya bukan 11 kali 48 atau mungkin 24 kali 48 tak sebanding bukan dengan 8 miliar orang. Tapi itulah kami katakan orang yang terpilih karena apa? Seleksi. Dan seleksi itu bukan hanya bicara tentang skill. Tapi juga bicara tentang bagaimana kah? Punya semangat. Punya kerinduan. Karena itu yang akan memantapkan dalam perjuangan itu. Makanya kenapa kita bukan saja tua di umur. Tapi harus juga mampu menunjukkan mental kita bagaimana.

akan keluar dan akan mampu dalam membawa kita ini pada namanya jadi kuat dan jadi besar. Karena kalau engkau dan saya tidak ada di tempat yang sebenarnya, maka kita akan diterbatas. Karena kan lingkungan itu akan mempengaruhi engkau dan saya. Suka tidak suka, komunitas itu akan mempengaruhi. Makanya kenapa kita perlu, kami katakan membangun hidup dengan benar. Jangan terpengaruh dengan apa ya, pergaulan yang buruk. Makanya tadi kami katakan mental kita harus benar-benar dibangun. Yakub adalah salah satu orang yang berhasil melakukan itu. Betul, Yakub itu lemah bandingkan dengan Esau, bukan? Tapi ternyata semangat Yakub lebih besar. Tapi ternyata kerinduan Yakub lebih besar pada Esau. Makanya dia mampu melihat makna dari hak sulungan. Dari sana dia berkembang luar biasa, bukan? Sampai sekarang keturunannya masih ada. Tapi Esau tidak ada lagi. Edom selesai. Punah. Tidak ada lagi jejaknya pun. Tapi Israel masih ada. Bahkan sekarang kan dalam bentuk negara masih berdiri mereka. Terlepas dari kontroversinya, tapi masih berdiri mereka. Kenapa? Karena tadi kami katakan semangat dan perjuangan Yakub itu membuat mereka tetap ada sampai sekarang. Makanya kenapa? Mari kita juga punya hal yang sama, sehingga Tuhan bisa bekerja lebih banyak dalam hidup ini. Dan kita bisa membuka jalan bagi Tuhan untuk bekerja. Dan kenapa? Karena ada perubahan dan ada semangat yang terus terbangun, yang terus dibangun dalam hidup ini. Sehingga walaupun mungkin kita kecil, tapi semangat itu akan membuat kita bisa laksana banyak sekali. Sama kan seperti peribahasa, bukan? Kalau cuma satu, ya lemah, tapi lihat. Tapi kalau banyak, jadi kuat. Makanya bersatulah kita dengan Tuhan, agar kita terus dan terus bertambah kuat dalam hidup ini. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, luruskanlah jalan baginya. Di sana kita bisa melihatnya dari perspektif kita membangun mimpinya Tuhan. Kita membangun rencana Tuhan. Nah, Paulus dan Tuhan Yesus adalah orang yang membangun mimpinya Tuhan. Kenapa? Karena mereka mendengungkan terus namanya keselamatan, mendengungkan namanya pertobatan. Mimpinya Tuhan itu merupakan hal yang besar dalam hidup ini. Tidak mudah untuk kita melakukannya. Banyak orang cuman berhenti sambil membangun diri, tapi ketika masuk dalam hal cita-cita, seringkali mereka mengatakan, kita tidak mampu, kita tidak bisa, karena mimpi Tuhan itu laksana seperti jauh sekali. Tapi justru kita harus tahu, mimpinya Tuhan itu adalah membuat engkau saya akan lebih lagi menjadi dalam berkat. Makanya kenapa Tuhan punya konsep tabur dan tuai. Makanya taburkanlah hidup ini, taburkanlah apa yang kita mampu lakukan. Bukan seorang Zakheus, awalnya dia orang berdosa, tapi ketika dia datang pada Tuhan dan Tuhan mendatangi dia, dan satu-satunya orang yang Tuhan mau tinggal cuma rumah dia, maka mulai terjadi satu hal yang berbeda. Zakheus memandang segala apa yang Tuhan ingin kerjakan itu sebagai suatu hal yang luar biasa. Makanya ketika ada orang yang berseru, Yesus mau tinggal di rumah orang berdosa, apa yang saya harus lakukan? Dia melepaskan hartanya. Kenapa? Karena dia sadar bahwa itulah sumber kenapa orang berkata dia berdosa. Dia melepaskan sesuatu hal yang mengikat dia. Dia melepaskan sesuatu yang membelenggu dia. Makanya kenapa kan katakan kan hari ini terjadi keselamatan. Kenapa? Karena tadi dia bisa

melepaskan. Itu namanya membangun impian Tuhan, melepaskan. Makanya harus ada pengabdian, kesadaran, pengabdian, dan kesetiaan. Kita harus melepaskan apa yang kita punya agar kita bisa menerima sesuatu yang baru. Ini kan bayangan, satu-satunya orang Jericho yang mendapatkan pengakuan itu cuma dari Zakheus. Nah, bayangan bukan, karena tadi, karena Zakheus mampu membangun mimpi Tuhan, melepaskan. Tuhan selalu merindukan kita semua ini bebas. Lepas. Sehingga engkau saya bisa menerima keselamatan. Bisa dimantapkan Tuhan. Bisa disempurnakan Tuhan. Tapi tadi kami katakan, kita harus melepaskan dulu apa yang belenggu kita. Jangan sampai kita masih merindukan hal yang lama, tapi kita berharap kita menerima hal yang baru. Tidak jadi. Karena baju baru, baju lama, walaupun engkau mau lapis dengan baju baru, tetap itulah, dapat lihat baju lamanya. Tetap itulah, engkau tidak akan pernah merasakan baju barunya itu. Karena engkau masih menggunakan baju yang lama. Makanya kan kenapa kalau kita melihat, bukan setiap pribadi yang tolawat selalu katakan melepaskan jubahnya. Nah, jubah itu kan pakaian lama, sehingga dia bisa menerima. Ada yang mencelik, ada yang celikan matanya. Bukan. Ada juga bukan yang apalagi juga dibangkitkan kan seperti siapa? Aduh, saya lupa namanya siapa itu. Yang dibangkitkan bukan dari kuburnya setelah 3-4 hari. Ada banyak orang-orang yang tahun lawat yang melepaskan jubah mereka sehingga mereka bisa menerima sesuatu yang baru. Mari hari-hari dari engkau dan saya dalam kita memaknai hidup. Mari kita melepaskan apa yang membelenggu engkau dan saya. Melepaskan sesuatu hal yang mungkin mengubah engkau dan saya menjadi jalan baru. Karena itulah yang bisa meluruskan jalan. Yang akan membukakan tabir sesuatu yang baru. Hadir. Karena Tuhan datang untuk membawa karya. Bahkan dia katakan, untuk aku datang untuk membawa hidup dan membawanya dalam segala kelimpahan. Satu-satunya adalah orang besar. Kalau hajakan begitu, bukan? Kalau kita mau lihat banyak kali toko-toko besar yang berani mengatakan aku datang membawa hidup, cuman Tuhan Yesus. Yang lain cuma menawarkan. Tapi dia katakan membawa hidup. Makanya dia berbeda dari banyak toko lain. Makanya kenapa kita harus mampu juga menerima, membuka diri ini agar kita bisa menerima kehidupan yang baru. Sehingga engkau dan saya benar-benar akan dimampukan untuk membangun mimpinya Tuhan. Dan membangun kehendak Tuhan dalam hidup ini. Karena itulah yang bisa meluruskan jalanmu, membawa kita dalam jalur keselamatan yang Tuhan mau. Tanpa kita melepaskan yang lama, kita tidak akan bisa menerima karya keselamatannya. Mari lepaskanlah hidup lama, lepaskanlah belenggu, dan ikutilah jalannya. Maka engkau dan saya akan menjadi pribadi yang bisa menerima perspektif dari meluruskan jalan yang Tuhan mimpikan hadir dalam kehidupan setiap manusia atau orang yang percaya kepadanya. Nah, itulah beberapa hal tentang firman Tuhan ini. Mari kita menerimanya, merenungkannya, dan memaknainya sehingga setiap kita mampu untuk jadi pribadi-pribadi yang berbeda yang bisa terus mendengungkan suatu kebenaran yang akan memuliakan namanya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, hari ini Engkau baik bagi kami, telah memberikan kami kekuatan, telah memberikan kami firman, bahkan memberikan kami Tuhan satu dorongan semangat yang baru untuk kami menjadi pribadi yang terus membangun kebenaran, membangun hidup ini, bahkan membangun rencana-Mu Tuhan. Sehingga setiap kami akan mampu menjadi pribadi-pribadi Tuhan yang terus Tuhan berbicara tentang hal-hal yang sifatnya Tuhan berseru-seru, yang sifatnya Tuhan membuka jalan dan meluruskan jalan bagimu. Sehingga lewat kehadiran kami Tuhan di tengah dunia ini, kami boleh Tuhan menjadi alatmu, mitramu Tuhan, yang lebih lagi Tuhan bisa Engkau pakai dan menjadi alatmu yang indah Tuhan. Diberkatilah kami dan keluarga kami sepanjang hari ini Tuhan, dan diberkatilah hidupan kami Tuhan, bawa kami lebih lagi Tuhan untuk boleh melihat hidup dari perspektif yang dari Engkau, sehingga kami boleh membangun hidup dan membawa hidup kami Tuhan sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Engkau. Berikan kami waktu untuk kami boleh bersama dengan keluarga kami menyembah, memuji Engkau di hari yang luar biasa ini Tuhan, dan pulang membawa berkat-berkat-Mu Tuhan yang akan memberikan kami kekuatan baru untuk kami berjalan hidup
untuk satu minggu ke depan di hari dan bulan yang baru ini Tuhan. Diberkatilah Tuhan kami, Tuhan jauhkan kami dari sakit penyakit dan kena maut, dan berikan kami kekuatan dan damai sejahtera-Mu. Ya Bapa kami surga, memberkati Tuhan daerah kami, tanah tercinta kami, bahkan juga kota Melongwanin Tuhan. Biarkan Engkau campur tangan dan terus membawa sesuatu yang hidup yang akan memberikan kami semua yang tinggal dalamnya, dalam hati, dalam suatu rencana besar-Mu Tuhan. Dan kami boleh melihat Tuhan perubahan baik dari kami, bahkan sampai daerah ini Tuhan, bahkan sampai negara ini Tuhan, boleh terjadi ada yang apa. Karena itu Tuhan, diberkatilah kami semua, diberkatilah pemimpin kami, pendeta yang ada Tuhan, bahkan diberkatilah Tuhan semua daerah kami Tuhan, sehingga dari Tinolan sampai Baru Tuhan, dari Sabang sampai Merauke Tuhan, semuanya Tuhan ada dalam perlindungan, penyertaan dan kasih anugerah-Mu. Ya Bapa kami surga, memberkati tempat ini ada yang apa, biarkan terus Tuhan membawa Tuhan satu kekuatan yang baru, dan lebih lagi ada yang apa, menjadi salam berkat-Mu Tuhan dalam menyampaikan informasi yang percaya dan kebenaran-Mu Tuhan dalam program-program yang ada Tuhan. Oleh karena Bapa, diberkatilah semua jajaran yang ada dari koordinator Tuhan, bahkan penyiar, bahkan semua bagian yang terlibat di dalamnya Tuhan. Biarkan Tuhan mereka semua tetap dalam perlindungan, penyertaan, kesehatan, kekuatan, bahkan keluarga mereka juga terus diberkati oleh Engkau. Terima kasih ya Bapa, terpujilah Engkau dan doa syukur kami. Kami tutup alaskan program mutiara pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.

monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: dia punya serangan-serangan balik yang memang cukup sporadis. Ini yang harus patut diwaspada oleh Perancis juga ini. Ini harus ya minimal 2-1 lah.
1: Oh, 2-1 sama seperti Pak Acole tadi.
0: Untuk Paraguay 2-1.
1: Oh, dukung Paraguay ini.
0: Iya.
1: Baik, Pak Ali ya. Siapa tahu ada kejutan di center attack-nya berhasil ya.
0: Salam olahraga.
1: Jaya, Pak Ali. Terakhir kita ke Situbondo ada Pak Rahman. Selamat pagi, Pak Rahman.
2: Selamat pagi, Bung Sabil. Salam olahraga.
1: Jaya, Pak Rahman. Ada Bung Jupri juga. Silakan komentar dan prediksi
2: untuk gol kedua. Selamat pagi, Bung Jupri. Salam kenal.
3: Salam kenal, Pak.
2: Oke, selamat pagi ya. Ini kalau menurut dari pandangan

Iya, pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Nasional di pagi hari ini.

0: Informasi dan inspirasi, dan sekarang kita jelang tepat pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah, kan kita hadirkan warta berita dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama.
2: Pemadaman ini bukan hal yang mudah ya, ini karakteristiknya mirip seperti kebakaran lahan gambut.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Belarus mendukung upaya ketahanan pangan Indonesia dengan kerjasama di sektor bidang pertanian modern. Kementerian Lingkungan Hidup mengerahkan

kawasan Kampung Pemeleng, Surabaya. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 5 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Belarus mendukung upaya ketahanan pangan Indonesia dengan kerjasama di sektor bidang pertanian modern. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.

0: Salah satu menjadi perhatian adalah kerjasama di bidang ketahanan pangan. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan Belarus memiliki potensi saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian serta alat berat. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Presiden Lukas Henko di Istana Merdeka Jakarta.
1: Di bidang ketahanan pangan, kita